0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai amai mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Akai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Pengerah pagi. Why FM.

0: Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup. Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
4: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta mega nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampian Batu 2. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Manya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
5: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.
6: Pengerak pagi
2: YFM.

0: Ya pulai gawai deh wai. Pulai deh men.
1: Pulai cuti tahun tu.
0: Ya kenyak men anak pulai kita. Enggak ya kepisi-pisi. Kita ngebahas tentang pemisi na pemisi televisi. Untung men gawai ke tahun tu. Lepas kita mesti 4 hari public holiday. Kelebih lagi enggak gaya undur tak ke upias ya ke tahu kita tahu tinggal minyak tadi dah tahun ada si orang kerja tang bekal kita radio tu tengahnya di tinggal 4 harinya.
1: Dan nak dikira ya lepas kita ke nak shift kini.
0: Nyak main
1: nyak ke penguntung nanti kita kerja mainnya untung enggak kita
0: nyak kemana ya ya mesti pro yang kontang nanti bakal nak pulai gawai mata sino utai bukai tahu kita nak pulai gawai tu nanti baku siko kena nanti nyama aku nak terpulai ke dia game menua gawai amat tak saya ke dia bermenua sepengkah kemudian
1: nyak benda ni tuan nanti baku pulai gawai, pulai ngau gawai. Baku kediri retinya dia tu. Lama baku pulai ke reti ku kak bergawai ke. Tang kak bergulai ngau diri sebili ya. Bertemu ngapai nguinai. Kenyak apa ya?
0: Lama sebab pulai bergawai tu. Yang pun feelnya selalu yang layan lagi. Jadi pulai diri tu. Layan lagi ke gaya ya. Namanya pulai gawai tu. Kita bisi tujuh, bisi lisian mega no berami boleh ngau diri sama diri. Kaya zaman begini ngaga ya kena pulai gawai tu tak kaya ame. Nah lah tegal gawai lagi kita itu nyu buai orang kerja nama penyadi.
1: Tu lebih lagi ke baru baru kerja ame. Kaya baru kini tu tadi kini baru boleh pengawak kini baiknya ba company kini tak ke bupis perintah. Kau juga gintian kau dah tuan.
0: Amat ya gawai kena. Napa tuan baru sari tu kerja pula alu kacu timpah. Ya, nama kita dah beri sisi perception. Ya kena mana kaya orang ke ngaji kita ampai dan nama kemarin dah tanya saya tahu dah pemisi anak ini nyoba puluh tahun kuat itu kaya kita wai kaya tang tanya apa kena apa gila kalau bagi ya ke gawa perintah hari ya ke dianti-anti ya ke dianti artinya hari no terima gaji meh balah ya ke gawa perintah ya kena 20 hari berarti gak jadi ya maya tau kita berarti kebala kita ya ke ngintu pengalami gawai ke datang itu berengkah membeli ke barang memperkenalkan diri jadi ya nanti ada implement nama utai ke fokus ke dia mama itu ke utai ke dulu digagak dia kena ngintu pengalami gawai itu kena duit ya kebisiknya
1: tiba aku deh tun nanti bakal kita udah terima nanti mai kita ke ngantik pengalami hari gawai itu meh utai ke nang ya patut amat ke terubah ianya membeli ke barang.
0: Barang ya, barang mayu barang jemari pan barang kasut pan barang
1: baka barang tempat
0: tempatnya
1: tau ke kita beli ke tai ke basic punya kerja ke orang putih ya tai ke trup amli ai ai kutek adanya kue tunjuk-tunjuknya
0: lalu benda itu jarang ngadu dah semua tempe tunjuk
1: ya ada hari itu ada hari
0: amat
1: kue tunjuk cukup menya beli daging manu umas
0: kiranya beli dulu nah
1: nyak dulu
0: nanti dinanya bakungku tu nare utai ke nak tahu ndak dulu digiga aku nya orang ke besir jani.
1: Ya tadi menya beli babi, beli manu.
0: Entah aku spek aku segi janiknya dulu.
1: Nah
0: tu nak. Lepas gawai tu, apa mana makai janik kicap. Saya aku kai gawai. Kini kicap ngau puluat. Ya nak tu nak nampak aku.
1: Ya, okay air beli dulu tu.
0: Airnya, nombor dua. Lepas airnya semua aku orang bukai segi bisa.
1: Air pupuk.
0: Lepas tambah mega si teh tanya. Boleh gagak kita air ke?
1: Ya, lepas segi nyak ke air kita maya gawai kebenar. Kamamat ya, segi air beram.
0: Ya, air beram air asal lah kita. Jadi ke pagi tu, 2 pagi wai. Mai kita semua. Kerja buat tu berkongsi ke pengudah terima gaji nama utaya ke dulu dibeli kita kena gitu gawai kan aku tadi ukai beli kita tusu anaknya ni banyak sikit beli tu lama atau kena kita gitu gawai utai ke beri keutamaan atau ke priority korang okay jadi atau lawa Facebook kita pagi tu ni men
1: ya bak Facebook YFM Iban ke pagi tu laban kami dotun udah berkongsi ke topik 2 pagi kita bisik kita tu tadi nanti kita medak dotun berapa tahun ke udah tu lebih lagi bak bangsa kita Iban lebih lagi bangsa kita Iban ya nanti maya ke gawai menyak ga beli ke bangku beli ke nyemari tan dia tu nya nada lagi pada aku dotun kan ada spray kini.
0: Ukai tegalnya nanti sebenarnya kan yang ukai yang jadi priority lagi bagi kita coba. Lepas aku tahun yang kemarin aku nyambi gawai tahun kemarin. Pemedis ya kereta api aku nyamuk kubah kembali jani lebat tak maringat deh. Jani cukup pedih ketika boleh menyak. Laban jani kena gigi penyakit. Namanya apa? Apa penyakit tadi?
1: JI.
0: Okey JI. Boleh kena kenyap kita sudah tadi. Sakit arenga jani kita yang mari. Oh ya kada kebegau kita swine fever.
1: Ya
0: punas magal ya ketupi punas.
1: Kalau main penyakit bababi itu.
0: Tau
1: tu kemarin.
0: Ya ke ketupi kita punas, ya ke kampung ni punas. Amat tenada sekali nya makai pulut ngan manuk kicap kena tu jadi speak.
1: Ya. Lain-lain lah saya deh tu lah banyak sih kita dah pemakai kita deh.
0: Aw. Okay, jadi nama nak ni utaya ke dibeli kita tahu post ngagai Facebook YFM dia tahu neh men.
1: Yeah.
0: Yang sebelahnya tua tu lo amai peninggal. Sekali lagi berperinang ke pagi tu. Dua pagi lagu hari Rambles Walter ngagai yang kena oleh pulai kecitanya tadi men. Cuti dua hari. Kuka pulai ba dua pagi wai.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Aku Kek Jeloma, dekat merit selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menuan.

0: Ya utaya ke rumah dia beli kita tak kota ke Perti amat. Kena ngintu gawai ke tahun tu. Jadi peringat kita ke rumah pagi tu men. Sama pagi ngagaya Dominic untuk jadi utai ke dulu di perundian Kia. Kelebih hagi ya ngagai gawai semua tu. Hanya meli utai ke semetiaknya meh. Atai tabasnya. Tahu dudi lah bahan ngicak ke lagi nyodah sama-sama gawai baru pergi ke utai tabas ya kebuka. Kan memang ambil kenya fresh lagi pihak.
1: Oh, iya. Kadang-kadang ambil lah ambil ya.
0: Ha?
1: Nanti bakal orang kebuka ke kesalainya. Nanti dari dia tahu. Nah dah itu kan.
0: Ah, jadi cuba dah salah main mana?
1: Tek tabasnya, mete tabas selalu giga orang. Nanti bakal kita yang giga tek tabah manua. Kadang ngair.
0: Oh, entah ngah munyi kaku dia tu. Salah pan main dia tu nyasek punya nada lagi orang yang lain tahi. Nanti tu si hati kang kerja hotel kampung lagi orang jam kedai tu.
1: Nanti tu kami giga. Ah, bisa ganti tu ngok ke menua kami kian. Apa tu ke kalau bantu nada itu?
0: Bisa. Tahu dia tengah kerjanya kan nada ya. Nomor dia tengah kerjanya. Ati nyu tadi nyu nanti tu kerjanya. Lapan sis kedatnya kalau bagi orang yang ke Abu Mai itu tadi deh, mestinya nyau ngeruman ke sekedar ya ke padi kaki berdaunnya deh, ya ke berdaun tungku, berdaun tanya semuanya ngeruman kenyang nyau kerja teh tanah dulu ga, jadi pengawal bagi gatu yang kenyang bisi kurang mimet
1: domba ke rempu, keempat rempu,
0: aku empat rempu yang kenyang bisi, ya ke berjualnya, kamat ke apa-apa dia kita ni gak jam itu tambah mega kemarau, nanti itu udah untuk kemarau ga hari kita nanti kemarau tuh yang kami yogi kan luar kita ngulian tapi ya
1: amat.
0: Oke, ini siapa lagi apa gitu men
1: Nicholas Layau Tibu.
0: Nah,
1: selamat pagi DJ berdua kue sama jalan ke pengawal
0: berdua
1: jadi baku DJ aku sigi ngiga perengkau kena miriang dulu. Nama ya kita nyambut tau kengintu gawai kita sigi berguna ke piring kan dia tau kami sebilia angin tu hari gawai ngena cara semayang apa udah hendak ngena piring lagi kue ya pengharap ke baru meto ne utai ke dulu dibeli dian udahnya ke hari gawai udahnya baru beli ke belanja ke bukai hanya hari Nicholas Layau Tibu amat ngene orang kage miriang tu ne
0: apa sebut kenya dia tu men aku mati ke nanti di benua kami tu nggak ke bagi kedua Sriaman semua bantunya deh jarang di muda orang ke berjuaran ke kena kita ke berdara
1: kena gawa
0: berdia jarang tang nanti bagi kita tu nggak ke kapir dan dini aja pada aku tahu nadai rendainya tahu bisa magang semakau menjual orang tumpenya udah sedia magang
1: bisa magang pada aku
0: aw nabandanya malam makin ke pada aku kita dan agi ngemeran ke pengawa kita ya ke berdara atau kunci bisa sekedar tadi ngintu diri maya ke angin tu pengrami gawai itu deh
1: kira maya ya deh
0: aw kira nyamai ke kita kan atau mau nyamai ngiga laban dia tu aku nanti asuh dia ngaga kerja rendahin tadi ya rendahin aku nemu
1: kan dia tu nyamai amat nyamai gak tunggak ke menua kami kian tadi lagi market kaya deh market resang dia lagi bisa orang berjual aku tanya nanti nak pun bisa orang agak ke diri gak agak tumpik ke diri
0: ini bunyuh ada tempat lagi benar gak bahas pemakian aku kasuba kita benar kapoknya bunyuhnya deh
1: kapoknya dia tu kita menua kami lagi bisa tuan
0: nyamai menua kami ke pedih aku mudah
1: ya kila-kila itu amat jarai aku mudah nanti sesangkai about titisi jalai belacau bisa gak
0: habis saya tanda mayuh lah. Anak menyokong kita adian.
1: Engkau nyudah mayuh megai pengarap baru.
0: Nanti baku berhenti bersentang ke pengarap. Ya pengarap apa? Pengarap. Tang simbolik kita yang ingin itu gawai. Tadi ukai tujuh di tadi. Kak berdua aku tak rauh. Kau punya tentang kaku tadi. Kena nak kena iban. Hanya simbolik aja. Mereka tadi nyembah utaya kebukai. Pihak kaku nak salah. Kita itu agi mega berdara. Agi pirentang kena di simbolik tentang hati kita tenang ya abak pengharap ya kena pegai kita nya pihak aku siko deh. Okey jadi selamat pagi megagaya peningat kita ya Catherine roll ke pagi tonti bayau teh keterua di belia mentik bisi maya udah terima kena ngintu gawai jadi rengka begagak ke kiak ngau piam ga ruti kerup-kerup laban nangi ke rengkanya tak habis maya musim pengrami tu dinemui ban membeli utai pemadah ke rami tu maka kena dia pergi lah deh jadi sida ai sida rutinya tadi tau dudi tau beli maya 30 hari bulan kenyantang ya ke mesti kada beli ya mamat inya utai kira ngagak kia ke bala anak laban hasil ngagak jari kita itu boleh inya puati di pantai ke tok ngenah ngagak temuai
1: ya kage romakai te gagak ke tempo tu nan ngge maya gawai tu ukai selalu deh setahun sekali bala diri menyade beglumo dia pulai mama geng bala nep tunga nep menyade bla dia magang maya nya ame kebenar ya kita tadi membeli ke te pemakai yang ngagak ke diri nya utai ke terubah beli ngagak kia ku
0: ya lama kianya nanti aku berarti ke ngaku pun deh selalu nanti aku mesti berapi mesti nyumai utai bisa lama orang kejaran nyumai tu maya nyumainya ya ke mantai kena deh seginya dulu nah gitu mulai dudi utai ke dibelinya segi utai ada sumai kita nya ada nah dulu lalu nyambung baru nge kitrin roll tu tadi tahun tu saya kena deh ngagak buat lama dan orang mulai pinang selalu ya nanti ngagak buat tu maya orang mulai pinang aja
1: aduh mulai pinang orang ngagak buat tuan
0: amai kenapa nanti dia praktik nanti maya gawai daya tu deh ya kita serumah aja kengin maya kengin tu dia deh reti apa kira apa kenyak maya orang pedak di lu sama kenyak nak maya balik tak mulai pinang tu orang jauh-jauh netai orang kena kalau pedak kita ditampil dia deh mesti kita kak bak
1: ngantok ngesip dire badah nge
0: mesti kak cold condition mama ya enggak jadi pra-pra pada orangnya ke semua orang eh baka ini benua tau-tau nyumpah pra megang kurang enggak gitu semua kurang kenyal ya ke laki bukannya minta ngesip buat laki segi jarang karena baka kutunya mau teh kena siap ya muanya wajah natai lagi siapa gimana ha
1: pagi tu mami Nini so pagi ke seduai DJ dia tu mai gawai kita mayuh ke berbagi ke duit ke tiba aku utang bebiangnya bayar dulu tu baik ya tu ni
0: ya ini pun ngira gawai tanya hari bulan 7 lah utang biangnya bayar dulu bulan 8 utang biangnya bayar dulu bulan 9 utang biangnya biang kan yang ngira kita gawai kita nak gawainya tiap bulan kita terima ini tadi benda wajib nak tu nak ada gagak kita ini
1: utang ku yang ada maya gawai tu ku ya bulan 6 barang pengantar speaker ngesip buatnya udah dulu disedia
0: udah Evan
1: ngau barang pengantar ya. Ai gawai beli ni kebise ja mani kule beli ku ya ada ada boleh tunak rami ku ya lebih kita mesti tengah mat nama ku ya tu mayu ham te sebut ya tu ada tu
0: dah berkenan ke banyak mat nyawa tu kadang nak lah tu nak bagi bahas tentang mayak te ke berami tu tadi deh laban kadang-kadang asai ke nak umbah te beli tau nak bantang selalu ya udah apa kawan muda yang megang tedah saya awam muda.
1: Ya.
0: Siapa kenyang bala jani bala udua kenyang ujua enggak.
1: Ya, lagi kita kita iban tu deh. Iban tu nanti hari di pedak kita itu. Maya gawainya kita nak ukai nama apa beli kutainya mayuah sekali deh. Laban kita itu nanti gawai dah pulai ke rumah panjang. Nare pedih makan dulu ke pasar nanti ya, ke dia hulu sungai.
0: Siti ukai ukai sebenarnya tinggal kita ke dia hulu sungai. Siti buruk mereka ke pasar.
1: Ya, nanti nanti maya udah gawai benar rami. Dia utainya udah ambil ya. Memekan lah cukup kak nurunnya
0: lemau
1: ya. Lepas nak pengrami kita nak baka pengrami orang bukai dah kita sigi ba rumah panyai ke mayu hage. Nanti nya bapasanya nyu lain cerita angka jangan boleh pulai ke pendak ngintu belah negeri
0: men. Ya kemudian ngintu belah negeri nyu nana saya tu gawai ga saya ke Christmas dia ko.
1: Ya me tu laba gawai tu kebenar ya. Rindu age tu ke ricah age rami age di intu rumah panyai.
0: Ya hamanya. Okey jadi datung natai ke komen peringat kita ya ke buka tentang untung orang boleh suluh manager maya gawai tu. Nama aku bawa untung mesti orang sponsor. Dua pagi wai gulai lagu Ari Remesen G pagi tu.

0: Ibah kita ketuai tahu jadi biak kita ke bujang tak boleh bini kita ke bumai boleh padi nyak mah jis ujung isik pun sangkai ya.
1: Yang berbahagia Tan Sri Dato' Patinggi Leonard Linggi anak juga.
2: Ya, benung menang ke 2 pagi 8.38 minit pagi ngenang ke utai ke dibeli. Ke, dulu dia beri kita perhati lepas maya kak angin tu gawai tu.
3: Ya, Netun.
2: Tahu.
3: Jadi kita bisnis ikut peninggal kita kena ambil ke komen ya, tu nama tak pedih menyebut nyetulah Jipun
2: nanti
3: orang Jipun kamu komen kan
2: asal aku nama ya Jipun
3: nama ya Jipun
2: nah bisnis kita iban nama Jipun kami serumah tiga Jipun nah
3: orang nemu ko bekenik kan nyebut to.
2: Jipun aja mai, sama pakai Jipun.
3: Tah yang madah ke rempu ari menosong, iban suang.
2: Oh, Jipun suang, bukan iban suang to. To Jipun suang to.
3: Selamat pagi ko yang ari menosong nuju sedoi DJ. Baku dia tu, ko yang ada tentu tai kak dia beli mai nyambut pengerami gawai daya. Cukup mai beli utai mimiat dia kena tanda kita begulai ngan di sebilia. Mai bisi peluang nurun ke gereja, ko yang berterima kasih angge Tuhan dah meri awak sebut ngau pengerai bak tahun baru bangsa kita daya sekali tu. Ko yang nyak ya lu meri selama ri gawai nyak ri
2: meninggal
3: kita ke ngelem pun ama nulis nama Jipun tadi
2: ne. Kakau jadi Jipun seorang.
3: Ya, Jipun
2: seorang. Okey, lalu Siren Pira. Peringat kita hari menang miri ke bagi itu. Tiba sila ia sebilih. Ya. Utai ke nak tahu nak digigak maya gawai itu. Ianya tadi manuak tuai. Oh, biar kedai digigak. Ya. Amat meh bisi manuak tuai dulu. Ya ke lawak kebukanya. Tahu dudi. Tahu dudi ke. Meli. Laban nanti manuak tuainya baru asai ke ngintu gawai. Lebih lagi manuak tu tadi diintu jadi mayuh macam lawak. Kita nanti bab gariknya. Tahu dudi lagi kadang-kadang. Nanti bisi garik lama lagi mana. Nyak meh kena. Ya. Laban garik tu. Udah tukar barang maya. Kayak lawak. Tentang nanti bisi bajet. Tahu ke meli garik ke lawak. Kena kita ngantak maya gawai lah. Ya. Yeah. Laban mana-mana pan gawai tu luntur mah baik peluang.
3: Param ku dia param.
2: Tak sebut ke bab manua tu wai tu mena. Nah nemu manua kita adap ke Batang Rajang dia. Nanti kami di pilihan manua kedua Semanggang Subang aku dia tu lawan ku tu nyau jarang nanti aku lagi mereka tu nomor bukai suba sebut ajak gawai kami nak ngiranya ada Semanggang dan lebuah antara segi semua maya nurun ke pasaran keliling hingga manua tuai. Tahu pada ke maya nyerumbak ke gawai tu pesta nyual manua tuai bang keliling dia.
3: Ya. Nanti tunggu ke menua kami ke Batang Rajang kepada aku bawa pasal kapit pasal suang kena umir kalau aku sangkai. Nanti disebut kita nanti kita ngenai hari ke keliak hari mir sampai ke besai dia tau. Oh anang manuk Cina, manuk tuai. Sikit-sikit pisahnya dia jual. Nah, dan lepas pria pun duduk dengan manuk. Ya.
2: Lepas ni, nyebut manuk tu tadi. Baku nama kebuah kaki makai manuk tuai. Lepas manuk tuai tu daging ya. Nyoka sama saya dengan manuk iban kita.
3: Ya.
2: Manuk tupai kita. Lepas ke, ya. Ke lihat-lihat. Nah, bida yang ngau manuk ke diberi ke kita. Iba, supermarket manuk baru, manuk daging kita. Tu.
3: Manuk hidup.
2: Manuk hidup tu. Ya. Kita nyebut tu. Asai ya. Nanti di tanah kita ngau kayu api nak sebakar nak penyamai nak terlaban ke penyamai mana tu ya nanti aku ke aku
3: ya amat nyak tadi melaban nyawa kita pun sudah tua hai gak siap site tak sida kebiak kau memakai mana tua laban mana tua itu boleh panduak kita macam resipi
2: amat
3: kurang main gawai nyora mantai ya tuan
2: isi ya ya ke lihat-lihat nak lagi nyak ke so kita geram lagi ngunyah ya ya kaku aku anak lagi nanti kena kulihat ya nyoka baka pelukuk ketehnya nyoka sejauh lebih yang ngunyahnya aku makanya ngunyah banyak kok aku
3: amat itu amat mana tuai mana hidup sigi tak nombor satu dibeli bansa kita iban lebih lagi maya pengrami hari gawai kelimpe hari babi meh babi Cina nya media to
2: nanti babi tu
3: babi kampung
2: nanti suba kita itu suah lagi besir ke jenis tahunnya kemarin ada jalan sir lamanya punah megang tahun-tahun tu punah kudah buka open slot megang no, siapa ke sir yang mesti open slot siapa ke masuk siapa ke masuk
3: dia tu babi Cina pantai orang nemu ngagak apa nyamai gitu tentu ke babi yang tak ada budah bunuh anak gue ngayas ya korang nyamai ya salai deh Nyam

0: mai ah. Anak-anak gue ngayes si ante udah dayes di tabai se.
1: Oh, berarti tadi waktu baru udah sayat kenyal terus salai.
0: Lalu terus salai tau ke gak kasam. Ente udah dayes deh udah semalam nak nyamai.
1: Oh, nyak petua ne. Tinggal kita petua inai munai mudah ke. Jadi kino pama udah dibeli. Anang sesekali ngayas ya.
0: Nada saya. Baka manuanya, baka manu tuainya. Mana hidup pentir ada bunuh ada alu panua nyamai.
1: Alu nanti berarti ke manu tuai, ke manu hidup kita manu iban kita ne. Pamaya diuru ngopi mana lagi sampai ko nanti di tasak bandia kena nyu tasak kita ngai ne. Nuk kita ngentun bulu ya. Bau kayu api yang kena suah ya te aromanya niki lagi.
0: Nyak me nyak me bisi kini kita madah. Asai ya, nanti udah tunu kita, udah diuru kita bakayo apinya. Cukup nyamai deh tu, nanti anggap pepat deh gulai bucainya. Bucai pedih mengigak, maya kegawai. Okay. Sini berebut balai ban.
1: Aman, ya ketanam ya, tau lo nyawa. Nanti kemudian meli.
0: Ya.
1: Ya ketanam di
0: bawah kelemah. Rego ya, Pak Mame, maya tau.
1: Ya, siapa ngambil kucai ke belakang tu?
0: Anda ngumai kita nak ngigak otenya ke patut tau ke nomor satu dibeli maya gawai.
1: Gawai hari yang kedua, hari ketiga. Sikitnya ngigak. Kenapa balanya puah makan daging. Tuh. Ya, ke buah ya.
0: Ngau tabas bukai, berteruang.
1: Ya, nak tunaknya. Nak kita terus kita ibannya. Sama paginya kaya nak pita, peningat kita ya pagi tu. Utai ke wajib nak tunak dibeli dulu. Maya kangen tu gawai tu satu tentu ya jani nato dah tinggal banyak kadi tunu malam sebelum gawai ya mai jani tunu tu panggang tu jadi kita makai maya gawai na malam sebelum kita itu tiga puluh satunya lemahnya kita selalu berpakai ke jani tunu udahnya tadi kedua nato dah ini mesti kabisi itiat megal ban kengga palo amat menu wajib kita iban saya punya ukai ukai resepi asal kita ya, resepi bangsa orang tentang hari rumah ke rumah pelaku jarang dina benda iban ngena ke itet palo.
0: Jarai mah jarai tuan. Mesti bisa itet palo. Nah itet palo pun babi palo. Tanya nyukai pemakai asal bangsa kita.
1: Ya, mudah tahu dah kita iban palo. Tahu klaim kita ini.
0: Ya, klaim pun hari babi kicap na.
1: Amat. Babi kicap tu nombor satu. Nombor dua ya segi palo. Nak tahu jawab sekali.
0: Ya, mayu hagi kebenar utek kak degi gak orang. Nang kita ngumai semina membeli ke kue aja. Tapi kita maya gawai tu suah mangi gak pemakai bulu babas tau ke lau-lau asal kita baka pama
1: hari
0: kemarau. Salai pama bula kita nangi gaknya. Jadi ketabas. Udah rumpuangnya.
1: Siti tu tadi munyi kak kume gawai tu. Utai itu tadi yang ngamai dempak bak puli. Laban utai kena tu nak mai gawai tu nya puli tak ke pulut kita gawainya.
0: Ya. Anak antek bulan empat ngau kasam ngau jukut.
1: Hui. Ya. Itu anak gawai ni jemput tak kena daimin. Kunci antuk mudah mengi ka.
0: Alapa kita selalu madah nak daim nak beli kutai mayu. Tang kebenar. Sigi nyak giga kita bula.
1: Oh, kita laba kita ngumai tanya utai ke sadada bisai. Tak kamanya nyak ukai sadada bisai nyak utai ke special mat menu mbak hari gawai tu.
0: Ya, hari gawai nyak utai ke satu kepatut dibeli.
1: Tahu ke betul bukan yang nak. Okey jadi lagi terus buat perindang ke pagi tu ngau lagu ke Dubai gue dah terus itu mental dulu. Dapat lagu tu benar training main itu deh. Bala anak minta belum bapak masang lagu tu bapak. Terima meh gue sanggup aku.

0: Penggerak Pagi.
1: YFM.
2: Ya, Penggerak Pagi YFM. Berjam ya kebenuri 2 pagi pagi tahun ini.
3: Ya. Okey. Ingat topik tu pagi tu neh. Jadi bisik kaban kita tu berkenang tu tuan.
2: Oh, ngenang ku yang ngiap.
3: Ngenang. Ngenang ke tuan Wesley Snap nama ya. Subah udah terima maya gawai. Nak tahu nak beli VCD, DVD gawai. Ngau beli DVD player ke dia tu. Kayaknya jarang. Jarang emnya laban jarang mendak kedai GBC nyua DVD, VCD lagu gawai. Dia tu buka aja telefon, ngau speaker nyirit ke ruai. Dia tu
2: nya. Oh, dia tu. Entah nak ke semua menua tadi uliah akhirnya betul tadi enjoy cara bekenyala benda semua kita di Sarawak tu di Bungkur bab lain telepon. Nanti kita tengah kile kita pergi pasar atau pergi uli ya.
3: Mende. Kulu kian tidak pulai ke serada ulu sungai.
2: Oh.
3: Nah, ni berjauh me baka ketemu ku tu nih. Tunggu akan tawau ke. Nada layes ku sudah. Nada layes, nada lain.
2: Layes, layes jauh me bunyi.
3: Nada lain kau pernah nyata tadi maybe saya tak nak kuat. Mai agak engkau agak berkena ke CD.
2: Aman, aman.
3: Nada aku dah nak orang tunggu kian nak.
2: Mak kita mula muai. Anang undingan ingat kita muai, muai.
3: Nya metun laban nak semua ke menua atau ke nua yang tadi bisi arus internet
2: kok. Jadi apa ne ya nyo maja ngerembai de to nyo banyak muga cara ya kebuka baka kita bisi connect me utai ke nyano kita ngiga lain tang munyi kaku tu tadi nostalgia kita ba tentang lagu-lagu gawai tu nanti sebab oke okay, pula nanti dalam kenang 5 tahun sebelah tu
3: ya
2: abra masuk di maya mian maya bulan 6 tu di menda siti jemarinya penuh lagu gawai. Dan juang orang lagu-lagu baru gawai dikeluarkan. Tadi itu tren bah entertainment atau ke bah pemerintahan kita pun yang sudah berbeda. Yang nak buka semua. Yang guna ya lagi ke kedai tadi berguna ke CD. Sebenarnya ada itu company yang keluar ke CD lagi.
3: Ya, yang ada lagi kedai pun ada berjual kotanya lagi. Nanti coba nama dikira pula kita itu tadi nak beli ke CD lagu gawai. Nak rami nanti ada lagu gawai.
2: Amat, amat, amat. Betul.
3: Yang lagi mikrofon atau nadainya. Nak tahu si teh.
2: Ngaku sebab okey pula apa penyanyi ke mikrofon ku Siti Laban suah dan kuat orang kia-kia terubah ku beli mikrofon ke wireless yang nomor dia kena wireless wah udah kena dia datang je mari dia kungkan nama ku buah ngai ketaban urus pihak kena ada keruke
3: ya
2: saya wah dia nemu sebab okey nyamai dia boleh mikrofon wirelessnya dia tu aja
3: dia tu temero dia nya me kita asal rumah nare tak beli gawai bula bisa sikit bisa nak sitet
2: nak tahu si tagihan
3: bisa
2: aku tahu tahu kaku me janiknya mana tahu nak benar tu kan kak dini lagi bisa kena jemput orang ya ke muka muka hui korang tadi mukanya kena bersihar
3: nya metun siku-siku kita tadi mesti bisa utai ke berguna amat dibeli lebih maya pengeram yang regawai baka sidak kindo tu begagak ke buak ngaran buak abisnya ngai-ngai bekaran beguntian ke berkempat buak tukuang kini pisin ke mayari
2: amat bisa ke sekedaknya tadi nyau udah nyau ya ketemu tu nyau penuan baru ah
3: ya
2: lebihnya tadi nyau ke ngagak kena ngepan ngagak ketidak nyau tadi kain kebat kita nya tadi indo leban yang kat tahunnya kemarin saya selain udah pernah tahun tu saya sudah berbalik.
3: Ya, mak bisa target aku kena beli ke ngepan apa jualan. Ngepannya atau tinggal. Laban mayanya, maya pengalaman regawai tu bisa ngatur pekit berumah panjai, bisa ngatur program. Jadi nyak me target aku kedua ya.
2: Tangan nyebut pasal nyamin. Aku saya mai jam tu tunjuk sekat. Kaku kadang kan nyak kita ini hari 4 tu mesti ulah. Nama ke buah aku berarti ke bak gawai deh tu deh. Jarang gi Indo kita itu iban ka ngena gari ngepan bangsa asal kita iban. Mayu lagi nyau ngemerat ukai kita nyalah tentang maya gawai nyau ngena gari bangsa bukai. Ya iban yang tuci-tuci dari bantang ngepan dikenal nyau mayu lagi ngena ngepan bangsa orang bukai.
3: Kontemporari kini dia tau ma dia tau nyudunya modern ke Siti. Agi Siti nyamai no kita yang kebuat anak ge gawai dia kena nemutu.
2: Amanya kan tegal kakak kebuatnya tak bunyi kaku ga. Nama kubah kita akini kita kena garinya. Tentu ya sih special kawal ngonya. Kan ngelasanya nyepanyai meto nyep dah ngeluak jamnya. Nengah wah abah abahnya bukan ke kita yang ngelasanya lah men.
3: Oke
2: ngonya kami dua ya jurut ke diri bah duo pagi ke sekali itu lagu retro gawai yang tiap kali gawai puang tiada kalau tinggal lagu tu.
3: Mereka sama gawai dulu engkau. Eh, semaya aku cuti. Aku sempat.
2: Aku kerjaan wah.
3: Hebat kan cuti.
2: Banyak kemudian berjurut ke diri Aries Studio pagi tu.

0: Dengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Okey, Limbang FM pasti di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. 9.25 minit pagi. Kita bersiaran kembali untuk hari ini, hari Selasa. Geng, sambat adio kita ni. Okey, 19 Mei 2026 Masihi. Bersamaan kalendar hijrahnya untuk hari ini. Okey, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, tak kira di mana saja anda berada yang terus memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda pagi ini. Terima kasih Dimas ucapkan untuk anda. Semoga terus kekal setia bersiaran bersama kami hingga jam 12 tengah hari. Dimas kongsikan info dan juga hiburan sepanjang kita bersiaran nanti macam biasa. Yang penting anda tak ubah siaran anda. Anda terus kekal bertemankan geng Sambat Radio kita ini hingga ke penghujungnya nanti. Semoga hari ini juga, hari ini berjalan dengan baik insyaAllah. Dari pagi ini hinggalah ke petang nanti. Dan harapan Dimas juga untuk anda, semoga anda terus berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan penting untuk anda jaga kesihatan anda dari pagi sampai lagi petang. Mulakan hari anda dengan aktiviti, dengan permulaan yang baik. Langkah kanan nak keluar rumah. Dan juga penting serapan dululah, isi perut dulu sebelum melakukan apa sahaja tugasan anda. 9.27 minit pagi, dah pukul 9. Sekarang ini mungkin yang baru saja memulakan tugasan, selamat bertugas diucapkan untuk anda. Yang dah pun bertugas seawal jam 7 pagi tadi, jam 6 pagi tadi. Okey, tak sempat nak berserapan pagi, tak sempat nak minum pagi. Ambil peluang, ambil waktu untuk anda isi perut dululah ya. Sebelum tu, sebelum anda terus sambung tugasan anda. Tak ada yang berserabut pagi ni. Harap-harap tak ada lah kan. Tak tersangkut dalam jalan raya ke nak turun bertugas tadi. Kalau ada yang berserabut pun itu salah satu menyebabkan tekanan juga kan di awal pagi yang boleh mengganggu mood sepanjang hari. Betul tak? Jadi untuk mengatasinya dengan berkesan, mulakan pagi dengan nafas, tarik nafas dalam-dalam sebelum memulakan tugasan. Elakkan anda mungkin tengok perkara-perkara yang, kalau tengok telefon tu, jangan tengok benda-benda yang boleh menaikkan lagi rasa mood anda tertekan. Yang penting anda fokus kepada pernafasan anda, lakukan regangan ringan. Itu penting untuk pergerakan ringkas dan berjalan-jalan sebentar ya, untuk melancarkan peredaran darah dan menyegarkan tubuh anda. Semoga anda tak berserabut lagi lah ya. Okey, sepanjang hari ini dengan melakukan perkara-perkara demikian. Okey, Dimas dah hiburkan anda dengan lagu yang baru saja berlalu daripada Armada. Lagu yang diberi nama Apa Khabar Sayang. Apa khabar anda? Semoga baik-baik saja. Dan ada juga lagu daripada Wani Hasrita. Lagu yang diberi nama Lembayung Tari. Okey, banyak lagi lagu akan terus menyusul selepas ini. Dan Dimas juga akan terus kongsikan informasi, hiburan berinformasi sepanjang kita bersiaran nanti. Okey, yang penting terus dengar kami Limbang FM, tak kira di mana sahaja anda berada.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Kalimbang FM, Radio Kitani.
1: Pasti. Okey, Kalimbang FM pasti di hati Radio Kitani, geng sambat Radio Kitani. Okey, terus bersiaran bersama anda jam yang pertama sekarang ini 9.43 minit pagi. Okey, yang baru saja mengikuti siaran kita, semoga terus setia hingga ke penghujung pertemuan dalam perjalanan waktu ini ke mana halnya destinasi anda. Okey, sentiasa berhati-hati, dimastuakan selamat sampai ke destinasi anda. Okey, dan Dimas nak kongsikan ni untuk apa? Antar info yang Dimas petik menerusi portal berita RTM Sarawak, yang mana ini berkenaan dengan unit keselamatan dan penguatkuasaan UKPN Sarawak, ya.

Okey, unit keselamatan dan penguatkuasaan UKPN Sarawak telah melaksanakan beberapa operasi utama sejak November tahun lepas. Okey, Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Yang Berhormat Dato' Sri John C. Kitayai berkata, ini termasuk op bersepadu LPG 3 2025 dan ops LPG 1 2026 di Lawas. Selain itu, operasi pemantauan dan penguatkuasaan premis perkhidmatan kredit komuniti fasa 1 2026 di Kuching serta ops Blue Coast. Ops Blue Coast 5 2025 di Pulau Belat Tanjung Baku, yang mana katanya UPKN turut bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ataupun KPDN menerusi ops tiris bersepadu 4.0 bagi membentras kegiatan penyeludupan dan penyalahgunaan barang kawalan. Dan dua kertas siasatan telah dibuka membabitkan kesalahan berkaitan perlesen dan lori tangki serta penyimpanan barang kawalan di gudang tidak berlesen dengan nilai rampasan dianggarkan sebanyak RM242,000. Okey, itu antara info yang dimaskongsi untuk anda ini berkenaan dengan penyeludupan gas LPG lah ya. Okey, itu untuk makluman kita bersama, yang mana unit keselamatan dan penguatkuasaan telah melaksanakan beberapa ops utama sejak tahun lepas untuk apa, penyalahgunaan ataupun membabitkan kesalahan berkaitan perlesenan lori tangki penyimpanan barang kawalan berkenaan dengan penyeludupan kegiatan penyeludupan dan penyalahgunaan barang kawalan. Okey, dan Dimas akan kongsikan dari semasa ke semasa info semasa kita menerusi pertemuan kita geng Sambat Radio kita ni, yang pasti teruskan mendengar siaran kita hingga ke penghujungnya ya, dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang Dimas putarkan sepanjang kita bersiaran. Okey, jom terus berhibur bersama lagu ini. Kita ada Halib Satar.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. 16 rakyat Malaysia yang menyertai misi global Sumut Flotilla GSF 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata ia melibatkan 9 buah kapal. Antara yang ditahan, Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan, dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Sementara itu, Indonesia mengecam tindakan rejim Zionis menyekat beberapa kapal misi kemanusiaan ke Gaza yang turut melibatkan dua rakyat republik itu. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia berkata wartawan Bambang Noroyono dan aktivis Andi Angga Prasadewa berada di atas kapal yang ditahan. Indonesia menggesa Israel segera membebaskan semua kapal serta kru yang terlibat dan memastikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin diteruskan mengikut undang-undang antarabangsa. Dalam pada itu, penunjuk perasaan berhimpun di luar Kementerian Luar Greece di Athens bagi membantah tindakan Israel memintas kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Menurut laporan, terdapat warga Greece berada di atas 5 kapal flotilla yang berlayar menuju Gaza dengan sekurang-kurangnya sebuah kapal dipintas. Penganjur memaklumkan 28 kapal dipintas di Timur Mediterranean, manakala 26 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Menurut Kementerian Luar Greece, pihaknya sedang memantau rapat situasi berkenaan dan telah mengemukakan bantahan diplomatik kepada Israel bagi memastikan keselamatan rakyat Greece terjamin. Dalam perkembangan berkaitan, perkhidmatan perimejaan perubatan di Gaza kini berdepan krisis serius susulan kemusnahan sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut agensi berita Palestin Wafa, 76% peralatan perimejaan perubatan di Gaza musnah, manakala baki peralatan yang masih berfungsi berada dalam keadaan teknikal yang sukar. Kesemua 9 mesin perimejaan resonans magnetik atau MRI dilaporkan musnah sepenuhnya, sementara hanya 5 daripada 18 mesin imbasan CT masih boleh digunakan. Keadaan itu menjejaskan proses diagnosis dan rawatan pesakit serta mangsa yang cedera di wilayah berkenaan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran sebarang sekatan terhadap pergerakan di Selat Hormuz boleh memberi kesan besar kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Penularan wabak Ebola di Kongo, kira-kira 4.7 tan bekalan perubatan penting dihantar ke negara itu dengan bantuan pesawat yang disediakan PBB. Terdahulu, Pertubuhan Kesihatan Dunia mengisytiharkan wabak Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam. Ia susulan risiko tinggi penularan ke negara jiran termasuk Uganda selepas 2 kes disahkan di Kampala. Wabak berkenaan disyaki telah meragut 80 nyawa dalam beberapa minggu kebelakangan ini. 8 kes disahkan melalui ujian makmal, manakala 246 kes disyaki dilaporkan di wilayah Ituri, Timur Kongo. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Impian Arsenal untuk merangkul gelaran semakin hampir apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

aku berjanji. Bintang bersaksi, takkan pergi mana tiada lain yang ku cari. Jangan kau risau, jangan kau bimbang, kalau rinduku beli tiket kapal terbang.

0: Dengarkan 5FM, Adio Kita Ni Pasti Di Hati.
1: Okey, baik, 5FM Pasti Di Hati terus menemani anda untuk jam yang kedua kembali untuk bersama geng Sambat Adio Kita Ni. Okey, hingga jam 12:30 hari, 10:17 minit pagi waktu ini. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih terus bersama Dimas untuk siaran kita dari awal pertemuan kita tadi hinggalah ke saat ini. Okey, dan Dimas nak kongsikan antara info kita lagi pagi ini. Ini berkenaan dengan sambutan hari ulang tahun keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong peringkat Sarawak yang bakal diadakan di Betong, ya. Yang mana 7 acara utama telah disusun. Sambutan bermula 11 hingga 14 Jun depan, ya. Okey, Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Yang Berhormat Datuk Gerol Rentap Jabu menyatakan acara berkenaan ialah Betong Kitchen, pameran raja kita, khutbah khas dan majlis kesyukuran agama-agama lain, dan akan diadakan juga majlis kesyukuran, majlis jamuan teh serta konsert rakyat. Okey, itu antara ataupun 7 acara utama yang disusun sempena dengan sambutan hari ulang tahun keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong peringkat Sarawak 2026 yang bakal diadakan di Betong pada 11 hingga 14 Jun depan. Ya, dan majlis jamuan teh bakal diadakan pada 14 Jun. Dijadualkan akan dihadiri oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Kut Jaafar serta isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi, manakala majlis kesyukuran agama-agama lain pula pada hari sebelumnya dijangka dirasmikan oleh Premier Sarawak Yang Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, ya. Dan dianggarkan ataupun sasaran sebanyak 5,000 pengunjung hadir menyaksikan konsert rakyat pada 14 Jun nanti. Itu di Betong lah, sempena sambutan hari ulang tahun keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong peringkat Sarawak. Okey, itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Yang Berhormat Datuk Gerol Rentap Jabu dalam rakaman temubual bersama Sarawak FM di RTM Kuching. Okey, itu untuk makluman kita bersama, ya, sambutan ulang tahun keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong peringkat Sarawak di Betong 11 hingga 14 Jun depan. Okey, baiklah, terima kasih mendengarkan siaran kita Limbang FM Pasti Di Hati. Terus bersiaran, terus berhibur bersama hingga ke penghujung pertemuan kita.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Di mana?
1: Kita teruskan kekal bertemankan kami Limbang FM Pasti di Hati. Masih lagi menemani anda geng Sambat Alio kita ni. Jam yang kedua sekarang ini 10.56 minit pagi. Okey baik, terima kasih sekali lagi untuk anda lah ya yang terus bersiaran bersama Limbang FM. Okey, mula-mula pagi tadi dari awal memulakan tugasan mungkin ada yang berserabut, ada yang tekanan. Sekarang ni dah menghampiri tengah hari, mungkin ada lagi serabut tu berlangsung hingga ke tengah hari, hingga ke waktu ini dari awal bangun pagi tadi. Kalau boleh, kalau tak nak serabut pagi, jangan semak telefon sebaik bangun tidur. Itu antara lah ya, antara ataupun tips menangani serabut pagi-pagi. Kalau tak nak berserabut, kadang-kadang tengok telefon, bangun dari tidur, capai je ambil telefon, capai je telefon, mungkin buka skrin telefon, anda dah pun berserabut. Mungkin ada tengok perkara-perkara yang membolehkan anda rasa sesak nafas ya, sebelah pagi belum memulakan sebarang tugasan, sebarang aktiviti pagi, bangun pagi je dah tengok telefon. Jadi itu antaranya, elakkan menyemak telefon sebaik bangun tidur untuk mendapatkan pagi yang tak terganggu. Mood sepanjang hari akan okey sahaja. Jadi yang mungkin masih lagi berserabut sekarang ni, berpanjangan hingga ke waktu ini, apatah lagi kalau nak fikirkan tentang makan tengah hari. Okey, mungkin waktu makan tengah hari ni juga menyebabkan kita serabut ya. Nak fikir makan apa, nak fikir sediakan masakan apa, menu apa. Kalau yang bertugas tu pula, nak pergi ke premis mana. Apatah lagi kalau poket tu dah menipis kan, nak makan di luar pun kadang-kadang fikir 2-3 kali. Ada lagi ibu, anak-anak yang memilih makan pula ya. Nak makan apa pula. Itu menyebabkan semuanya menyebabkan kita berserabut ataupun memberi tekanan kepada ibu-ibu jugalah ya. Anak memilih makan bukan sekadar fasa, tapi perlu pendekatan yang menyeluruh. Okey, kalau sebut pasal makan ni, ramai ibu bapa berdepan tekanan emosi apabila anak terlalu memilih makanan kan, enggan makan atau hanya mahu makan makanan tertentu sahaja setiap hari. Itu juga menyebabkan mungkin ibu-ibu ada yang tertekan di sebalik keengganan anak-anak yang tak nak makan ataupun memilih makan. Itu salah satunya perlu ditengani jugalah ya. Ataupun mungkin masalah anak-anak yang suka makan dengan skrin, skrin telefon. Kalau tak ada skrin telefon, tak nak makan. Itu salah satunya juga. Mungkin walaupun itu yang dibiasakan oleh segelintir ataupun ibu bapa yang boleh untuk meleraikan jangka pendek lah ya, masalah tak nak makan pula ya dari kalangan anak-anak. Kalau dibagi skrin telefon, mungkin mereka nak makan, tapi itu mungkin kalau dalam jangka masa yang panjang akan memberikan kesan yang kurang elok lah kepada pembesaran ataupun tumbesaran anak-anak kita ya. Kurang bercakap dengan kita kan. Kalau tak ada telefon, tak ada skrin, akan menyebabkan mereka tak nak makan pula. Itu juga satu masalah, satu situasi yang memberi tekanan kepada ibu bapa. Jadi tenganilah sebaiknya mana yang elok kita lakukan. Tapi kalau dah keterlaluan, kenalah jumpa pakar. Jawapannya lah kan. Okey, baik, itu untuk ibu bapa ataupun mereka yang tekanan dengan anak-anak ni juga ya kan. Tekanan ibu bapa terus mempengaruhi anak juga kan. Perubahan kita perlu lakukan. Okey, baik, itu sebagai ingatan untuk kita, untuk diri Ima sendiri juga, yang ada anak-anak juga memilih makanan kan. Okey, baiklah, terima kasih sekali lagi untuk anda yang kekal setia bertemankan kami Limbang FM Pasti di Hati. Pastinya kita akan terus menemani anda hingga jam 12.30 hari nanti. Okey, lebih kurang 1 jam lagi kita bersiaran bersama geng Sambat Adio kita ni hari ini. Okey, hari Selasa 15 Mei 2026 Masihi, bersamaan 2 Zulkaedah 1447 Hijrah.
2: Anda sedang mendengar kami
3: di Madangit 94.5 MHz. 5 FM.
0: Limbang 104.9 MHz.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita nih.

0: Okey, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah pun Dimas putarkan sepanjang kita bersiaran hinggalah ke saat ini. 11.26 minit pagi, jam yang ketiga, jam yang terakhir kita bersiaran untuk hari ini. Okey, geng Sambat Adi, okey, Tani. Okey, cuaca di luar sana tu okey saja. Ada yang nak keluar rumah sebelah petang ni, ada yang merancang sesuatu aktiviti bersama dengan keluarga, mungkin aktiviti dengan rakan-rakan ataupun atas urusan tugas ya. Sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat ya. Itu ramalan untuk hari ini. Walaupun keadaan cuaca sebelah pagi ini diramalkan oleh Met Malaysia tiada hujan. Okey, sebelah petang nanti ribut petir di beberapa tempat. Okey. Itu untuk cuaca di Limbang hari ini. Okey, yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, dan malam pula diramalkan hujan di beberapa tempat. Dengan keadaan suhu hari ini 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius ya. Itu keadaan suhu kita untuk hari ini. Suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius ya. Ada yang merancang sebelah petang nanti pergerakan anda, semoga urusan dipermudahkanlah ya. Okey, dan untuk cuaca di laut perairan pula hari ini, utara negeri Sarawak, angin bertiup dari tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Ombak pula pada ketinggian 0.5 hingga 1.0 meter. Okey, itu untuk cuaca di perairan lah ya, di laut perairan. Okey. Itu untuk makluman kita bersama. Dan apapun ini nasihat yang dikeluarkan, penduduk Sarawak bersedia menghadapi cuaca lebih panas dan kering susulan monsun barat daya yang telah pun bermula dilaporkan pada 14 Mei yang lalu, dijangka berterusan sehingga September. Pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak, Cik Khairul Najib Ibrahim, menyatakan sepanjang musim tersebut angin akan bertiup secara konsisten dari arah barat daya, dan yang mana situasi tersebut boleh menyebabkan kelembapan udara menjadi lebih rendah dan pembentukan awan hujan berkurangan, sekaligus menyebabkan taburan hujan di kebanyakan kawasan di Sarawak turut berkurangan. Okey, apapun katanya, namun hujan berserta ribut petir signifikan masih boleh berlaku, terutama di kawasan pantai utara Sarawak pada awal pagi akibat fenomena garis badai. Okey, itu yang dinyatakan oleh pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim ya, ketika dihubungi RTM di Kuching. Itu berkenaan dengan monsun barat daya, cuaca lebih kering yang dinasihatkan supaya penduduk di Sarawak bersedia menghadapi cuaca lebih kering, lebih panas dan kering susulan monsun barat daya sehinggalah berterusan sehinggalah pada September nanti. Okey, itu untuk makluman kita bersama. Okey, baiklah, terima kasih. Tak je mujur-mujur dia masukkan. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama-sama Limbang FM. Pasti dia hati, pastinya nak lagu lagi seterusnya sehingga jam 12.30 hari.
1: Anda sedang mendengar kami
2: di Madame 94.5 MHz.
1: Limbang FM.
3: Dengarkan Limbang FM. Adio Kitani, pasti di hati.

0: Okey, baiklah, bangai pun pasti di hati untuk anda yang kekal setia bersama, khususnya muslimin muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 1. Dimas nak kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan kita bersama untuk hari ini. Okey, kita mulakan info solat fardu bagi zon khas terlebih dahulu. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon khas pada pukul 12.16 minit tengah hari, solat fardu asar 3.39 minit petang, solat fardu maghrib 6.26 minit petang, dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon khas pada pukul 7.40 minit malam, dan seterusnya pagi esok waktu solat fardu subuh pada pukul 4.50 minit pagi, dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.03 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi zon khas. Untuk zon 1, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon 1 pada pukul 12.19 minit tengah hari, solat fardu asar pada pukul 3.41 minit petang, solat fardu maghrib pada pukul 6.28 minit petang, dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 pada pukul 7.42 minit malam, dan seterusnya pagi esok waktu solat fardu subuh pada pukul 4.53 minit pagi, dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.06 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang kita bawakan setiap hari di Limbang FM dengan kerjasama unit Falak Syari, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
1: Limbang FM,
2: adio ketani,
3: pasti hati.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click.

serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Dengarkan 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Okey, Limbang FM pasti di hati untuk siaran dia kita hari ini. Okey, akan berakhir tepat detik 12:30 hari ini nanti. Baik, Dimas nak menutup cerai pertemuan kita untuk hari ini. Siaran dia kita geng Sambat Adio kita ni. Okey, hari Selasa 19 Mei 2026. Masih bersamaan kalendar hijrahnya hari ini, 2 Zulhijjah 1447. Hijrah. Jadi Dimas nak tinggalkan anda dengan dua buah lagu selepas ini. Dan tepat detik 12:30 hari, kita tamatkan siaran geng Sambat Adio kita ni. Dan anda akan dapat ikuti selepas itu berita ringkas Sarawak FM macam biasa. Dan selepas sahaja berita ringkas, menyusul rakan penyampai dari Perkhidmatan Lun Bawang akan terus menemani anda untuk siaran tengah hari Limbang FM dalam bahasa Lun Bawang nanti. Okey, baik, jadi untuk itu sampai di sini Dimas menemani anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dah pun diputarkan sebentar tadi sepanjang 3 jam kita bersiaran hinggalah ke 12:30 hari ini nanti. Dan untuk itu jaga diri, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tau, Lutap Memangyat.
1: Hai, kayu belum bosana esali kaban. Malam dengar Radio Tau, Lutap Memangyat.
2: Radio Tau Lutap Memangyat di tau nyaratna na report dari Jokuan Bupat Limbang Bang Jos ini Luki Lap Tau Ratu Pis Metrologi Malaysia di mayak siaratna na report dari Jokuan Bupat Limbang Bang Jos ini kena nak luk ninger apa pulih dari Jokuan ini apa dari jodoh ini namu dan napa malam panak do tindu jodoh namu dan di tindu do bapak nanap mayak tengah bapak raya Sarawak bapak nanap meribut kerita 0.5 menjengen jamita di bui mabui rata selatan Tenggara kinawar puluk menjeng 20 kilometer sejam di kodana ratnan siar tindu do jo di pan siar tindu do bapak nanap report luka rinwa tupis meteorologi Malaysia kuan tau bang Josini di ratnan suhu kuan bebat limbang bang Josini yana suhu maksimum 35 darjah Celsius 35 darjah Celsius melau ya di ina ratnan siartin dojo kuan bebat limbang di pekak neba ginala do ya pekak neba pekak jo telu 20 jo bulan 5 nebana tido do jodo edi tau merapat galak ratnan siartin dojo ini biak ke mangun kukuyut idi info kuan kena nak temantinan lama bapu tau bang majo ini di kuan tau luka ngadalan aktiviti edi anu dan pernah lawe tau tau perlu kali ratnan report dojo tak ya. Dulu kerja bang lati, dulu kerja sendiri, dulu pernah lu ke kerja, ina lawe, madu, kurang ini. Jadi report dulu dojo ini miaka maun kukuyut kuan among tau. Di tahun 40 lembar wata sejam dengan muyu. Terima kasih kuan kena teman tinan lu di padpan dengan tau. Dulu rumah ba live Facebook bang muna da jo ini. Terima kasih mula. Di tajuna tau niarat nan lawe program Northern Region Music Festival NRMF 2026. Jadi siapa kerap tau rumah ba ada lot tuduk tunggu limbang bang kerap ini. Siapa kerja-kerja neped kema jadi pernah ngangut diding-diding barang setting kurang ini peng ngimun ruana ngadalan ya ina ya ina kru program Northern Region Music Festival NRMF edisi lu ke 6 Kuan Lak 2026 ini jadi kuan tau luki di Tungai Limbang siapa program ini ngimun rata 20 aja mejing 24 tajuh bulan 5 ini dek lot tuduk. Jadi tahun datang kena nak temantinan mejing amat near jadi pernah ngalap bepat bang program luka ruang ngadalan ya. Jadi nebana ngimun ratnan program luk tutun rat pukul liwat pekak siapa program luk ruang ngadalan ia ina mepat gudang rehearsal kuan konsert NRMF di Papuli Dajo yang raptai kuan majlis perasmian NRMF di raptai kuan majlis penangguhan NRMF di pamalam yang raptai penuh kuan malam kebudayaan NRMF 2026 di ina kuan ajo apat kuan ajo apat ya di ajo lima program ini ruan ngimun rata pekak pukul liwat pekak luk ngerapu luk badan siran ratnana agensi berita agensi pribet luk merapu di pana NGO di bahkan ratnanina luk badan siran ataupun pameran di pana pasui craft hasil pada tiju ratku persatuan-persatuan luka ngalah bebat bang persatuan etnik Tungai Limbang idam ya ke ngegalak luk badan siran idipan nak masui ratnana hasil pudu tiju atau craft ataupun akan luka pisuan nabang buf de mani-mani dia berkena tanda gerai pasui usahawan bang bepat limbang pana ruana ngadalan ngimun rata neba pekak neba jadi pasui jadi pana cabutan tiket bertuah ruana naju lu dingimun rata pekak macam pukul 5 pulih dajo ya jadi kudana ratna na program Aco lima yang dalam berensiran ataupun pameran yang imun. Jadi bekana tanina raptai di pana rehearsal ruana ngadalan. Jadi bang aco enam, ngimun rat pukul liwak pekak, mejing pukul 5 dajo siapa pameran agensi di pana pasui craft di gerai jualan di aktiviti bahkan mepad gudang counter derma darah di pana saringan kesihatan ratku pis kesihatan bepat limbang di pasui ratnan tiket bertuah di cabutan bertuah warna ngadalan di pa pekak ini ta bang pukul 10 siapa pukul 10 macam pukul 12 menadajo bengkel ini pernah aktiviti paling atur majlis seni Sarawak yang majlis craft Sarawak editi luka ruana ngatur dari Makiten bang Makiten atau paling Makiten yang kemaluk raya na, ya. Jadi pulih dah coy nan soundcheck ratnan artis di penani utama di malam malam aco enam malam aco enam ya ina malam ratnan oh malam aco lima ina di ya ina malam kemuliaan ya malam kemuliaan petaju wisu ina apa di malam aco lima ya ina majlis perasmian NRMF di pukul 5 ialah malam keberdayaan. So ina tau miak nyer dan persembahan tudu etnik luk idi bang limbang. Jadi tajuna jo 6 pamalam pukul 7 malam ialah majlis penangguhan idi pana teju dengan konsert NRMF pukul 5 malam. Jom minggu yang ada luka kipat, ngimun rat pukul lewat pekak, macam pukul 22 menara jo yang ada lupa dan siran, rat nan agensi perita, bepat pribet, ini pana NGO, ini inan persembahan muzik, ini pana tarian, bang buf buf persatuan etnik, bang Josina, jom minggu ya, ngimun rat pukul 10 pekak, macam pukul 22 menara jo, di pukul 22 sangal, program NRMF edisi luka 6 2026 ruan anga kipad di narat nana lawe program kuan telu join dengan nak luk ningar di ngimun rata 20 pelajar 22 23 24 cobulan dai lo tudu tungai limbang ya in the Northern Region Music Festival pertujuan padengan Radio Tau
3: Radio Malaysia Limbang FM.
4: Maror pengakerja, tudo ujuk selabah, ningar nekai maya arang gawa.
5: Madamit, FM 54.5 MHz, Radio Town.

Dia mau kena nak luk dengar tajuna tahun ni ratnan aktiviti luk ruan ngadalan di arang aktiviti luk ruan ngatur pekatu dengan pesta babulang di Lumbak Kerbau Paliang Persatuan Bisaya Limbang Kuala 2026 ini ia ina ratnan babulang run di Fun Work 2026 ya. Di siapa pendaftaran masih muka Bang Karabini kuan peserta babulang run di pana Fun Work 2026. Di upun ataupun fun run ini kena ke luk ningar ia muka bukan among dok ia individu, dok ia keluarga, dok anak sekolah ini pana community. Jadi siapa berbulang run ini pana fun work ini ruan ngatur bang tuduk je bulan 6 tuduk je bulan 6 imun pukul tuduk bekak dari tapak pesta berbulang batu danau Limbang. Jadi ina ratnan babulang run di pana fun work 2026. Jadi kuantau lu ke pian ngedaftar mia ke ngedaftar lemaba Google Form lu ke pengetinina lu tutuna bang Facebook rasmi pesta babulang pesta babulang dan lumba kerbau 2026. Jadi kuanta lupian ngitun miak ngitun EJK lu ke ngatur ya ina Sicilia nomor telefon ina 0 aja 3 8 3 aja 6 6 0 aja 3 8 3 aja 6 6. Indah ratnan babulang run fun work 2026. Lekruan ngatur dari tapak pesta babulang Batu Danau Tungai Limbang bang tuduk je bulan 6 ngimun pukul tuduk pekak. Dan muda dah cok, kuan abang tahu nak ini pukul 12.45 minit. Dan muda dah cok, dan muda dah cok, ya apa pandang sinan tahu. Pertanyaan jumpa dengan radio tahu.

0: Hai, wirik sembelu, lu tak tahu pan-pan dengan radio tau, lu tak mamak nyat.
1: Hai, kayu rumah sana, esan di kamar.

Adima kena ke luk dengar bang pukul 1 bunyi dah join ni napa tau itan kupat pada dengar berita nasional rata nasional FM yakna utama 1 di pengberitaan yang napa tau papu baru bang jam luk ke 2. Di lambat ini tahu nandingan ratnan berita siapa bang bulan tudu ini tahu miak bang bulan enam ini tahu miak ngimun ngelibal ataupun ngandau Maika Luk Mabaru. Maika Luk Mabaru ya. Siapa Maika Luk Mabaru ini ngimun ruan ngelibal ataupun miak pakai ngimun rat bulan 6 banglak 2026 ini siapa ia inayung dengan 50 telu ciri keselamatan Luk Mabaru di Maika Dina penatinina dengan 20 telu ciri keselamatan di siapa ulek timun ataupun ngelibal ratnana kad ataupun my card do ini ia ina ngaraban sistem identiti nasional di inan ngado ratnan ancaman ataupun riang lunluk ngenau my card palsu di pana nalin ratnan identiti di ia pana jekang inan mata ratnan jenayah lemah balakan tanah di kang libal ratnan Maika dini pana inana ngurang ratnan salak pakai teknologi digital idi ngikit keyakinan ratnan sistem identiti negara di arang ciri keselamatan Luk Mabaru ia ina makai tulisan ataupun ayud laser ultra ungu hologram teks mikro kad respon pantas ataupun QR idi pana guiloshi idi ina ratnan ciri-ciri keselamatan bang kad Luk Mabaru ini agan pana kurang ina kena ke Luk Nikar akang ataupun usaha tau ina nang libal ratnan my kad tau Luk nakini mai ku my kad Luk Mabaru ia nana wajib ya nai wajib kuan lun Luk pian ataupun kuan lun Luk berkeperluan miak ngelibal ataupun kuan tau Luk nerusak ratnana chip tau nai miak kuan makai pe atau perlu ngelibal kad tau ataupun my kad tau ya jadi cuma ciri-ciri keselamatan Luk Mabaru bang Maika 2026 ini melun terpelihara aku nak ingat ya jadi mungkin anda ke Luk Ningarina ratnan info Maika 2026 Luk Ruan Ngimun ataupun pelaksanaan bang bulan 6 lagi ni akan pernah aku nak ingat Maika tau Luk Nakini lutap miak ruan tau makai dengan do jadi do muna da jo kuana mong tau pangani tau itan kupan-pan dengar utama satu rat Kuala Lumpur.

Domo dan Jo, terima kasih kuan kerana nak temantinan Luki dipad barengan tau. Lama bang apa boleh dan Jo radio tau bang boleh majo Jo sini. Kerana nak tau Luki ninger lama bang live Facebook bang muda dan Jo ini. Dipad nak kerana nak tau Luki nangayud bang ruangan komen. Jadi kerana nak tau Daily Noel. Do boleh dan Jo kuan among pupu-pupu tau ya pepanak inan tau manid-manid. Tuhan Yesus memberkati mayak radio tau. Arang gawa ratungit kucing lutep mo bang niat. Amin kebalana. Terima kasih kena Daily Noel. Do boleh dah jo kuanmu di panak tetak rumahmu luk dai kucing ya. Merapat among tau bang tinu do luk do di an panak luk ruan tau ruan tau ada landingan do ya. Di teju nak kena nak tau Roslyn Matthews. Do boleh dah jo kuan pendengar radio tau anun bala. Dong akam kuan DJ Luke bertugas Josini. Terima kasih. Jadi Tuhan memberkati natau among tabik rat kai tungek bawang mado. Ina tabik rat ko kena natau Roslyn Matthews rata bawang sunana ngakam yan dari Australia ya. Jadi duduk kerja mu yo. Tabi lau-lau ratunge Sarawak. Ratunge Limbang ya. Jadi berpet natau miok mapapuk bang Jojo Luke patunnya. Jadi mo kena ke Luke ninger terima kasih kuan natau Luke pad-pad ninger apa pulih dan jori dah tau bang Jos ini. Di tajun natau nyerat nana aktiviti Luke ruan ngadalan. Bang minggu ini ta ia ina bang Jo 6 jadi dalam tahun nama cak ratnana info ini jadi tau pian nama dak nana ngegalak nana kuana kena nak dejur sekuat baru siapa pelayanan wanita BEM daerah Limbang ngatur aja tebu pun ia na tebu pun ngeraya Jo tinan lak 2026 jadi pekatur ratnanina tau tetangan mejing amek Bang Tebu pun ngeraya jotinan 2026 paling atur pelayanan wanita BM Dara Limbang luk makana bang 20 telu jo bulan 5 ini ia ina jo 5 ia jo 6 20 telu jo bulan 5 jo 6 ngimun Tebu pun pukul 8 pekak macam pukul 1 mun ada jo idi suinantau Tebu pun ia ina gereja BM Bandar Limbang Batu 2 ya gereja BEM Bandar Limbang Batu 2 di Luk Mada bang tebu pun ini ya ina Pastor Aminah Sapa dia merapat na tau macing bang tebu pun Luk gina lak tau ina ya ina tebu pun ngerai jotinan kuan lak 2026 Luk paling atur pelayanan wanita BEM daerah Limbang. Jom bunda dajo, tahun ada papuk lembar watak publik dajo, jam lu kedua. Tahun dajo, apa tahu dengan nani-nani ramai setajunan.

Dia buat kerana ke luk ningar taupian ngegalak kuan kerana ke ratnan sebulang luk met luk meriak bang tudah minggu luk na pelaba. Jadi we menu taupan nak nama cak ratnan info ini. Jadi taupian ngegalak na dah sekuat baru kuan kerana ia ina ratnan virus ataupun lutung hantar virus alok tetanan hantar virus kerap tahu ningar nana hantar virus anun ya. Jadi hantar virus ini kerana kaluk ningar ia ina aja kumpulan virus ya, kumpulan lutung luk ratnan labo ratnan labo labo rumah labo pulung labo tanah. Kurang ina ya, kurang yang bang burit Melayu, tikus rumah, tikus padang, ina. Jadi siapa hantar virus ini? Ya ina ratnana labo. Jadi pekatu ratnana ina tau perlu melio, tau perlu melio. Jadi tau perlu ngate labo-labo loki di doa yang bang lepo tau doa ya, ya apa penak. Luk kali tau ina perlu ruan tau ngate lah. Di siapa labo ini kena nak luk dengar hantar virus ini ataupun virus ini ia meperwit amek ku lemulun lemaba bui lemaba udara luk kena gani ngejaku gani ratnana bebak buan bebak ataupun bebak ini pernah akak bebak dia kak labo ina adalah di siapa lutung hantar virus ini ne keriba bang Amerika Utara di pana Amerika Selatan luk nganau ruak luk nganau ruak tau ataupun sindrom paru-paru hantar virus HPS siapa virus ini ia menyerang ruak tau ataupun paru-paru. Selepas ini bang Eropah di mana Asia siapa hantar virus ini ia nanguit dadem ataupun demam berdarah dengan sindrom buah pinggang HFRS luk lutung ini ia menyerang ataupun ia ngerusak buah pinggang di panak saluran darah ini bang Eropah di Asia di siapa yang memperwit kudang kena lak kuina yang memperwit na tau lemulun lemaba udara lemaba bui di panak lemaba akak labo ina di ngecuku geni ngecuku beba apung ina agan pana ia pengenata kering ya pengenata kering lutep virus ina masih mulun jadi bakal natanina cara na memperwit hantar virus ini memperwit ya naratnana kipu kipu luka na geni ku bebak labu ataupun akak labu ina di. Idi bekan atanina kudang tau na na kudang inan barang luk bibak labu ataupun ina akak labu ina kikam tau ya. Idi tau na ana sebaru di tau nang akam-akam akan ke nang irup ke kudang na hantar virus ina lutap maperwit. Mek na tau ya bagali kan. Idi pekatur atanina kena ke luk ningar topian kali rat kuna apa gejala ratnan hantar virus ini adi. Siapa gejala na tau medadam. Lemulun ini medadam. Met muscle-muscle urat-urat wang-wang burur met. Met tulu pelabak arur. Jadi kuan gejala pun-pun na tu-tulu pun-pun ya. Jadi karabia meburak. Siapa seseburu luk nakana ku hantar virus ini ia mabun niat makemu niat makemu ke nginat niat kemu-kemu ke sesak nafas mabun niat jadi bekan ratanina inana akak luk mapemumbang rua cecair meriak jadi mabenah darah atau tekanan darah rendah di inan masalah buah pinggang. Ini ratnan hantar virus ini. Jadi
atau perlu matar kebersihan. Pengaturan tanina pencegahan tau atau perlu matar kebersihan. Guna apa kangna kangna yena tau ngacit ratnana kecela disinfection nun nina pa lukung ate ngate lutung na kaya kudang lukpikay tau ngate lutung ano na di COVID mo ni ya ina loko na ina edi baka na tani na tau perlu ngabersih ngabersih ratnana kalibut tau ngabersih burur tau kebersihan pelaba penting nala ano ni luka luk ayu-ayu na ina na labo na natudo labo na rudap labo na nasibakol bang di kurang ina lah labo ng anak ka dia anu-anu luk mangun ko arar labo ina perlu talan tau ini kena lu ningar anu luk ba penting ya ina kebersihan ni dia ina info rat nan hanta virus luk tau kongsi pad paningan kena lu mbapu tau bang puli majo jos sini tajuna tetan ko pad paningar salin berita.

20 dah cuy. Ini kan jeng salin berita lu gelap karat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ulu berita. Kekempat-pat Sarawak, Singapura ngaraban agenda tenaga hijau serantau. Tuduh acara dan ngeraijo keputraan yang di Pertuan Agung tetak Sarawak. Sarawak ngaraban sistem pengangkutan hijau idi pintar. Berita setejuna. Kekempat-pat orang Sarawak di Singapura, Bang Ninak Tua Luk Miak Ruan Ngebaru ngegala usaha pad-pad inan ngaju ekonomi hijau Bang Rantau Asia Tenggara. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg Namala, kekempat-pat ina ngegala visi Sarawak pelemangun ku bateri ASEAN dengan makai buat Tua Luk Miak Ruan Ngebaru. Ini inan Ninak Kereb patun Luk Melun bersikuan eput rantau ini. Kebalan visi ini bukan mau ajak tuduk yang mau ia jaga tu meriput luk ngiak tua letrik ruana terguta lakan tanah. Ia nama laku dang ina kerap ngejing bala bang pemumiting kemuncak filantrofi Asia 2026 Bang Singapura. Kebalan Sarawak Singapura miak mangunku model kuan kekeman pad-pad serantau lemah babepat lung baru bang aju ekonomi hijau ina. Ia namalah pelan kerja komersial, struktur dasar idi asas teknikal kuan kekempat-pad ina pana unad ruan napad.

Tuduh acara utama pengesinusun Pekatung Raja Keputeraan Rasmi yang di Pertuan Agung peringkat Bawang Sarawak Bang Betong. Acara ini miak ngimun rat puluh jam mejing puluh patah jubulan 6 ini. Tara Menteri Belia Rot di Penak Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu Namala acara ini ia Betong Kitchen Pameran Raja Kita kut bahas di Majlis Kesyukuran Agama-Agama Beken. Majlis Kesyukuran Majlis Jamuan Teh di Konsert Rakyat Panak Miak Ruan Ngatur. Majlis Jamuan Teh Ruan Ngatur Bang Pelopat 7 bulan 6 Luk Miak Suatan yang di Pertua Negeri Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar di awana Topuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Selabat Majlis Kesyukuran Agama-Agama Beken, Ruan Ngatur Kerana teradat perasmian Luk Miak Ruan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngimun rasmi selabat ina kinulat 5,000 lun mejing miak niar konsert rakyat Bang Pulapat 7 bulan 6. Datuk Gerald namalah aku dah ina Bang Gayam nepad-pad dengan Sarawak FM dari RTM Kuching. Seburun anak sekolah Institut Kemahiran Mara. Nedat IKM nedat Bang Balun dalam alun-alun dari kilometer 22 dalam Kota Semarahan Asah Jaya Pulit Ejo Nalem. Duduk Ketua Polis Daerah Semarahan DSP Barry William Namala Balun Luknangun lele pukul 4 Pulit Ejo ina merapu ngerapu mangsa Putra Iman Zul Hakim Abdullah 20 lak luk makai motosikal ia ina bang lawe rat kampung endap amek sebuyau ne peradung dengan sebulang lori mangsa nedahat so angun ina ngecuku urat pemburak nan uluna driver lori na nengapu anu nan urat butung imate tenate ina unit forensik hospital umum Sarawak ruan muar siasat kes ruan siasat pada section 40-1 akta pengangkutan jalan 1587. Menteri Tata Nguit Dato' Sri Dr. Lee Kim Shin namala upis menteri na miak ngimun tina kekemen bas moden amik sibu lemabah projek perkhidmatan bas santianti luk mabaru kuan Sarawak SNSBS luk nakini bang proses tender. Selepas ini timun bas.my bang Kuching ruan aju dengan 6 su ulak lawe luk mabaru kuan trafik kuan lawe trafik perita bawang miak ngikitari sistem lapung syarat amik ku sistem pintar bang aput bawang ini. Mejing telu pulu jobulan empat lak ini kenulak meratu liwak pulu lisangan lampu isyarat penge inau ikitari. Borneo malan inan niwa telu kapal temulut Boeing B-tudu telu tudu inan ngimun lawe tuluna luk pun-pun bang suku ketelu lagi ni. Menteri Tata Nguit Datuk Lee Kim Shin Namala syarikat tulud ina nuduk lawe inan nganok tulud rat Kuching ambil Kuala Lumpur Kota Kinabalu Jakarta di Singapura. Kang ina je strategi Borneo bang usaha inan ngaraben gatum arang gawak bang rantau ini. Ia nama laku dah ina bang bala luluna bang Dewan Undangan Negeri Nalem. Bang kerabdumapan Borneo miak ngeranat operasinya secara tetak-tetak lemawat tindak kakeman obligasi awam PSO di operasi mangunku sistem mangunku syarikat tulud perkhidmatan penuh. Ini aja akang dan ngikit gatum tulud dengan bandar utama domestik di suulak luk bakan serantau luk tindak lawe tulud luk belun komprehensif kuan lun temalam. Yang ini galak sekuat baru lu berita. Kekempat-empat Sarawak Singapura ngeraben agenda tenaga hijau serantau. Tuduh acara dan ngeraijo keputeraan yang di Pertuan Agung tetap Sarawak. Sarawak ngeraben sistem pengangkutan hijau idi pintar. Macam ini salin berita, macam ini berita miak pendengaran baru, macam nepat dobleda joy di Tabi Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Anca dua telu, anun bala muyo.
2: Empat lima enam, merapat na muyo, nama dadam.
3: Limbang FM, anca 4.5 MHz, Radio Tau.
4: Radio Malaysia, Radio Tau, anida jorang kawa, pendengaran nama lawak.

Dok Pulih Dajo, tahun 40 baru jam luka kita dapat Pulih Dajo Radio tau bang Jo sini Jo 20 lewat Jo bulan 5 lak 2026. Editor Juna kena nak luk dengar ngegelak kuantau siapa upis belia. Edi pernah rot bebat limbang. Mia ke ngatur rotnan ke Johanan Liga Community kuan tetak bebat limbang. Yang nak kejohanan Liga Sukan Community ya, Liga Sukan Community LSK. Kuan tetak bebat limbang kuan lag 2026. Jadi siapa LSK ini ngimun rata puluk talu mejing puluk talu di puluk apa tejo bulan. Puluk talu ide puluk apa tejo bulan ya. Jadi tahun nyerot luka ruan ngatur bang puluk talu puluk talu jo bulan 6 yena jo 6 siapa kejohanan kejohanan volleyball delay atau kejohanan bola tampar lelaki mia ke ruan ngatur bang puluk talu jo bulan 6 maka na jo 6 dai SJKC Yukin Limbang. Suinan demerot yana SJKC Yukin Limbang. Inda kuan kejohanan bola tampar lelaki atau volleyball delai Liga Sukan Komuniti tetak bebat Limbang. Jadi ini ratnan volleyball sebab ini kuan rot lu ke beken ia ina futsal delai futsal delai ya. Jadi siapa futsal ini ruan ngatur bang puluk telu jo bulan 6 maka na jo 6 dari stadium tertutup Limbang. Dari stadium tertutup Limbang ya. Jadi ina rot lu kedua yana futsal lelaki. Selepas ina kuan rot bola jaring. Bola jaring siapa kejohanan bola jaring Liga Sukan Komuniti tetap bebat Limbang 2026 yang ruan ngatur bang puluh empat jo bulan 6 yang jo minggu dari gelanggang serbaguna Batu Bia Limbang dari gelanggang serbaguna Batu Bia Limbang ya. Jadi ina rot lu ke gina lak tau ina ya ina paliang atur upis belia di pendak sukan bebat Limbang lu ke ngatur ratnan kejohanan Liga Sukan Komuniti. Jadi rot luk ruan doang ngatur ia ina bola tampar lelaki ia panak futsal lelaki bang puluk telu jo bulan 6 jadi bola jaring kejohanan bola jaring bang puluk pat jo bulan 6 jadi kuantau luk nata tim tau mia ke berurusan dengan upis belia di panak rot bebat Limbang. Dok Pulih Dajo kuan namung tau. Terima kasih pad-pad dengan Radio Tau. Nani tau serta juna melepas.

Di double dia jo kena nak luk ni ngari di tau pian ngegala kuan kena nak siapa hospital lawas dengan kekempat pada tudak-tudak rakan strategik na mia ke ngatur nana je program ya ina program perisa lalid ijung telenan tang idipana riar. Dia kurang yang bang bahasa Melayu, program pemeriksaan telinga, hidung, tekak, mulut, leher. Dia siapa ngegelak kuantau, periksa ini ia ina na bayar ya, ataupun free, ataupun percuma. Dia program periksa lali, dicung, telenan, tang di panak riar ini siapa ya brand kuanamung atau perkhidmatana muka kuan lun mula dia ia free atau nak bayar ya dia program ini ruan ngatur bang 6 bulan 6 ngimun rat pukul 8 pekak majin pukul 1 puli dejo dai tamu besar lawas. Dia kali tamu besar lawas. Dari tamu besar lawas lah. So ina ya. Tamu besar lawas. Dia program perisa lalid ijung telenan tang idi pana rear. Luk ruan ngadalan bang 6 bulan 6 pukul 8 pekak ke macing pukul 1 munada jo dari tamu besar lawas. Di siapa periksa ini kena nak luk ninger ia ina saringan kuan kanser tang, kanser ulu di rear ya. Di program ini ia ina program kesedaran kesihatan saringan kuan luk med lalit icung di bang telenan periksa dengar tau ya periksa dengar tau atau pendengaran dok dengar tau ke ataupun kurang-kurangnya ya jadi bekan ratanina periksa ratnan pertuturan tau pebelah ke jadi pernah penelanan tau nelen kudang apa inan gaya sihat ataupun kudang apa ya jadi ina ratnana program periksa lalid icung tang bang telenan idi panak riar luka ruang ngadalan dengan nabayar bang 6 bulan 6 2026 jo 6 ngimun pukul 8 pekak macam pukul 1 pulih dan jo dari tamu besar lawas paling atur hospital daerah lawas. Merapan tahu kali ratnana balai ini di kuantau lupian mejing ampe ngadalan perisa ataupun ngano saringan tau mejing banget josina. Jadi madak nan keluarga tau, tetak rumah tau, jiran-jiran tau, lun pelengit na tau, cousin-mazen tau, arum iban tau, ruan tau madak ya. Apalagi dah kali ratnan kempen ini. Do pulih dah jo, kuan namung tau, terima kasih. Pad-padingan radio tau, tau ingat nani, terjunah.

Dok Pelik dan Cok, kena nak luk dengar. Terima kasih kuan namung tau luk pad-pad dan dengar apuk Pelik dan Cok pun siaran tau ina mejing bang jam luk kipad ini di pukul telu napa tau itan ku pad-pad dan dengar berita ringkas tiga petang rata Kuala Lumpur idi pengaina peteju dengar siaran Limbang FM pad-pad dengan rum sekerja DJ Puja. DJ Puja. Pan-pan dengan tahu bang boleh menjojo sini lembah perkhidmatan Bisaya Limbang. Ini tabi awang. Tabi awangnya terat nagu Grace Prima. Papu baru bang jojo lepatun. Nak lupan kena nak lu ningar. Tahu mepemung dari lo tudu. Ngimun rata jo epat mejing jo minggu ini. Lama baruat program Northern Region Music Festival. Mepapu pad barengan kena nak temantinan. Bang jo lukina laina. Di doda jo kau kemantau. Tuhan petajung ngeperuan manipur tau.

FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Yalah, hai. Muncul siapa ada Jawa Sli. Muncul jati bertemu lagi untuk pertemuan siang dengan dua jati ada itu yang boleh seperti biasa tak ada titik sampai pukul 6 soho pada bersama dalam siaran dalam tuntut bisaya. Nyukut FM, Sinan Kusung 4.7 MHz. Jati akan berindang setelah lagi dalam rancangan dia. Saya lendang siapa ada. Pukul 4 begitu terlimbang FM. Bawa begitu nyambung kondo rancangan di SA Dendang Sekebaran untuk jam yang kedua. Sampai pukul 5 begitu National dan National FM Kuala Lumpur, jam yang ketalu, jam yang keturi, jati bersama lama rancangan rentak antarabangsa. Ini atau rancangan untuk pertemuan siang dengan dua jati ada itu adau duo untuk edisi pod siam. Pod siam benar-benar 5.2026 yang mutiti sudah memukul talu. Pukul talu maupun minit sebab

0: Di Keretan Duno Lam Genau.
1: Hai, aku Mejori. Tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiah Jati. Sudah tentu no

0: And
1: sudah tak tuh, lam kenal.
0: Mau nggak lo siaran jati? Siaran jati,
1: Siaran tuh saya, Bo. FM Sinar Kusang 4.5 MHz.

Ogus Ewa Indang bersama Mel, sebuah lagu yang bergalak air mata. Ada kudau ngendang jatin juga takkan jangan dia saya dendang sepadau hai muncul sepadau untuk mune yang agus saja bersama malam siaran edu jatian berita dari salam damai di musli di arab seli dalam keadaan muncul dalam keadaan sehat-sehat ni bersemangat jep kintai untuk ngintai program NRMF 2026 ngomolo ada 4 sebenarnya ada 5 sudah program ngomolo. Mentong kebudayaan, malam kebudayaan yang nalang persembahan-persembahan wakil dan etnik-etnik yang aku dalam Limbang. Aku turu persembahan etnik yang akan ngerendang di Mion Mentong ino. Selain tada aku talu persembahan tada artis tempatan Melvi, Johnny, Jolly dengan Manny Rizal, CBR serta Ani tada artis jemputan. Untung ada limo yang akan ngendang Mion, you know, Roy Kapila, Melissa Francis, Manny Ahil Alex. Di kota ramai-ramai, selain dan berindang, Ani aku senidio cabutan tiket bertuah. Dia palu gagau sebab mikot. Mikot sejak. Dia palu berbayar tiket pun. Sak manau dumbu-dumbu. Jadi ikut dalam lot turu-turu ngeramai program NRMF. Mula ada limo ite, ada limo ite, ada limo ite dong podo ada bulan. Ya, ada ite ada pejam sob keduan. Ada nom, you know mentong kemuncak NRMF. Konsert NRMF kan Ani nalang persembahan-persembahan khas ngerendang demiun mentong ino. Persembahan kebudayaan Ani tada gambus sadaman lawas jami ngibit tu roti motio gambus sadaman terlawas persembahan tada rutuan tari kreasi ngani tada rining Peter Paris. Artis jemputan untuk mentong adau enom. Dombo peminat-peminat Azi. Jami ngibit Azi ngincan itu untuk NRMF. Bertemu me demiun peminat-peminat nah. Alex Wan. Me ani yang special no ani jami ngibit Bob Sentuhan. Untuk NRMF edisi yang ke-6 itu. Jadi bikot awal-awal. Biasalah kalau aku ada gayo seperti itu, parking payah gium, saya tu dulu yang kalap. Jadi, muka tahu awal-awal, booking slot, parking, booking slot bangku untuk len kuku. Kalau anda pun, ngibit bangku healing. Jadi, memanu lot tuku-tuku. Sebuah dontong, you know. Andi patut tahun tehnya kalap. Tahun lepas dah panuk. Kalau boleh tahun teh lagi panuk tadi noh. Lagi suang, lagi ramai tahun dah lepas. Kalau yang nugus kubu kumai. Ataupun yang aku pi bandar masa itu. Mungkin aku sudah kita persiapan noh. Ngomolo, keniam beh sudah. Awas bersama Radio Jati sudah tentu dalam genap pertemuan rancangan dia saya dendang seribadau berindang terus berindang bersama me sebuah lagu tada Bro N Ikau Kekimolawak.

0: Okey, untuk peneliti sengaik lah. Awak popok tandu. Sebelum ini kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjur perindap eh. Kesuat hepatitis di kemai. Untuk tandu hepatitis. Walaupun awak talu bancak hepatitis di kemai. Tandu ini lebih kurang sama sengaik lah. Yang pertama, selalu keliman lalar. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilom. Yang keempat, dua lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dua. Jadi yang kelima, matopak dia. Melalui timur warna kuning. Banyak kulit inan dia pun negara kuning-kuning warna lah. Dia ini penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu yati, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketua, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah antara tandu-tandu apabila sesungguh ini kesuat penyakit hepatitis lah.
1: DSA Dendam Seri Padang.

0: Sudah tak tahu lam kenal.
1: Oh, kalau saya kan jadi. Sekarang jadi.
0: Saya ambil saya, Bo. FM Sinan 04.9 MHz.
2: Hai, aku Ayen. Bersama Radio

Okey, sebuah lagu tu ada gambus penggalan badang lagu yang bergalar Cerita Cinta. Lagi nombor Cerita Jati. Cerita Jati lah untuk minggu ini. Ngemulau ada 5 dan 6 sama ada minggu. Yang program NRMF 2026. Edisi yang ke 6 menit tahun itu. Dia hapus persembahan untuk ngendang demion sebuah dondong. Yani madau da minggu persembahan tad etnik-etnik yang aku ngal demonstrasi mungkin tentang perkakas-perkakas pengiaman asal lero ataupun tentang seni kebudayaan pengiaman asal lewani. Sebenarnya program tu mencoy sebab suang nalang. Mana asal etnik-etnik yang awal dalam limbang. Awal kono lagi-lagi nak kawa bagu tu, dia pandai. An yayam-yayam asal jati. An yayam-yayam asal etnik masing-masing. Dah ada sing nando je pandai. An lagi pekakas-pekakas yayam. Pengiman asal awal kono yang dia pandai. Jadi inolah tak salah sih nan tujuan NRMF itu untuk buka mata terkesan-terkesan lagu supaya menjaga warisan pengiman asal jati supaya onjo poso suang supaya anu. Tangguh bersama Radio Jati sudah tentu dalam kena pertemuan jati juga rancangan di SN Dendang. Saya Wadaw sekali lagi bersama saya sebuah lagu tad Henry Pengantin.

Penduduk Lambagun Sarawak aku nantak untuk bersedia nimo keadaan adau yang lebih lasuk serta kakau. Selugut monsun barat daya ngemulut tak dapat dapat ada bulan limo lepas serta numak bertahusan sampai bulan siam. Pengarau PIS ngematuh keadaan adau Sarawak Khairul Najib Ibrahim Marak lam sawat musim ino longos secara konsisten tak barat daya. Keadaan ino kanyabab sagit yang kurang serta kesuangan Lambagun Sarawak kurang nimo rasam. Tetapi rasam maya ribut pelaganit signifikan kakak boleh terjadi lebih-lebih lagi dalam kawasan pantai utara Sarawak dalam awal dondom Sarawak dan fenomena garis padai. Hairul Najib makan ino lama sakunot laku RTM dalam Kuching.

Palembang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.
1: Hai, aku ya. Kalian dengar lagu-lagu saya?

0: akustik penawar.
1: Kau jawab ngeroso, aku sayang mo ikau. Nyugut sabar dumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku gak

Sebab lagu tadi Ali kau ngenduan DJ tetapi gayo many cukup yakin anja pau yang kan ngenduan siaran itu. Radio Jati masa itu Ani bersiaran secara live juga Facebook 5FM selain Malap Kungun dengan aplikasi RTM Klik. Aku yang kan beliau nyaboi bilin, boleh saja nyaboi bilin alam mumpus dalam siaran live Facebook 5FM. Apa dah kaya masa itu, muncul-muncul dah kaya penyakit sadu, somok, dombo panau, dombo tuju, dombo tujuan meyun lam siap balau itu, sentiasa ingat untuk jaga keselamatan. Dah kaya penyakit undang-undang, penyakit peraturan, penyakit limit laju yang sudah pun terletak pada kalau kaju no nompon mit, nompon meter, nompon kilometer sejam. Dek lebih tadi no, aku kurang boleh. Panan mo ni pakabot deh. Yang penting bersama Radio Jati umum yun. Jadi pengendang alam sawat tengah alam sawat panawan. Saya badau itu. Sudah pun pukul 4 dong 4 5 minit saya badau.

Okey, semua lagu tak ada. Alex, lagu yang bergalar kan ketamu, bola pandai kan ketamu. Kan ketamu, kan kan bertamu. Boleh ingat perjanjian. Bertamu lama dah NRMF tergelap. 20 minit lagi pukul 5, so wadaw. Pukul 5 beritahu National dan National FM Kuala Lumpur akan berlakon. Mau beritahu je, tekan berindang bersama dalam rancangan Rentak Antarabangsa.

0: Lam FM sudah tantunah lam kenal.
1: FM sinan kusungapat poin siang megahertz. Ngongau nau siaran bisaya, siaran bisaya.

Terima kasih Timur Mion yang bersama Tad Bodoh lagi pertemuan rancangan dia saya dendang saya padau yang bos tahu lagi pukul 5 so pada berita nasional dan nasional FM Kuala Lumpur akan malap kawan.

0: akustik penao.
1: Aku sayang mo ikaw. Nyugut sa boy dumbo, hompot no hiya aku.
0: Yang paling best, aku gak

0: bos bersama Edi Jati sudah tentu dalam kenal.
1: Lembang FM sudah tentu dalam kenal.
2: FM sinan 94.9 MHz.
3: Ngongau no siaran bisaya, siaran bisaya.

0: Okay, sudah pukul 5.5 minit. So, pada hari muncul seorang pada timur minit. Terima kasih kerana berkakal setiap bersama malam siang ini. Dua jati jam yang ketalu jam yang keturi. Kita jati bersama pengendang dalam rancangan rentak antara bangsa. Yang umbong, yang endang namun. Yang mungkin masa itu dalam tengah muli. Tadalan kajak timur dalai. Radio jati sudah tentu dalam kenal.
1: Hai, aku Ilai. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu dalam kenal.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah.
0: Apuan? Nyamai yang main mentepi ya?
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: YFM, segulai sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke penerama itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkan 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Ya, Tony Rumpanggau, Raja Ram Rancher, lagu Rancak Bergawai, lagu ke terubah ya. Dipilih kami untuk biasa dalamai, lemai itu 19 hari bulan 5 tahun 2026. Mana hari kita di Kota Semarahan, Gau, Bandar Kuching, tempat lagi bila kita ke Benun Dereba, jam ke detuninga kami dalam peringkat pengangkut ya. Ngarap ke semampai, likun kita ke Dereba Nyawai, lantang hati. Okey, sambil-sambil ni kami nyedung agai pengujung program kita. Sada lemai ungkap ya, lemai tunggau DJ MATUD Konti. Ya, 3 jam kami juga tahu didengar secara online ngena RTM Klik. Tahu ke kena channel kita My TV. Bakal selama lemai hari 2 urung pukul 6.15 lagi mendiang ke Hello Y Miri bulan kau kabar aku lagi bana ya. Okey, hudanya urung pukul 6.40 macam sekedar pesan ke BCD terima kami. Okey, sekali ke dengar WhatsApp di konti atau ke dengar email kami ya. Lagi aku macam sudah kita nyingkang agen jam kedua sada lemai ungkap ya lemai tu ya kebenar berapi bak dapur jam ke dia tu ya. Terima kasih laban ke ninga kami nyadi ke stesen pemindang hati kita nintin hari nintin jam ya. Isna nalang kau lagu ya sebentuk tincin.

0: aku Marina Jara, nuju kita ke Benon Driba, berjimat au, berbasa ke undang-undang Jalan Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi radio nuan, YFM di miri 95.7 enggau 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita hari utara Sarawak, Nintiang hari 2, 6.15 minit lemah.
3: Halo, selamat lemah peningah. Terima kasih kita ke sampai milih YFM. Jadi pangan pemerintahan kita. Lalu lemah itu nama ke selama gintir YFM Miri. Mai ke kita berita bahawa Hello Y Miri. Jadi berita ke terubah dibayar aku ke lemah itu. Jadi munyiku dah di gerah ngelama tu tahun tu Dayak Bidayuh National Association DBNA dipadunya di ketua pengatur pengerami gawai Dayak bagi menua Miri di ke 20 tahun 2026 sudah mujur diatur kena 16 hari bulan 5 2026 tu tadi bas bengkau dia ke Tebilang di Bandaraya Miri. Lalu pengeraminya di penyadi Yang Berhormat Dato' Sri Roland Sagah Wiin, Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak. Berjakob pengeraminya yang marah ke penau dan pemansang muda Malaysia terusnya di fokus Sarawak dikena nyapai status pelilih menua maju mengai tahun 2030. Koya perintah ngemerat ke bidang STEAM, Artificial Intelligence, Ekonomi Digital ngau Tibet dikena ngada ke pengerja pengawak ke ngembuan pengelanik serta kompetitif. Jadi pengerami gawai Dayak Megak jadi pelasar ke berguna dalam menegap ke penyerakup serta ngetan ke pasar ke asal pupur raban bangsa di Sarawak. Jadi kelemah itu aku berkongsi ke pemutus pekit Dayung Sangun Keligit Orang Ulu Kuma Iban Ngau Keling Belawan . Jadi kategori Dayung Sangun pemenang takkah champion dan Nyak Melini Joyce Anak Ceman. Lalu kategori Keligit Orang Ulu pemenang tau ke Keligit Orang Ulu tahun tu ianya Rini bulan Juni. Lalu kategori Kuma Iban, jadi Kuma Iban gawai Dayak Miri ke tahun tu ianya Benesa Sarawak Anak Swell. Lalu kategori Klaim Belawan tahun tu ianya pula ngagai Mavis Anak Buyong. Jadinya pemutus pekit Dayung Sangun Keligit Orang Ulu Kuma Iban ngau Klaim Belawan nyerumbak pengerami gawai Dayak bagi menua Miri ke 20 2026. Lalu kedua tu anggu yang ngagai pengerami ke dekat diatur di Long Lama . Jadi berita mana ngagai peningah kita di Bram serakup kayan Sarawak bergulai dengan agensi perintah di Long Lama dekat ngatur pengerami Mainasa Baram 2026 kena 20 ngagai 23 hari bulan 5 tu ilak di Long Lama. Lalu dekat di penyadi Yang Berhormat Dato' Sebastian Teng Chiu Yu Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah. Mayu macam pekit di ngerindok ke hati pemanjai pengerami itu bakal pekit powerboard kena 20-23 bulan 5-2026. Lalu kais minatnya aja temuai bakal dekat di perindang mayu macam pekit tradisional ngau budaya bakal pekit nyumpit, pekit nyala, pekin manduk kuih bangkuang, pekin manduk kek pico, pekin ngajak datun culut, pekin ngajak solo, ngau panggau pemerintah area artis menua kita itu ngau mayu hagi. Jadi anak-anak ingat, datamih ngagai Pesta Budaya Baram 2026, ngerami budaya main asa ngau semangat komuniti rakyat Baram. 20-23 Mei 2025, bah Dewan SJK CKT Long Lama Baram. Lalu berita ke penudi debai aku bawa sada lemai kita ke lemai tu peningah bakal ke ditemu kita yang lama tu gawai Dayak Bazar ngau Ethno Culture Festival berserimai ngau pengerami nyambut gawai Dayak Renggat Sarawak 2026 ke diatur di Miri tahun tu enya ba Permai Jaya di Miri . Jadi lemai tu lagi . Ngagai bala peningah kita ke diau di Miri pekit Keligit Orang Ulu dekat diatur. Lalu bisik megak panggau pemerindang komite pengatur megak bisik ngangau ke penanyi Rusiana Urai ngau Idul Seling merindang malam tu lagi . Lalu pergilah 20 hari bulan 5 bisik pemerindang begulai ngeband ari Curtin Music Club, lalu artis ke merindang malam pegila ke bisa diundang inya menua Hudson, lalu 21 hari bulan 5 tuila pekit Kumang Sarawak dekat diatur, lalu penyanyi ke diundang malamnya ialah ayahnya Ramless Water. 22 hari bulan bisa pangau pemerindang begulai ngau dunilang ya. Lalu ke penudi kena 25 hari bulan 6 2026. Inya pengerami nutup gawai daya bahasa ngau Ethno Culture Festival ti dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Pengua Mangkir. Lalu malamnya bisa ngundang penanya terbilang menua kita inya Gabriel Mawan ngau meka bisik merindang malamnya inya pemenang pekir karaoke gawai daya Vaza 2026. Jadi ukai seminarnya aja mayu macam program bukai ke dekat diatur malamnya kalai komiti pengatur bisik ngundang semua sidak keudahnya di Johan tau ke champion baka pekir sapi duo pekir ngajat ngebetabuh ya pekit kuntau solo ngabraban ngau mega pekit tarian panjang orang ulu ya pekit genam pampat pekit little miss and mister pekit dayung sangun pekit kelem pelawan pekit kligit orang ulu ngau pemenang pekit Kumang Sarawak. Jadi malamnya komiti pengatur dekat mandang ke baru semua pemenang-pemenang ke udah menang baktiap bagi paket ke disebut aku nya tadi ya. Jadi ngarap ke mensia mayuh oleh ngenatai ke diri ngagai palan gawai daya Vaza ngau Ethno Culture Festival di Permai Jaya. Jadi berita tadi ngujuang ke hilo wai miri kita ke lemai tu pulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lebay, bye bye.
0: Kuching 0.3 FM.

0: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Segulang sejalan kau kami di YFM berada meninggal lagu reward sejalan penyanyi kita hari belimbing di sebuyau nya ya boleh tahu yang maya gawai okey. Sama berarti ke hari di mana kita ungkap ya lemai itu berikan pukul 4 lemai itu tadi 12 jam dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia ya. Habis beribut di kandang menua Seri Aman Sibu Kapir Bintulu Miri Ngau Limbang di mana buka ke hari mana malam lagi Ngau Tumu pagi lagi habis hujan Bak Serian Seri Aman Betuang Seri Kai Sibu Kapir Miri Ngau Limbang di bagi mana buka ke hari kita mana ya gaya tasiknya ya begitu lumbang ke 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari barat laut ngau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat ngau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Bila kita ke baru muka radio ingat kami sada lemai ke lemai tu semua lemai terima kasih ya. Laban ke semampai milah kami jadi ke kaban kita nintiang hari ya. Malam Agi Muda ke Ika Saiful udah nyanyi ke lagu rancang lagu Ari Sylvia Banyi nanggahnya lagi ya anak temuai

Ya, sesigat berbaji anak temuai datang abang kena jeli yang kena kemuning bala kita kami ke kurang handsome tu berkeni dah. Bekayam kan namanya wajak lah bertelur dinding ni. Kena merindam bala kita wai Sylvia Banyi anak temuai. Okey, sepedang aku macam pesan berat. Lagi merindang bala kita ia kebenar terima jam ke dia tu lagu rancari Alexander Peter. Ngau lagu ya Anang Manga.

0: Jadi kata kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu buka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke KG 25. Pesan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya datang di Rawak aku macam pesan ke BCD. Terima kami di YFM kalai pesan ke terbatu pesan pemati diterima datari Tayai anak Lindang. Madaka pemati apa ya yangnya Lindang anak Manggai tau ke apai Tayai kudan adai kena ke malam hari 1 18 hari bulan 5. Niang apai sidak tu dekat di sungai ke malam tu engkau malam pagilah ianya 19 engkau 20 hari bulan 5 baru mahyampu bajalai SK Anau Lubu Ambawang Tatau lalu dekat di Anjung pagi hari 4 21 hari bulan 5 tahun 2026 bak pendam sungai Bangkit Sangan. Pesan dituju ngagai semua kebelayan bak batang Sangan di Entajum, Lubu Ladung, Arif, Penyarai ngau semua kebelayan kengelala Niang, Lindang, Anda Manggai, tau ke Apai Tayai kena boleh diberintai ke Ditumagang nama bala kita penara kesil atau telefon ngagai anak ya, ianya Tayai, ngenak lumur 013-223-3812. Pesan pemati kedua, datari Jimbau anak Usup ngau Ede anak Luang, madaka pesan pemati itu dituju ke ngagai

Beijing, balang di Batu Lapan, memaloi di Pelasuk di Paris, bunuh ilik di Mujan, mejuang murad rumah David Nyato, ngemah tiga buah rumah, rumah Anau Bila Antu, rumah Ani Kesit, lubuk subuh dua buah rumah, serubah dua buah rumah, merindun sebeliau dua buah rumah, gua sukat Sungai Kurak di Semunjan, anjai sebilik di Tajur, sayang tau ke Jundah di Ansarai Limbang, rumah Bun di Niah, bala di Kelasin, rumah Jipun Masjid, rumah Usid Barit Roban, rumah Layang Nangai Ibus di Roban, boy anak asun sebilik di Batu 15,000 kerangan mak di Limbang, munan anak renau sebilik di Niah, bala di Sebangki Lubu Antu, engkau di Semuih Sujang. Okey, pesan tu madah ke Brodai Anak Jampi. Brodai Anak Jampi dan Nadai kena ke 18 hari bulan 5. Ni yang tu dekat di Sungai kena ke malam hari 3, 20 hari bulan 5. Dianjung ke Pendam kena ke pagi hari 4, 21 hari bulan 5, 2026. Pesan pemati ke 300 hari Dula Anak Kasa madah ke Apa Ya Kasa Anak Jubang. Kasa Anak Jubang dan Nadai 18 hari bulan 5. Ni yang tu dekat diintu kena ke malam 20 hari bulan 5 2026. Barumah Joseph Bangkung Pantuk Seri Aman lalu dianjung ke Pendam 21 hari bulan 5. Kena ke hari 4 pesan dituju ngagai kapal belayan ke dia di Pantuk, di Seduku, di Sapak, di Kerangga, Serapak, Lacau, Kubau, Empelanjau, di Semban Ulu, di Karang, Mawang, Selanti, Jiru, Ladung, Semunjan, bala di Kuching, Miri, Bintulu, Ngau, di Sibu, Ngau semua bala kita akan uliah diperintai ke Ditu Magang. Penerang ke sila kita tahu telefon ngagai Dula Anak Kasa kena lumur ya 012-879-4546. Ngalih ngagai pesan ngeta sulit ngau muai enta balu tu datai ari uri anak apu tau ke Indai Bungup tau ke Indai tua rumah Nyai. Madaka pengawak ngeta sulit ngau muai enta balu niang laki ya niang Michael Mah tau ke Mawan. Pengawak tu dekat diatur ke nak ke malam 22 hari bulan 5 hari 5 baru mah Jimmy tau ke Joseph Berayang Ulu di Roban, diatur dengan cara sembiang, minta bala kita ke sama si datai maya penusah rabat tu tadi, sama datai ngagai pengawak ngetas ulit tu ya. Pesan ngetas ulit ke sekali tu, inya pesan ngetas ulit ex Tuan Masyurid Anak Tambun. Jadi pesan dituju ngagai bala kaban belayan di Miri Bintulu Kuching Seri Aman, Nanga Kesit, Nanga Kumpang, bala di Sekayu Batang Unduk ngau bala kaban belayan kena boleh dirintai ke Ditu Magang. Bala kita ke ngelala niang ex Tuan Masyurid Anak Tambun, pengawak ngetas ulit. Dekat diatur 23 hari bulan 5, hari 6 pukul 10 pagi, bak rumah remba titikah di Undup, kalai penerang ke silik. Kita tahu telefon ngagai Syai Enia, bak lumur 019-8189-285, tahu ke telefon ngagai Scott, kena lumur 013-9460-229.

Ya, nampung baru awak nak ragu macam pesan. Okey, pesan ngeta sulit niang dulung anak Abbas kena ke malam 23/5/2026 pukul 8 malam. Pesan diterima dari Duri anak pilung tau ke Indai Dylan ngari ke sidak sebilik. Mandah ke pengau ngeta sulit niang Indai sidak ia dulung anak Abbas kena cara sembiang pesan dituju ngagai bala di Sungai Suang, nangga temiang di Sungai Iran, nangga sebuluh Sungai Ketiba, Batu Labang, Bangkit, Ayat, Nangga Manap, Dikapit, Sung, Bintu Lemiri, Kucing, Gau di Sabah, Gau semua kita kenala niang Indai Sidak tu. Niang dulung anak Abbas, kita dipinta datang ngagai rumah nombor 4, Lorong 1, Jalan Charles Linang, MLNG Housing, Tanjung Kidurung, Bintulu. Penerang kesila kita tahu telefon ngagai Duri Pilung, nak lumur 013-8382-566 tau ke Jani Jaun 013-566-5612. Pesan ngetah sulit kedua pesan diterima datang dari Tua Lima Florang Gau Ling tau ke Pak Madah ke pengau ngetah sulit nganggu pasan terbalu nak cara sembiang niang apa yang sidak ia jugi tau ke kedua balik nama ia Bujang Anak Luing pengawak dekat diatur 26/5/2 pukul 7 lemai bak rumah Flora Nangga 3 Ulu Sebetan di Seratuk. Pesan ditujukan ke semua kabar belayan kediau di Seratuk Betuang Serikai Seri Aman Kuching Bintu Lemiri Sibu Engkau semua kita di sebarang alai Nur Diau ke ngelala niang tu. Penerang kesil kita tahu telefon ngagai tu rumah Flora Mbak Lumeria 01-03-024 096 tau ke ngagai Park Ling 017-6181-464. Pesan gawai ngergang tau ke berantu tu datang dari serit anak lakai ngari ke sidak sebilik. Mesan kebala kabar belayan jauh ngau semak kita dipinta datang ngagai pemberantu niang apai sidak ya niang lakai anak Udin. Pesan dituju ngagai bala kabar belayan ke diau di samak di Sungai Putung Sebujuk Sungai Antu Indonesia Langgau Indonesia Sungai Biru di Kawung Radau Sungai Tanduk Buluk Kumpang Empit Entawak Batu Lintang Kelasin Purai Sungai Tenggak Bayai Panggau Batu Besai Poh Aik Kelawah Sutu Melugu Pakit A Pakit Sungai Melaban Baladi Sebangki Panjai ngagai Baladi Temiang Nyelam Tintingkah Empadi Ngau dipilih menua Indonesia Nyemberakai Ngau Ketungau Ngau Pontianak pengawal berantu dekat diatur 29/5 bang rumah John Ricky Pakit B Seri Aman Kalai Penerang Kesiliak kita tahu telefon ngagai Serit Lakai 014-283-6595 tahu ke Kian Lakai ngelak lumur 019-356-2028. Pesan ke sekali itu diterima datang dari Jelendai Anak Mawang. Madah ke pemberantu niang apa ingau indaya ianya niang Mawang Anak Sawung ingau Engkiang Anak Bansang. Adakah diatur 29/5/2026 kena ke hari 5 bak rumah Dina di Ulu Lasi Julau. Pesan dituju ngagai kaban belayan ke diau di Dijih Mukah ingau Dijih Selangau Batang Mukah. Kabar belayan di rumah Intiang Batang Sungai Lasi Julau di Suai Ngau semua kita kenglala niang Mawang Anak Sawang Ngau Engkiang Anak Bansang kita dipinta datang ngagai rumah Dina Ulu Lasi Julau sama nguluk pengawak berantu ke dekat diatur. Kepenudia pesan gawai antu datari Tony Anak Min tau ke lai anak langkau natai ke pesan gawai hantu serta merekat ke regang niang bugeng anak jimbai tau ke sunggau pesan dituju ngagai kabar belayan di Sungai Biru Sungai Putung Sebangkoi Sebujuk Kenyungan Guntung Entawak Bayai Panggau Batu Besai Sebutung gua ngau kita kenglala niang bugeng anak jimbai tau ke sunggau. Pengawal diatur 29/5/5 minta kita datang ke rumah panjai kampung Pakit B hanya tu rumah John Ricky di Seri Aman. Pukul 7 lagi temenin ke tanduk program Aram Mansang. Tang sudahnya merindang balik kita anggal lagu ke disada Ricky Anderson. Engkau recam cukak.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Arah Mansang. Sitai program yang ke dikeluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi bak program Arah Mansang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dikamai. Kita ninga kerana aku dengan sikut usahawan ke bisik ngadu projek nanam sayur dengan cara hidroponik. Dikena nambah ke penatai pemisik. Ianya Encik Richard anak nyangau. Hari Rian Batang Betuang. Ngau tau, aku ngalu kenuan Encik Richard ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Richard.
1: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih Hal.
0: Sama-sama. Kulian nuan pengungsi engau bala peningat kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau. Bekini nuan tau berpun bertanam sayur alu keterubah ya nanam sayur kena cara hidroponik kena dijadi ke penatai pemisik. Maka kedia tau Encik Richard.
1: Terima kasih Encik Lee. Jadi berketuk aku nusui mimit tentang cerita aku ke petanam sayur tu keterubah aku petanam sayur tu start tahun 2018 yang kena cara petigasi ya. Jadi udahnya pada gaya tanam kena petigasi danya aku lalu rindu pada cara tanam hidroponik udahnya aku pun lalu start tahun 2023. Ngau kerja mega aku ngasai ke diri meda bala dor aku ke berjalai dor aku ke melawat meda rindu amat aku meda sistem hidroponik tu ba tempat orang bukai. Jadi budanya aku pada lalu start nombuah ke hidroponik tahun dalam tahun 2023 nya kemarin.
0: Oh, jadi tadi tahun 2023 dia tu dah tahun 2024 kira ketiga tahun lah dah kerja kengadu ke pengawal projek tanaman hidroponik tu ya tuan.
1: Ya, terima kasih ya. Ya ya
0: ya. Jadi tuan nak ke dia tu agi mayu bala petani tau ke orang ke nanam sayur agi empai nemu cara-cara tau ke penemu siliat nanam sayur kena cara hidroponik. Jadi tadi ulian nuan nyeritan ngagi bala peningat kita bekeni nuan tau bisik julu hati engkau tau bisik terbuka rundiang nanam sayur kena cara hidroponik tau
1: berketuk ya tuan. Jadi asai sepi aku berluadin bisik orang mayuah bala ke muji bertanam sayur kena cara hidroponik tapi engkau sidak ya bedau berdau motor sapti lebah utai ngena cara tu kau sidak ya ngombai nanam hidroponik tu ngena kos kebesai segi amat ya segi amat ngena kos kebesai tapi ngena cara kumpul jadi aku madah kebala peninggal kita ngena cara tu aku berpun hari dulu subah ngadu kutuk ngena cara kemit dulu kena aku berpun aku ngepun ke ngena cara ngena 60 lubang. Udahnya baru aku mesti nambah baru okay. Ekor saya lagi hanya tahun 2023 aku mesti ngadu ke kira ke ngadu ke besar lagi lah yang 20 kaki 45 kaki untuk besar rumah sayur aku kumpul sayur indoor tempat aku nanam hidroponiknya jadi aku nyerita ke mimit udahnya enggak bakal ke nyak bega aku saya ku ndak cukup sayur ke jual aku nya lepas minta agi bisik yang dia aku lu ngagak besai agi nya ngada cara 90 kaki 20 kaki jadi semua 9 semua pot aku dah degagak aku nya semua dia bisik kurang lebih 4000 lah 4000 pot
0: 4000 potnya tadi. Mengenai ke bapa itu rumah hidroponik ke bisa di ada kenal ke Diato deh.
1: Jadi ke Diato ya ke dengarlah rumah hidroponiknya tidak termasuk mini hidroponik hanya bisa 2T ya.
0: Rumah hidroponik dan seluruhan pot ya tadi ianya nyampau 4000.
1: 4000 lebih lah.
0: 4000 lebih. Jadi maksud ya sitik potnya tadi sitik pun sayur dia tuan.
1: Sitik pun sayur. Kenyap ya. Kira ngagai sitik lubangnya sitik pun sayur.
0: Cara nuan terus ke tanaman sayur hidroponik tadi tuan beka bisa beza ya kini nanti dibanding ke ngau tanaman ngau cara konvensionalnya dari segi beka contoh rutin cara penyelenggaraan ya semuanya.
1: Bisa leban เอกบัตตันเดียชาร์ลนามาตุคิดว่าตะกุกิตะกุบายกิตไอนริเปย์ยาบิซิลาติไปยาบูชูร์กิตไอมัสติกะตุตบดูโลซิสเต็มยาโลกัมกิตไอละบทยาตะกุดแกยาไงกี้ยาบูชูร์อากิยาดิบาจอกิตไอรุกิกิตไอนามาบาจอมายุฟันสุดปีอะไรโยยุนยาวเด็กดอกดอกปอกสายุร์jadi utai ke bekerja sikit tak boleh hadir klarik eh cuma ke dia tu orang ke nanam hidroponik dia faham utainya jadi tak ada salah tika bertanya terus bertanya okay. Aku pun ada salah utai bekerja boleh berkongsi utai bekerja eh
0: bagi rah hidroponik tu tadi senang je lah dan kau ya jam 4
1: cukup senang lah ya jam 4 keluar kasir jadi boleh nitiah ke target hari bulannya tiba ke kita kena sistem ndak untuk masa sayur ya boleh ngagai nama tu ya boleh ngagai 28 hari ya boleh harvest dalam sepon sayurnya tadi lah boleh ngagai ni maya kita nanam 28 hari sigi ya boleh di harvest pia ya
0: hari penyampau kos dikena ngepon ke bertanam sayur kena cara hidroponik tu berapa ungkos kos kau dah dipelanjarkan wang.
1: Jadi kos sistem hidroponik tu ia bagi aku cukup besar ya mat laban ia ke semua dikira hari nyentuh hari ya kemit sampai ke besar sampai ke tu lah sampai ke 4000 potnya aku bisa ngeluar ke kurang lebih 40000 kos lah ya ngau rumah ngau payip ngau semua lah semua utai kena material ke dia ni lah banyak besi semua utai nya mahal magang-magang jadi utai nya tak boleh dielakkan lah lama kita ngadu tapi anak takut ke kosnya laban kosnya boleh dicegah kita hari pun kita berindik kita perlu berubah aku rasa kumpul aku nyebut cuba aku ngadu lah hari start hari projek hari pokok ngena 500 dulu aku ngadu ke 60 pot udahnya mujur. Danya baru aku ngadu ke 1800 pot. Danya baru aku ngadu ke nambah lagi ngagai 2400 pot. Ah, kenyak ya tuan.
0: Kalau nak ke dia tu tuan harus ngagai 4000 pot ya.
1: Ah, ke dia tu dalam masa 2 tahun aku boleh ngadu ke pokok punya pusian baru ngagai 4000 pot. Bekenyak ya tuan.
0: Ah. Jadi berjurai ke kos nama kos kena nuan ngadu ponik tadi tuan. Muka contoh tadi paipan ke pot nyempuh ke
1: mana nah tanyanya jadi laban kena laban kosnya asal spek aku ia ndak sekali non jadi sekali aja non ngagak ya kira ke dalam masa 3 atau 4 tahun baru ia bisi de repair non lah asal spek aku lah eh ke udah tu lah laban nadai tu cuma kos non keterubah aja ia bisi ke nanggul mimit utainya mayu ada sebut tapi pupuk lah aku kira ke ngajar bala kita ke di luar din kira ke pupuk anak takut kerganya jadi ti ia mujur bisi market utainya uliah ada perundian ke uliah utainya nambik kita baru ya ya
0: terubah nuan udah nanam sayur kena cara hidroponik tu nama utai ke tampak nas bakal atau ke beda maya nanam sayur kena dua cara atau tadi serta berkeni nuan ngatur ke projek nuan tu tuan.
1: Jadi beda ni tak mayu laban kena cara lama kena aja ya kena tanah jadi tu ya cuci kena air ngapa jauh AB nya aja nya aja apa beda ya si nyelai lagi jadi sistem ya pun ya kena sistem bakal reti elektrik ngau kena air lah kena air lah kalau kita ingat jauh anda beda ya tapi sayur ya tetap kurang lebih lah bakal kita kena nak mengenak tanahnya tadi tapi pembersih ya bisa bersih lagi lah tak ada peda aku lah banyak utainya tak dicek kita kualiti tapi saya sepi aku bisa 95% dan bersih lah sayurnya pihak ya
0: kena cara
1: ya kena tanah kena
0: tanah jika memang yang beza ni tadi tuan tiba ke dibanding ke keamanya nanam sayur kena cara konvensional kalau dibanding kena cara hidroponik tuan tiba nama antara jenis sayur-sayur ke bisa ditanam nuan kena cara hidroponik nakak ke dia tau?
1: Jadi aku nanam dia tau bisa dua titik bangsa dia tu aku nanam sawi manis ngau sawi kerinting kita ini deh, ya ke tebal lagi orang nyebutnya sayur QQ ke bala ke Meli. Jadi bak penemu kami ke belajar sebab sayur kerinting lah tapi gelung-gelung daun. Jadi keutamaannya ke dia tu nang ya sayur ke kerintingnya lah lebatnya ke diman lagi dia menua kita dia betong dia tu deh. Jadi aku nanamnya dulu laban dulu subak aku bisi nanam 4 jenis. Jadi aku meda ia kediman lagi kelaju lagi bisi lagi market sayur kerinting kita nya. Udah yang kedua sayur sawi manis kita ketinggi deh hijau nya.
0: Ya ya. Ini tadi bukan nuan nanam mengenai cara hidroponik tu tadi tuan sama 28 harinya kak setelah ya uli di abas ke bisa beza laban sayurnya nak sabaka.
1: Sama. Sayur daun tu cuma salad aja ia bisa kira-kira lebih sama lah tak mentu jauh bidaya ripangan asal aku keudah tanam aku dia tu nanggaya aku madah kita lebih hendang amat 28 hari ya aku dah jawapan muniko kita lepas kita sama belajar bertanam tu baru nah. Bertanam tapi aku madah nadain tu lebih hari 28 hari nama ia bisa ngagai ngelui ngagai 40 hari sayur banyak pun guna nak menagama lagi. Jadi ke selalu dah 28 hari lah.
0: Oh. Berarti tadi tuan teh bakal contoh nuan habas hari tu dah hari ke 28 nak. Berarti ya ke kebila di habas nuannya hari tu hari ke 27 ya. Sebab bila elo mangai 28. Alo bekenya me kira ke beka kitaran nanti tadi tuan dah mangai 28 alo di habas kenya tuan.
1: Jadi aku dapat nyawat nuannya tadi ke 28 nya kira-kira lagi bisiklah delay sampai di sayurnya tanda habis dia jual ngagai 35 hari lagi lah lagi mana tapi ya selalu ada kalau lebih harinya lah laban siti table nya siti pam siti jalai aku kira 300 matang sayur dalam deh jadi indah estimate enang segi ulih di harvest dalam masa 4 hari sia segi habis lah ya.
0: Apa yang menolong nuan dalam ngadu ke projek tanaman hidroponik nuan tuan-tuan?
1: Jadi ke dia tu ngintu 4,000 nya dan aku ke diri lebih bedau oleh mai orang dengan saya speku. Jadi ia kami harvest nya aku mesti Allah mimit jadi nya bala aku ngawindai ku ngam nyadi ku lah bisi nolong mai harvest lebih utainya masa singkat pandak lebih yang menggunakan kelemai dan yang pagi pun dianjung kita jadi utainya saya speku nyong lama kira tip mai hoda lah ni teh ke peminta hari orang ke beli nya maka anjung pagi lah kena ke labanya ngai ke masa nya ndak cukup jadi ke pasal ngintu ndang kediri lah ulih itu 4,000 jo ulih itu akan tusah.
0: Berapa anggaran uli hasil berat sayur ke ditanam nuan kena cara hidroponik dalam kandang sebulan serta berapa anggaran uli hasil untung nuan dalam kandang sebulan gak tuan?
1: Berat sayur laban dalam rekod ia kudah tu bisi 14 city table aku dia ti semuanya pusing habis city kumai kita city city sekali lah ya sekali dalam sebulan 28 hari laban yang tak sama no maya nanam laban tanya tak boleh diserta ya habis pusingannya ya bisi ngeluar ke urung ya 700 kilo bekenyak lah 700 kilo dalam siti pusingan siti pusingannya jadi pusingannya nitih gaya ti nitih ndak gaya ti sebut kita sebulan nitih gaya peminta ti pemintanya laju tapi ya maksimum sikit 700 kilo lah dalam sebulan jadi laban anggarannya ti ngagai tahun kira lah reti tolak munyi kurang tolak tambah kira beri lah dalam sebulannya 500 kilo lah nah beri 700 lebihnya kadang-kadang ya bisik kusuang enggak niti-niti gaya peminta deh itu dua jenis sayur ditanam tadi
0: sebulan tadi 500 kilo anggaran
1: 500 kilo anggaran anggaran sebulan jadi aku nyebut leban rega sayurnya enggak tentu sama kadang-kadang ya bisik niki ya nurun jadi anggaran setahun lah leban record dalam setahun udah kira maksimum record ya kau udah dari tahun 2004 dalam rekod aku bisi keuntungan bersih dia aku bisi 15,000 piala jadi Untuk ketika kita nyebut tahun 2025 tu tadi, aku bisi peningkatan laban sayur aku nya operasi ke city table nya baru, ke city greenhouse nya baru. Aku bisi ngagai 27,000 dalam anggaran setahun. Teh ya, udah tolak minyak, udah tolak semua lah. Bersih artinya, labanya eko dahnya sedang gi ku ngirai dalam setahun-setahun. Oh, okay, sebulan setahun tau.
0: Setahun.
1: Oh, enggak salah diingat.
0: Ataupun setahun tadi ba tahun 2025 anggaran untuk mesin wan tadi mangkai 27,000 tadi tuan. Ya,
1: 27,000.
0: Ngau tadi namanya hasil berat ke ulia di Harvest Noir dalam masa sebulan tadi dalam 500 kilo ya tuan.
1: Yeah.
0: Untuk kedua-dua jenis sayurnya ya.
1: Yeah.
0: Oh, mana nyata. Ngenang ke nyata tadi kita bercakap pasal pemerat ngau untung mesti hari nuan nanam sayur dengan cara hidroponik tau. Ulia nuan madang lagi pada tinggal kita sayurnya. Sama dan nuan nganjong sayurnya udah dibungkus ke atau ke anjong ngau alo fresh cara sayurnya sudah di Harvest ke atau ke kini tuan.
1: Jadi nganjung sayur nang dirimpu nganjung laban selalu ya orang order kita aku lalu anjung lagi kedai sekali tu area ni tiak apa minta ti bisi area betong tapi tebal lagi area betong lah.
0: Okay.
1: Jadi aku nganjungnya ti bakar ti orang bukainya ngambil aku nak jual aku RM10 dalam siti bungkusnya RM10 jadi ti ya bisi supermarket bisa ngoda sidak ya selalu ya ngambil sampai ti ya estimate 30 kilo ndak semestinya 30 kilo mungkin lebih mungkin kurang anjung meh 30 kilo ku agak-agak lah banyak disimpan dalam bakul deh da bakul da yadin sidak empu mengadu nimbang utainya ya ya
0: dia ya ke dibungkus kena plastik entri tu berapa nya sebungkusnya berapa pemberat tadi tuan
1: ski nitiah ke rega ya laban sayur bisi kadang jual ko nitiah ke rega lah RM8 RM8 jadi sekilo lebih lah sekilo 200 makanya lah ya RM10 laban sekilo lebih dalam laban dalang lang ke ti break kita RM8 jadi aku nanya customer aku sidak setuju ke jadi di agih aku RM10 seti bungkus ya ya
0: okey dah tetap tadi RM10
1: seti bungkus ti modal setengah yang ngambil 5 kena erti ya. Tapi ya mesti 600 gram pia lah.
0: Minyak pemerat ke ya ke RM10 yang terdalam 1 kilo lebih ya.
1: Satu kilo 200 pia lah, kilo 200 lebih gram-gram lah. Labanya kadang-kadang mesti tang lebih lah. Kayaknya dikurang harinya labanya sayur tu ngai jadi dia patah kunuan dalam sepuan ya dan ya ngai jadi lebih gram tu cun-cun gram tu susah kita ika kado ke deh. Dia mesti lebih ah. Lebih untung ya, ya. Kena arti ya. Tapi ya mati RM10. Kena ya.
0: Tapi saya kerja cong ditimbang nak bako dari tuan. Jom nuan lagi supermarket ya tuan. Di area di betul tuan. Tapi ya ke nyata dia tuan. Tapi ke buka ya ke dibungkus nuan nak plastik ya. Anjong lagi jual lagi siapa?
1: Jual lagi bisik kedai kan. Dan kedai lebih lagi ketebal lagi. Lagi kedai mie lah. Kedai mie kita di betong itu. Sudah mayuh nemu. Dah ya. Mayuh lagi ngambil lagi aku. Ya, ya. Jadi sidak pun. Ngoda. Bisa enggak ngoda setengah ni tak gaya kedai ni tak gaya customer sida empo jadi utanya dia anjong ku magang utai bekerja ya ya mau pagi nganjong ya habis lawan pun kurang lebih lah pukul 7:30 habis nyadong sayurnya aku averse-nya labanya ngainya dia averse maya bisi mata panas ko kitanya agi terang mata panas ndak boleh averse. Ya cuma yang nanti udah lindap mat baru sayurnya ke mana dah pedak dah leban nanti dambik nuan kalanya gamal ya dah basuk nuan ya kan nama tu kalayu gaya ya. Nah, sampai pukul 8 ke 9 malam lah habis packing ya.
0: Oh.
1: Kenyak kau ya.
0: Nama antara bantu ya ke bisik dipinta engkau ya ke udah diboleh nuan sekumpulan udah jadi usahawan tani dalam pak nanam sayur dengan cara hidroponik.
1: Nyak mana matanya neh. Jadi ke terubah tu aku meri besar terima kasih ngagai Jabatan Pertanian Betuang kita danya lu meri terima kasih mega ngagai Jabatan Risda Risda bagian mayuh mantu aku dalam pengawal bertanam sayur tu Lepas dar tinggal aku mega ngagai Aida Serato, terima kasih ngagai jabatan kita di tu Mayu Ahmad bala tu kok mantu. Jadi menyiku aku nya tadi lepas kerja tu sidak tu desrampur aku magang lepas nang nadai doku magim mana magang lepas sidak tu nata nyukok tiap minggu sidak tu monitor aku deh. Jadi sidak yang meda gaya bakal tu sidak merik khusus bakal hari jabatan risda ya bisik merik khusus. Jadi aku ngarap ketik jabatan bakal reti pertanian bisik ngado ke utai bekenya nanti salah lah utai nyak bapak nemu aku mana hamatnya labanya udah merik bantu ngagai aku lu hari segi penemu hari segi geran-geran ke udah diberi kita nya jadi utainya udah cukup manah nabak aku jadi udah tau Arab ke kita udah lejuk mah mantau aku pihak ya jadi ia ke terubah hari pertanian ke terubah bantu sidak subak sidak agi hari petigasi sidak ibisi mantau aku hari segi baja kira geran 5,000 mayanya ibisi mantau aku lalu meri aku petigasi 500 polybag. Jadi aku saya terima kasih lah ngagai bala pertanian betong udah mantau aku tipe kenyak lah. Ya sida dah lejuk meh ke mata aku maka tadi manandar ga bisi bala sida rep pertanian datai nyuka tapak. Jadi aku ndak nemu laban utainya da ndak di bukai de pinta aku lah artinya tapi aku kira ke bersyukur nar sida tak datai lo nyukat bertapak bandur aku ditu. Jadi asal sepi aku engkau tak bisa aura-aura kau datai mah hari pertanian pihak ya tentang hidroponik tu deh.
0: Oh. Ya kiranya matanya sida keratai tolong nyukat nguji kesuaian alai tempat nuan-nuan ke membesai ke manzang ngagi projek tanaman hidroponik saya nuan boleh nuan berkongsi mega ngau bala peningkat kita kursus atau ke latihan ke bisa dipelajar nuan ya ke amat merek nuan penemu dalam ngatua ke projek tanaman hidroponik nuan tau.
1: Hanya pat manah mat soalannya Tuan Li aku merek besar terima kasih ngagai Semtek Betong laban aku tahun 2023 aku bisi belajar dia lah masuk ngagai Semtek selama khusus ngambil selama 6 bulan udahnya aku lalu ngambil penemu dia lah dalam masa 6 bulannya asal SP aku ukai setakat belajar aja laku lalu numbuh ke hidroponik tu laban senang muniku aku senang doraku bertanya ngagai bala cigo bala lecturer ke ngajar ngau berkongsi ngau bala kita mayuah lah ngau bala ke sama belajar dia pasal hidroponik tu. Jadi kenyap juga ngagai tujuh ku ngagai bala risda nak bado-bado nah kira ke nandai sanggup nulung aku nganjung aku khusus habis tak saya ke spek aku dah habis menuang kita di Sarawak di tu dor aku khusus dan juang sida pasal hidroponik tu. Jadi tu ilak pun aku bisik dan juang sida baru dalam bulan 2 tu bisik dan juang sida ngagai serikai untuk khusus hidroponik tu mega. Jadi harap ke pertanian kita ada betuang di tu elak bisik ngadu ke khusus nambah ke penemu kita okey hari jabatan sitik aja lah wak ke sama bersawap ingat penemu pihak. Jadi utainya bak sepi aku mana hamat utainya maka ti bisik belajar bisik khusus ngagai tempat lah banyak mana kadang-kadang kita khusus pun bisik lawatan ngagai farm ya gay. Dini tempat lah Eka udah di lawak aku khusus dengan bekal ngelamat tu. Eka upis bertanam tu mayuh laban aku selalu berkongsi penemu ke sidak ya. Ya akan merik lah utai bekerti ambil kebanding laban aku ndak nemu tu tadi bisi danjuang ke Bintulu tapi nyak pada aku bisi engkau tak anjuran jabatan-jabatan mayuah labannya bisi berkongsi ngau bala sida UPM ke baru-baru tu lah kami tu bisi bakarti bengkel di UPM sama bulan ngau sida UPM mayuah utai ke dikunci ke kami hanya bagian beka tanaman ternakan ngau aquakultur kurang lebih kenyak lah nyari utai ke bengkel kami nyak nyari mana naga penemunya nyak pun mayu antara jabatan ambil ambil bagian banyak bah jadi nyak utai ke mana lah utai ke baru dia tu nyak ke baru amat di kerja baru dua kurang lebih dua minggu aku dah lah utainya jadi baru dia aku udah tahu ialah harap ke mayu lagi utai kenya wakangan nambah ke penemu ngagai bala petani atau ke bala ke betupi ngau bala ke berikan utai ke kenya jadi cadangan aku nyak cukup mana amatnya
0: Minta nuan mereka Jakob Ransang menuju bala peningkat kita yang ke Bendong atau ke Bisik Julu Ati dekat Berengkah atau ke Ngepuan diri jadi usahawan tani ke bakal nuan Datuk tuan.
1: Jadi Jakob Ransang aku ngai bala nemia mau bara ke luar din kita tani tu ndak bakal kita ke gawak bak company ndak ke gawak berperintah jadi baru dia aku pertanian tu nadai pincin ya sentiasa sagi-agi kita dapat bakal reti kita sehat jadi kita agi uliah ngerja pertanian tu jadi aku ngajar bala nemiak ke din kita kelepasan bedau bisi pengawak alang takut kita laban ilmu asai ku ilmu ke kita nya cuma kita nambah kerja agi penemu pertanian tu lepas tu ulih menatai ulih nambah ke penatai pemisi ngagai bala kita ke dulu hadir neh lepas aku ngasai kumpu dulu subak aku gawa pun bisi income ke lebih jadi ndak megak tak bakal ke tu lepas aku dia tu aku nyung kerja full time ba tu jadi mayu hagi megak ke ulih ke dia tu hari ke dulu subak lepas jangan dulu subak masa nuan terhad dah cukup jadi dia tu aku jadi pertanian sepenuh masa jadi aku ngarap ke kita di luar din mayu lah ke berdaun tu nemu pasal tu ke lebih penting sebenarnya kita ngerja ilmu pertanian tu dah tahu tak pergi ke dulu dah tahu tak dipelajar ke dulu baru kita ngadu ke ya tapi apa penemu aku kita ngadu ku tanya dulu numbuh ke diri belajar mega. Jadi baru dia aku sampai dia tu pun aku sentiasa lagi belajar ke pasal pertanian tu. Leban kadang-kadang ada ku baik kita bersiti-siti menua cabaran kita pasal mayuah lah utai kena kul dalam dalam pertanian tu deh. Jadi asai ku nyamah merik perancang lagi bala dari luar din. Utai tu manah magang. Uliah kerja. Uliah ke penatai pemisi tu.
0: Ya, mana amai Jakob Ransang ke dikunci kedua ni Encik Richard tadi ngarap ke belah peninggal kita tadi kira ke bisi boleh meri sedar Jakob Ransang dalam kerja ke nama sempatan pengawak ini ketama, keutama lagi ke bak pertanian tu lah tadi ni tuan rundi yang kita itu tadi kanya di usahawan tani buka kenuan kita tu ngicap ke ngarap ke tadi Jakob Ransang tadi anak asuh sidak pet nanti ke saya ke bisiknya peluang tadi sidak uliah go ambil peluangnya lah yeah, belajar tadi yeah. Ya tuan
1: ilmu natau nadai lah
0: ya ilmu natau lah kami hari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak merik besar terima kasih ngagi nuan Encik Richard anak nyangau laban merik awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu ngau bala peninggal kita bak program arah mansang kita dekat bertemu baru bak program minggu kebukai aku dekat mai bala peningan ninggal keranau ia kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambai ke tau muka ke penatai pemisik orang bertanam bertupi enggak bumai terima kasih
2: penyakit influenza A dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia sintem penyakit influenza yang kaum tabin rengak pedis rekung batuk pedis pala ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.
3: Jam kita di tepukul 7.30 minit lemai. Jam Dia tu guna burka berita lemai hari YFM Iban Kuching kena kelemai hari 2/19 hari bulan 5 tahun 2026 batang berita. Sarawak negap ke penduduk jadi palan undur ngatur hap pengawak dagang gau dagang temuai di menua tu. Sarawak ngerikut ke penatai temuai 1.24 juta iku basuku ke terubah tahun tu. Sarawak numbuh ke 22 komiti kerja untuk pengawak nyedia ke diri lumba ngau main C 2027. Kita mending ke isi berita. Kita ngepun ke ngau report AUM Council Negeri Dun Sarawak Bahari ke 7 AUM ke terubah penggal ke 5. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nyimpul jerai Jakuya Sarito tadi. Bajaku di Pansukia Sarawak dia tu majak negap ke penduduk ia nyadi palan kalai ngatur pengawak dagang gau dagang temuai di menua tu. Sarawak udah mujur mata tau ke ngenuku ke hak nyadi palan dia ngatur sepenyampau 53 bengkah AUM besar gau dagang antarabangsa. Tu dipelabak ke oleh mata lebih 25,000 ikut delegasi lalu gaunya oleh meri empas ekonomi lebih 205 juta ringgit. Nakat bulan 4 tu tadi bisik 20 bengkah pengawak dagang udah diatur. Yang ada lebih hari setengah delegasi bisik ngau ngulu aktiviti ngelantang kati lalu gaunya meri penguntung tambah ngagai industri dagang temuai ngau ekonomi menua tu. Berbangganya Datuk Seri Abdul Karim megak madah ke 1.24 juta penyampau penatai temuai visi direkod ke di Sarawak Bak Suku ke terubah tahun tu nambah ngagai 4.5% entik dibanding genggau timpuh ke sebakar dalam tahun sitik tu kemari. Asia Mengkang Nyadi pun penatai temuai Sarawak ti nyaut mansut ke hasil 52.6% hari semua penyampau temuai ke raun ngagai menua tu. Hari penyampaunya 48.8% hari menua-menua ASEAN. Berbangunnya dagang temuai domestik terus nyungka industri dagang temuai ti ngenatai ke hasil 45% dalam timpuhnya. Tajak betapi ngau pemar dunia ti indak tentu tang penyampaunya mandang ke industri dagang temuai Sarawak majak ngerembai serta tegak. Ngenang pengawak ke sebakar, Datuk Seri Abdul Karim madah ke program Sarawak Malaysia My Second Home SMM2H udah ngayan ke penumbuh ke cukup nyulut kenyau hari baru kuasa UPIS Menteria dalam tahun 2020 subak. Nakat bulan 4 ke tahun tu 2,191 peminta udah dikemendarikan enti dibanding kenggau 1,240 peminta dalam tempoh 2007 ngagai 2019. Kenyari bulan 1 nyentuh ngagai bulan 4 tahun tu bisi 121 peminta timungkur 217 kurang ngami bagi udah dikemendarikan. Lalu harinya peminta ke pemadu manyuh data dari benua China, Amerika, United Kingdom, Singapura, ngau Taiwan. Program tu udah tulihkan RM605,000 bayuran pemprosesan lalu duit ke disimpannya tetap bak penyampau RM60.5 juta. Pengawak nyikap diri ungkep lumba ngau main C 2027 hari baru kluster Sarawak berjalan ngau mujur serta nitiah ke timpuh ti udah ditetapkan. Menteri Pemansang Nembiak Lumba Ngau Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah lebih ia nyimpul jaku ba'aum Kaunsel Negeri sari itu tadi madah ke Sarawak numbuh ke 22 komiti kerja dikena ngatur bidang operasinya. Komitinya kemegai tanggung pengawak Bak menyebegah sukut nyengkau mengatur tanikol dikena nentu ke semua pengawat nyikap diri dipejalai kengau cara ti bergempung efisien serta nitiah ke timpuh. Serau megak diberi megai tanggung pengawat mengatur pengurami berjadi Sukan C Malaysia 2027 kena 18 hari bulan 9 tahun 2027 hilang bak Stadium Sarawak. Yang mana Sarawak jadi palan alai ndur ngatur 17 hari 38 bengkah lumbak gamain TBC dipekit ke. Nyalai tanggung pengawat Sarawak megai pangku pengawatnya berguna benar dikena ngemujur ke pengawat temuka lumbak gamain C Malaysia 2027. Berbangganya Datuk Seri Abdul Karim Madaka Sarawak ngungkep ke agih belanja tik boleh 636.5 juta ringgit ungkep lumbak gamain C 2027. Agih belanjanya dikena ngangkat ke pemanah 11 itik peringkat guna lumbak gamain ti benung dipejalai ke serta nitiah ke timpuh hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13. Bajam ke dia tu, semua pengawat ngangkat ke pemanah projeknya benung dipejalai ke serta nitiah ke langgur ke udah ditetap ke. Antara peringkat guna kebisi disengkawum ke ianya Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan, Arena Lawn Bowl, Palan Latih Wushu ngau Palan Tenis Padang Sarawak. Projek ngangkat ke pemanah Stadium Sarawak di Sadang Tembuk digagak kena 29/1 tahun 2027. Tuila semua palan dipelabak ke uliah beroperasi penuh bak suku ke terubah ngau kedua tahun 2027 dikena nyedia ke diri napi lumba ngau mainnya. Berbangunnya Datuk Seri Karim megak madah ke perintah menua udah ngemendar ke pengawak nganti nama Stadium Negeri ngagai Stadium Taha Arifin. Atur pengawak tu dikena ngenang jasa niang Datuk Haji Muhammad Taha Arifin tinumbuh ke gerempung main bul Sarawak FAS bak tahun 1974 menyak. Ia belak ia megak berjalai ke tanggung pengawak ke cukup besar nampak pemansang lumbak gamain kelebih lagi main bul di Sarawak. Sarawak udah nyapai tikas nyulut serta tulis ke pemujur kebesai manyuh bengkah pekit lumbak gamain udah jadi champion bak piala FA Malaysia tahun 1992 ngau champion bak sukma ketiga kali berjurut dalam tahun 1990, 1992 ngau 1994. Pengawannya udah diaku nyadi kebasa ke patut ngagai sikut tukuh ti udah meri servis ngau komitmen ngagai manyuh pemansang ngau pemujur main bul di menua tu. Kita ada tu benda-benda ke berita lemah dari kami di YFM Iban Kucing.

18 juta ringgit sudah diagih ke untuk pemansang jelu tupi dikena negap ke stok genetik ngau produktiviti jelu tupi dengan pengawal ngambil bangsa jelu ke berkualiti. Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom madah ke manyuh macam stesen nupi jelu benung diangkat ke pemanah ngambil ke deras lagi berjalan ke operasi ngau standard facility yang madah stesen nupi jelu karabungan tengena ungkus 1 juta ringgit dikena ngangkat ke pemanah palan latih veterina ngau quarter staff. Nangkan kenya stesen Maragang ngau Long Sebangan megal udah diangkat manah kagi ndur nupi kerbau ngau kambin dikena belanja setengah juta ringgit serta ngemanah kagi begunan upis ngau quarter staff. Ia madah munyinya menyimpul jurai upis Menteri Yabak Dewan Undangan Negeri Sarawak sari itu tadi. Berbangunnya Datuk Seri Dr. Steven Rudy Utom marah ke upis Menteri yang megak nyukung pengawal ngangkat ke daging capi ungkup sara diri dengan lembaga penyatuan ngau upis Salkra. Ketujuhnya dua buah palan nupi ngau ngemesai ke capi benung digagak bau rimbas betuang ngau setenggang bau dua buah palan tu di sadang tembuk digagak bak suku ketiga tahun tu. Berbangganya dua bengkah palan baru ke digagaknya oleh ngundan kapasiti 500 ikut jelu lalu ngonyak dengan nambah ke kapasiti feedlot Salkra hari 300 ngagai 800 ikut di Mayang Serian. Regal ekspor pemakai udah nikik ngagai 1.12 bilion ringgit atau ke 15.3% enti dibanding engau 971 juta ringgit dalam tahun 2020 subang. Tang tajak pihak, regal dagang pemakai agi mengkang bak penduduk ke sebakar. Maya nyimpul jurai dari upis Menteri Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom madaka ungkup suku keterbah tahun tu aja hasil dari ekspor pemakainya udah manggai 1.63 bilion ringgit. Sarawak udah ngerekod ke hasil dagang pemakai tibulih 6.64 bilion ringgit dalam tahun siti itu kemari enti dibanding engau 6.44 bilion ringgit dalam tahun sebedau tu. Ia madah gaya tu mandang ke ekspor pemakai benua ke tegap serta endak kelalu berpanggai ba import pemakai ari luar. Pengawal ke sebakar Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom megak bisi ngelansak pasal industri nupi babi di Sarawak. Ia madah Sarawak dikarap ke wilayah ngerembai ke sektor nupi babi ngau merimpas kebesai lebih datai bat tahun 2030 hilang. Inisiatif tu nyelintiang pemenyeh babi ke ditupi SPP ianya 500 ribu ikut nengah pemansang bak kandang endur nupi babi Pasir Putih di Kuching ngau Selangau serta mega nupi babi moden di Ensengai Semunjan. Kandang endur nupi babinya disadang wilayah ngasil ke 860 ribu ikut babi setahun ngau rega pemansut 1.29 bilion ringgit. Pemansang tu dekat ngengkah ke Sarawak jadi pengekspor kebesai di menua tu. Demegak dekat nambah ke guna proses arus pejalai untuk market domestik engkau antarabangsa. Industri demegak dekat nyam ngurang ke ungkus dagang pemakai tebal lagi bak sektor jelu tupi. Program Pemansang Gerempung Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP BCRT dekat nempak kerjasama ngau perintah Sarawak bak pengawal ngatur perambu serta beranak ke pukuk ngau cara timeruan serta tegak pagi. Perkaranya dipadah ke Sapit Resident UNDP Malaysia Singapura ngau Brunei Besian Hizo ngagai Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan bak upisya di Kompleks Dewan Undangan Negeri di Kuching. Penemuannya numpu ngagai pengawal negap ke kerjasama pemansang menteri dengan cara bergempung bak majemegah sektor nyengkaum ekonomi ramah ngau rampak menua.
Bak randaunya dua bengkah hari Raban sidaknya megak bisi ngenang pasal pengawak ngagak strategi pemansang terlebih komprehensif serta nyedia ke pelian pengawak kebetul. Itu dikena nentu ke pemansang menteri di Sarawak oleh diatur ngga meruan inklusif serta tegap untuk pengelantang ngagak rakyat.

Sarawak Micro Electronic Design SMD Semiconductor dekat bekerjasama dengan company bukai dikenal nyaup Sarawak ngemansang ke teknologi semiconductor berenggat pemansia. Cara tu ngambil ke teknologinya oleh dikerembaikan untuk ngagai berenggat pemansang application commercial ngau industri. SMD Semiconductor mega udah nyain sempekat MOU ngau dua buah company bukai sari tu tadi. Chairman Sarawak Microelectronic Design SMD Semiconductor Datuk Seri Wan Lizazman Wan Omar mada ke pengawal nyain sempekat MOU nya kemungkur dua buah company Photovoltaic Foundry Private Limited hari Singapore ngau Jiangsu Linyang Energy.

Ianya sama dikemata ke Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Lopeng. Berbangunnya pengawal ngemansang ke bakat nyadi ke batang perkara tungak kuing industri semiconductor Sarawak dikena nentu ke manyuhagi anak Sarawak ngawal diri bak sektor teknologi berga tinggi. Ketua Pembesai Eksekutif SMD Semiconductor Syariman Jamil nerangka pemansang bakatnya nyadi siti ari pelasar ke berguna dikena numbuh ke ekosistem semiconductor menua tu. Antara inisiatif titi pejalai ke ianya program penguasaan semiconductor hingga program latih khas sepenglamat 6 bulan dikena ngada ke pengerja pengawal di landi bidang reka bentuk chip semiconductor. Naka kedia tu program tu udah mujur ngada ke lebih 50 ikut engineer reka bentuk chip menua tu. Pemuda nembuk ke latihnya sidak ke ngambil bagi bab program tu dekat nerima gaji ke terubah gawak minimum RM5,000. Kelimpah harinya SMD Semiconductor Megak udah meri kelala program tidit pelanja Dr. Falsafah PhD ngau kerjasama University Bristol. Program tanggung pengawal ramah korporat CSR kediatur YFM Bidayuh dikena mantu komuniti di bau padawan gau serian nyedia kediri ngintu pengurami ari gawai gau jelania pemesai tahun tu. Pengurus YFM Bidayuh Jiut Amni madaka raban sidak ia berasai gagadi laban ulih meri bantu ngagai komuniti dibuguna ke bantu dengan program CSR kelih bagi nyerumbak musim pengurami gawai bantu ngau barang ke diguna ni tinggari bakal minyak makai beras ngau kebukai dikarap oleh ngelempung ke tating belanja penerima sebelah musim pengurami. Program tu mengukur 18 ikut penerima hari 16 buah genturung pendiau ngau kerjasama upis pengintu pengelantang pendiau JKM Bau ngau serian serta bantu hari orang siku-siku. Kena ujung ke berita lemai kedai ke lemai tu batang berita dibaca baru. Sarawak negap ke penduduk jadi palan untuk mengatur hab pengawal dagang engau dagang temuai di menua tu. Sarawak ngerikut ke penatai temuai 1.24 juta ikut bak suku keterubah tahun tu. Sarawak numbuh ke 22 komiti kerja untuk pengawal nyedia ke diri Lumba Ngau Main C 2027. Berita lemai kita ke lemai tu 19/5 tahun 2026 ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: Sarito 19 Mei dalam tahun 1994. Perintah Sarawak minta bala company kapal melaku ke penyangkai kapal Bab Nuatu mengakai ikas antarabangsa dikena ngurang ke belanja duit pangsut dari Sarawak mengenak penyangkai kapal menua bukai bekas Singapura Ngok Kelang. Menteri Pemangsaan Penguat Industri Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Openg madah ke company kapal menua tu patut cakah melaku ke kapal sidak mengakai menua bukai lalu melaku ke megah penyangkai kapal Bab Nuatu tu dalam rintai nama kapal antarabangsa dikena nentu ke megah import ngau ekspor boleh diatur mengenak penyangkai kapal kelebih lagi di Kuching ngambil ke ungkus boleh dikelimat dalam timpuh ke Panjai. Ia megah madah ke kaul dagang ke Bekatu boleh matak menyahagi company luar meranak ke Pukuk dilalu boleh negap ke Sarawak buat pengawak dagang antarabangsa. Berbangalnya, perintah Sarawak Megak merabu dekat negak penyangkai kapal kebaru Bak Senari dikena nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Ngau Miri, arinya penumbuh Midway, OSK Lines, Borneo, Sendera Bahat sudah nyadi ke tanda kawal kemana company Nuatu Ngau Multinational ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Akib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Sepengudah aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: kita tiatu menemendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
3: Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu salin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu susah kita ya.
4: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Ya, balik kita kaki ninga kami. Jam kita pukul 8.04 minit malam. Jam ketiga kita sada lemai ya. Baru dah mending ke lagu tadi. Ianya sepengudah berita kita lagu ke disada artis Akai Dambai Production. Gau lagu sida ya. Ianya gawai setahun sekali ya. Di Sibu kalau ia 10 ikut Raban Balai Udara kita dekat sama berpengaruh kit ya ba renggat kira-kira penudi ya ngerebut gelar kemang gawai Dayak Sibu 2026 kedekat diatur ujung minggu tu 23 hari bulan 5 diatur bersimpan gawai mantar gawai Dayak Sibu sebuah hotel terbilang di Sibu ya. Kalau program tu diatur ngau kerjasama gempung National Dayak Sarawak SDNU Sibu, Serakup Indo Dayak Sarawak SRDS Sibu, Gerempung National Orang Ulu Auna Sibu, Gerempung National Dayak Bidayuh DBNA Cebu ya. Kalai sidak ke boleh gelar kumang gawai Cebu dekat nerima prize mata duit RM4,000 bah penduduk kedua RM3,000 penduduk ketiga RM2,000 kalau tidak kebukai sama belak dekat boleh prize sagu hati ianya RM800 Cebu ya. Hongga balik kita ke engkau ke masuk paket kumang gawai Cebu 2026 all the best kalau kita nyengkau di nuah bukai. Biar kesama ramilah kita ngintip rami gawai ke tahun tu ya. Andrew Bonnie James joget anang dak pulai gawai.

0: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Balik kita ke Benung Makai. Okey, tahu ke baru dah Makai. Ingat kami di selampur menua kita ya. Okey, baru rumah panjang bak menua ulu kini wai. Ngarap ke program terang di Dinga ya. Ini tiada kebenaran megang hari ketua Director Immigration menurut kita Dato' Zakaria Saban yang pada pasport Malaysia antarabangsa terbaru dekat dikeluarkan kena ke 1 bulan 6 tila ianya diciri kenggau 94 bengkah tukuh pengelikun likun lagi dikena kita ngambil ke pasportnya ya mar lagi dekat dicelak tiru orang ke endak bertanggungjawab ya dekat dikeluarkan secara bergerenggat abang 4 upis pasport dari Upis Immigration Malaysia JIM jadi ke pemungkal program tau ke pengawal kedekan luar ke pasport an Malaysia antarabangsa di baru ya kalai pasport kedekan kita ke ngelamak tu aku ya ngembuan 49 bengkah tukuh pengelikun tang udah di tuku kagi engkau 94 reti ya kira ke sekali lipat ya ada kena tentu ke pasport kita nya likun di kena mar di celak tiru raban-raban orang ke endak bertanggungjawab ya yang natai ke penerangnya udah ke ngulut sebengkah pengawainya Majlis Anugerah Perkhidmatan Cermelang JIM aku udah dikemujur ke Menteri Dalam Menua Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Putrajaya Sari itu tadi ya perhati ke pasport bala kita wai ngai ke nyau undah ambil setimpuh ya okey lapan kita ada kita akan berjalan ngagai menua luar tentunya Siti Ari Pengawak tau ke kerasa ke patut dibaik kita kelibah hari maikat kita lebih kita ke daftar masuk ngagai palan-palan-palan-palan penyangkai bilun di menua kita. Kita terus berinati diri kau lagu dari Ricky L. Lagu ya A sampai Z. Okey. Dan jemputkan lagu gawai. Disada Manca. Bujang Semalam Maya Gawai. Untuk bala kita ke Benung Kisuk ya. Ngecuak buak malam tuai. Ni nemungkannya dibantu. Bala ucuk kita. Bala nak kita. Kau ke laki kita ngecuak. Buat bini. Bini ngecuak. Buat laki. Udahnya ya. Ciri-ciri orang bahagia nih.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Terus menyanyi ke YFM dengan RTM Klik YFM Segulai Sejalai.

Apa kata kaki segulai sejalan kau kami sadar lemai ungkap ya lemai tu. Terima kasih. Pukul 8.30 lagi kita mending ke main asal ungkap ya lemai hari 2 mending ke Ramban ya. Dikena aku ngujung ke program kita sadar lemai pukul 9 hingga ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur ditangkan dengan program pemerintah malam 3 jam mega ya 9 hingga pukul 12 tengah malam tu lagi. Ya, bila kita akan gini dengan kami bak selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih ya. Kita ke udah join DJ MA Tau ke Tiu di Konti ya. Okey, ngarok ke malam lagi. Lebuh kita ke belalak nyawai. Okey, kita tinduk boleh mimpi ke mana tinduk jenak. Sudah kita nya Dani ungkap ya pagi lah 20 hari bulan 5 hari 3 pagi lah ya. Kita ke Benung kerja pak barumah palang-palang gawak lagi dengan kami. Terima kasih manyu-manyu ngarap ke terus merindang hati diri dengan kami juga secara online kena RTM klik tau ke channel My TV di selampur menua kita. Terima kasih manyu tu lagu ke penudi anda ungkap ya sadar lemai kita ke lemai tu ya. Lagu ke Dubai Louis Bennett ngau lagu ya Martina ungkap bila kita ke bisi bernama Martina. Hai sama lemai. Terima kasih laban kagi lekat ninga kami tentu ya YFM segulai sejalai. Ingat pesan DJMA bakal selama, jangan lupa untuk bahagia.

0: program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
0: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
2: Tak geli-geli tau tisi aku langit laki tang aku nadai manehnya mati ya ladan jawab angkunci.

Tentu limpahnya baru abah laman di ika nuan sahaja aku gunggung dah kumai apa ngumpul tang ilah tua.

de pati yang ki iladan nung yang na tempat de mangai ada tangkai aka ladan naga jurai munyinya sa arunai jawang saya.

ada sayat di kumai urang da panggang kaanuan apa rinciang panas ga kuning nya aladan de patiang tang uco.

Inya nda aku mai ata rengka ya ata apa ngai ade mungu ko pansa adro o guntual ma amunyi nya baru manga e ade ye empran tinggal ngala mayan tang ila padi

Yang gagali guyang buruang di jampong di luba mai taman naga nang kan angi aga antudi laki aga diri itu aga jaku gaden lawan la sigiang wakin kiang amai daya niang.

นี่ยนวันโหขุดวะ

Mega mochua agar buang beluba ame samana ngantu di laki gadiri kuja kuda.

Gunglaria, ni matangjawang bilubah mai eh, sama naga langkan ngagantu di laki gadiri, tua.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
3: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
2: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
3: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
2: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan, termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
4: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
2: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen, JIM, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
5: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional. Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti. Pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigrasi. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ekosistem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
2: Menurutnya, JIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
5: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Alif. Siapkan laporan Perjemahan Menteri. Biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua begitu, kita laporkan sebagai nota Jemaah Menteri kepada rakan-rakan Jemaah Menteri. Di atas permintaan yang amat berhormat Perdana Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
2: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
6: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
2: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
6: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
2: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Goal RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevon Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. 4 keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Yang main mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ata ngira dini alai nuan dia tu. Nuan tetap mingat ke YFM.
3: Di Malang.

lagu hari Duna ya, semampai lagu hangpun kawak pemerintah malam kita di YFM ke malam tu peningnya. Bergulai baru kita malam hari dua ke malam tu. Kalau kita bergulai dengan waku Sam, sepenglama 3 jam tu lagi ya. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM. Nak ngira hari ni kita kulih mendiang ke segmen pemerintah malam kita ke malam tu. Kita ke di rumah engkau baru dah baduk makai ke malam tu ya. Lupiak maka kita ke benong kawak shift malam. Ngau kita ke dalam kereta Nangira kini ke pejalai atau ke pemindah kita ke malam tu. Ngarap ke sama berjimat ya, lebuh ke deriba jauh malam tu. Okey, jadi buat tusun program kita yang bakal selama peningat ya. Jam ke terubah ngau ke dua atau lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pihak muka kita akan ke besi dekat berperindah ngau lagu-lagu kita ke malam tu. Tak ada salah muka tahu ngenatai ke peminta kita Facebook ke YFM. 10 malam nabur ke berita malam, lalu bakal selama 11 malam tu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program galeri artis. Okey, nyak ke tusun awak pemerintah malam ke malam tu ya. Lalu tentu ya, kita berperinang ngau lagu-lagu gawai. Kendak lama lagi kita harapan bangsa Dayak kedeka nyambut pengerami hari gawai kita ke tahun tu ya. Okey, nyadi lagu kita ke sekali tu hari Joshua Josh, Aum Mari Gawai.

0: ingin berkependiam, Mel.
1: Ya, banyak ah. Mel. Oh, Mel.
0: Apa nama utah di beli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Beh, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, gik. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku utai jari ku tu. Gik meh ku cia dik pakai kempuah. Asu dien, dujung dien kereta aku.
0: Ya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenaga-naga ke penyawah kereta indah tu. Ya, dujung tanjung dien dikengkah kereta tu, Pia.
2: Iya, nama yang telara. Asu kajak dia, ne.
0: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat? Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu, ah? Yang ada lagi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia aja, meh. Tu, air lembenit. Tu, kue. Tu ai kutek, ai semeti ya nak mayu ah, ke 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kiak, baju, tancut, kawan malanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magiang si, bedau beli magiangnya.
3: Ancik deh, utai kena beli mayu pengrami itu. Mata si gamu, bedau utai kena jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya. Ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyawa ketup ketunjuk jari.
0: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tu nya penuh nge barang deh. Dini anak ku duduk ada meh. Meh.
2: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
3: Pesan tu dari YFM.
4: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerana.
5: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Lagu Kawai Mengkak Hari Baby Shima ya. Maya Hari Kawai Harmoni Kako tadi nak lama lagi kita bangsa raya kedekat nyambut pengerami Hari Kawai. Tentu ya merindang kita ngau lagu-lagu Kawai. Dikenal ngericah ke pengerami Hari Kawai kita ke tahun tau ya. Okey, jadi ya sebenarnya ngenatai ke peminta Hari Bala Peninggal kita ke malam tu atau ngenatai ke dulu ya. Kalau ya perintah Sarawak bisi maksud ke penerang Sarito setiap ngau peruntukan baru section 5 ordinan Hari Permisi Besai kalau tuai pegawai menua Sarawak udah ngemendar ke Hari Permisi Besai ketegal hari bulan ke sama ya. Nyalai 3 hari bulan 6 2026 inya hari permisi besai ganti ungkup hari wesa ke nyadi kena 31 hari bulan 5 2026 lalu 4 hari bulan 6 2026 inya hari permisi besai ganti ungkup hari kawai daya ke sama ngau hari pengada yang dipertuan agung ya hanya kena 1 hari bulan 6 2026. Okey, hanya tadi penerang hari perintah Sarawak berkawal ngau hari permisi besai ganti ungkup menua atau ya. Okey, lalu gue yang ngakai peminta Hari Bala Peninggal kita ke malam tu. Peninggal ke terubah kita Yen Will ke malam tu. Dekat berperinan dengan lagu Anang Belalai Maya Kawai ko ya. Hari Tim Sadung FFP. Merindang peninggal kita ke malam tu ya. Okey, lalu pihak Mekah Alex Delta Bina Watabarau. Hari pentik baru sekarang ke malam tu dekat berperinan dengan lagu Hari Ramlis Walter Richah Gawai. Merindang bala kaban meh ke suah dituju pesan lama tu koyam. Okey, Boniface Ipi Hari Selepin malam tu dekat berperinan dengan lagu Hari Rem Jana koya kaliah ke pulai. Kennedy Amari Lampir Miri dekat berperinan ngau lagu kawai Hari Ricky J ngau meka Sabrina Michael Aik Tapai Sarawak merindang peninggal rupiak meka merik selamat Hari Kawai ke dekat datai. Okay, lalu pihak meka Susi Juliana Risibu ke malam tu ya dekat berperinan ngau lagu Hari Ricky Anderson Sepatian Bungai Jarau nuju bala kaban belayan meh. Okay, lalu pihak meka Nora Piling Hari Batu Nia dekat minta tebah ke lagu Ari Anthony Melikai Pengerinduk ya nuju Seri Enti Nita Sapit Kanau Indai Sangan Ini Darah Baji ngau meka bala ke bukai. Okey, lalu pihak meka Adeline Wilfred ke malam tau Ari IPD Ulu Terengganu jadi ya dekat minta tebah ke lagu Choir Pesan Ari Kawai Ari artis ANP kuya merindang di rimpung kau buka bala di menua sida apai BJ bala bakota Semarahan dah tinggal ke buka entua ya nambi lohom kau ajan Jawa ba sampun baru merik selamat Hari Kawai ke dekat datai kuya. Okay, Rani Genang selamat berjalan ke pengawak kuya, terima kasih. Ini tinggi ke malam tu dekat berperindang dengan lagu Hari Winnie Albert dan nak ngikat lebih merindang sida Syasha Manda Bulan Pengerinduk Nenek Beatrice Datin Sulu Cecilia Malung Nurin Stamos Valentino Paul engkau ke bukai. Okey, lalu pihak meka Samuel Mudin Nari Sibu Jaya nanti bisi awak lagi kuya dekat berperindang dengan lagu Hari Heli Bado Kirua merindang dengan dirimpu kuya. Okey, pihak meka Andrew Jai Masing dekat berperindang dengan lagu kawai Hari Winnie Albert ngau Jeffrey Nyaloi merindang bala kaban Facebook WhatsApp ngau peninga YFM ke malam tu.
Okey, nyak sekedar hari peminta bala peninggal kita ke bisik mendiang ke YFM ke malam tau ya. Okey, tu lagu hari Reken Gau Meka Bob Harris Gawai Udah Datai.

0: atau ngenang gawai kita keliat ngawai keliat tu nya tadi macam
1: asing mesti kan suah mak kalau tanya orang tak tahu kena asmin nerangka minta nerangka kena jadi gawai asal kita keliat di itu kita lembong itu padi lembong banyak kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lepas kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam tu nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngumai dalam perhubungan bangsa daya jadi tahu ia ngintu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu
0: ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimun Atawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai jamai lantang senang nguan menua.

lagu. Biasa dipilih peninggal kita ke malam tau ya, awak pemerintah malam. Jadi bakal selama pukul 10 malam tau lagi kita ada ke mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Atau lagu hari Stella Philip Lalau Begawai. Berdau kita mendiang ke berita malam. Jam kedua lagi kita nampung lagu-lagu pemerintah, enggak buka peminta ribala peninggal kita ya.

10 malam. Selamat malam pendengar, dia tu kena abur ke berita malam. Pemujur Kuching City FC atau ke KCFC masuk peket Asian Champions League 2 atau ke ACL 2 disadang oleh meraih empas ke besai ngagai sektor dagang temuai Sarawak serta nyawa penua tu nyapai saran terdekat mata 5 juta ikut temuai dalam tahun tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke perkara Kalai Kuching City FC sama ngau masuk peket main bol peringkat Asia dekat meri awak nur ngangkat ke nama Sarawak tang kelebih hagi Kuching nyadi palan tip mana rawun kelimpah hari kenyadi palan lupa ngau main tika sentra bangsa. Ya maksud ke hajakunya ngagai pengarah berita udah ya ketemu nyimpul jurai ngari kopi sementria ba awam Kaunsel Negeri Sarawak ke 19 hari itu tadi. Ya moga sama meri tanda basa agar aban pengurusan ngau tim Kuching City FC sudah masuk rengat ke penudi benar pekit Piala Malaysia. Kuching City FC dijaga dekat bersatu pengelaban Johor Darul Takzim JDT FC kena arinam tau ba Stadium Nasional Bukit Jalil. Berkawal ngau perengkah guna ba Stadium Sarawak, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Stadium Sarawak ke Diato diberi nama Stadium Taha Arifin lalu bedau oleh Diado ke Baru. Ya madah kagih belanja RM7 juta diberi jam ke Diato nyangka nak cukup laban ke udah bisi perambu terdekat ngangkat ke pemanah perengkah guna serta ngangkat stadiumnya nyadi stadium ke moden kena mulai ke stadiumnya nyadi ke lambang pengagati kebala peminat tim main bol Sarawak. Nyalai perambu terdekat ngangkat ke pemanah perengkah guna ba stadium tu, semina dekat ditetapkah enti lomba ngau main Asia Tenggara udah tembuk diatur, lalu agi dekat nguna stadium ke bisik diatur, laban kenadai cara bukai dikena nyatup kriteria ke ditetapkah kena bermain ba Liga Super ngau CL2. Pengawal ngatur program Belanda malam tau ke Breaking News Run 2.0 diasai ke manah benar dikena merangsang orang nitih ke gaya penghidup ke berpengerai kelimpah hari tenempak Sarawak nyadi palan ke manah nur ngatur lumba marathon di Malaysia. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke program Belanda tinjeng kaum marathon penuh ngau setengah marathon dan udah majak angkat di Sarawak setipak ngau pengawak tidak ngirik rakyat ngau budaya hidup ke berpengerai. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke jakonya ngakai pengarah berita bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak lemai tadi. Berobak ngonya mensia mayuh dari perangsang sama ngau masuk program Belanda Breaking News Run 2.0 terdekat diatur kena 11 hari bulan 7 nyinila. Marathon Siri 2 nya ke diatur gerempuang pengarang berita bagi menua Kuching KDJA bergulai ngau gerempuang pengarang berita Commonwealth CGA disadang dekat dipasuk kira 1,200 sekorang hari raban media, raban pengerai, orang terinduk ke perkara fitness ngau orang periman. Programnya ialah dekat dibagi ngagai dua kategori ianya 3 ngau 7 kilometer. Community Reskilling Program atau ke RECP Petronas udahnya di pelasar ti nyawab ngangkat ke pemanah sosioekonomi Mensia Mayu dan kelebih ke Raban B40 dengan peluang kawak ngau peluang nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Programnya mereka udah nyawab ngirik Raban Sidato ngau penemu ti berkawal ngau industri minyak ngau gas. Director Ba Advanced Technology College Upis Pengerja Pengawal EdTech JTM Campus Miri Teknologis Dr. Mustal Makmun madah ke program ditumbuh ke Petroleum Nasional Berhad Petronasnya dekatnya dia ke latih pemun teknikal ngau latih pengawal dagang ke Mensia Mayu
Tidiau ndak jauh hari batang paip gas Sabah Sarawak SSGP hari lawas nyentuk ke Bintulu. Yang madah kebak semanjai tahun 2024 ngagai tahun 2025 tu kemari, 73 ikut orang udah diberi latih bak program tu. Lalu sidaknya dia tu gawak bak sektor minyak ngau gas di Miri ngau Bintulu. Mustahil maksud ke penerang tu bak pengerami tembok latih scaffolding level 1 di Miri ke di Pasu 16 ikut orang. Yang nak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalai.
2: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pak teka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Margaret M. Jalang ya, pulai meh hari gawai angka dalam seminggu dua tagi kita deka mulai kediri ke menua berserimai gawari gawai setahun sekali aja ya kita ke uliah begulai ngau diri serumah diri sebili lebih lagi maya ke nyambut pengerami hari gawai kita ya. Harap ke mulai ke diri ngau likun lebih lagi kita ke engka jauh hari menua ya. Okey, lalu ngenang hari gawai mega ya. Bisik sekedar rumah panjai ke udah baum ngau diri serumah laban dekat merambu sekedar hari pengawak ke dekat diatur nyerombak hari gawai tu elak ya. Angka bisi dekat ngatur mayuh macam pekit ya. Kau megak pengawak ke bukai dikena kita ngerecah kari kawai kita ya. Okey, jadi datai buat jam kedua wak pemerintah malam ke malam tu. Ngatai ke peminta dari bala peninga kita atau peminta dari Bibiana Rubina ke malam tu. Dekat peperinang oleh aku dari Jessica M. Jalang menerima kad gawai ku ya. Atau ke lagu Lalu Kerwai lagi dari Jessica Timah ngau gilbat gawang nuju bala kaban meh ke malam tu ya. Okey, lalu pihak mega Rica Unup ke malam tu dari simpang Semuncan dekat ninta tebah ke lagu Margaret Daim Jalang pulai meh hari gawai ya. Lagu ke baru dah didengar kita ya. Okay, Lina Bugis dari Kota Masai Johor minta tebah ke sebarang lagu gawai meh ke malam tu ku ya, merindang orang ke mendiang ke radio. Lalu tu boy Cindy hari Ketungau Tengah Kalimantan Barat peninggal kita hari Indonesia, selamat malam dekat peperinang lagu hari Sima ku ya, gitar nak betali. Okey, lalu pihak muka Lydia Jun, selamat malam Lydia Jun. Nita Nawai mega ya. Dekat berperindang ngau sebarang lagu gawai ku ya. Merindang bala kaban pelayan bala menyadi di nak ngira di ni sidak ya meh ku ya. Okey, lalu pihak mega Rose Liao ke malam tau. Dekat berperindang ngau lagu hari Christopher Kelly, selamat hari gawai. Merindang bala kaban sidak Sunti, James Anyau, Jessica Itan, Gina Landi, Emilia Amy Richard, Sujar Sumerino, Mary Ubon Martin, ngau bala kaban ke bukai meh ke suah dituju pesan. Okey, lalu pihak megak ke Runsin dan Tebang ke malam tu. Minta tebah ke sebarang lagu gawai meh ku ya. Kita nyau semak ke begawai. Merindang sidak serumah ba paling sidak Janet sebilik ba Taman Maliha. Selamat hari gawai ke dekat datai ku ya. Okey, Libang Jimbun, selamat malam. Bulan pegari ke malam tu dekat peperinang lagu hari Silvia Banyi anak temuai. Merindang dirimpu meh ke malam tu ku ya. Okey, lalu pihak muka Alexis David Picu ke malam tu dekat peperinang lagu Aik Mata Bari Gawai hari artis PBP. Kena merindang sidak Cecilia Malun, Sylvia Andrew Bada, Carolyn Mead, Majuri Albert, Alice Spencer, Angelina Mieng, Stephanie Langi, Abby Mary, Cindu Umpuyau, Simau Bakar, ngau bala kaban ke buka ya. Okey, lalu pihak muka Intan Bakit ke malam tu dekat berperindang ngau sebarang lagu kawai ku ya. Benuh ngaga kuih tiram tau ke lidah buaya. Oh, ya, merindang kita ke benung bergagak ke kuih, bergagak ke roti, bergagak ke kek, ke dekat dinah maya hari gawai tu ialah ya. Okey, jadi tu lagu gawai hari Don, Bestie, Big Turn, Gau, Kirik, Sampal,

0: Hai, namanya bukan Mujab.
1: Jap, jap, kini kena nyak. Wih, apa mari gang? Nama tu binti yang bapak setia yang mayohnya.
2: Nah, deh piabu nyau. Nyau undang lah aku sekumbang dia dah butuh yang seperti yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci. Dia pandai lagi, gamal dia pada aku.
1: Eh, nama aku terbaik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, berbalik ke perengkau mimit menya kena kita pegawai lah. Kita nyokah gawai dah atau bunyau?
1: Apa? Jap. Mimit tuh deh. Nyau singit tuh buah tati yang pasti yang mayohnya pada ke mimit.
2: Oke nama tuh bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkau yang mayoh tuh. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maka yang makai dah lah ditupik aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek megah kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napa inat dien baru mah kaban bunyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama oke aku siku jampu nama ngga dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ayah memayuahnya air beli deh. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nah nyangkuang bala kaban kita hilap nih. Ya kata dia patut nyangkuang bala kera.
1: Tusah baik dia tujap.
2: Nah lapa tau tusah dia bunyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai kaku gada nupik dia lah. Ujap.
3: Berbelanja meh nitih ke pemisik diri. Pesan tu hari YFM.
4: Nyau, bisa 10 ringgit nyau. Kena tambah yang kupulai.

0: Raya lah membayang sinap ngulu pulang biak mai raga tutup makai
1: tutup pintu kita sepiak nyak lah memang sinap mai raga tutup makai kita tengah abangnya nyak
0: ba ya malu mak kita ngoi sepiak dia wai
1: au ah
2: aram makai ngoi aku menua keraga aku tau bisa dempak kita pulai tegila
1: ngai kami baik nuan tutup makai urang
0: aram pulai kita buat ke siko jadi aram pulai kita
3: Pulai-pulai. Halo, pulai orang. Okey, ya. Lagu Gawai Mega, ya. Hari David Keme, Jeffrey Andrew dengan Mega Rosita Matthew berancau Puang. Lalu sebentar tadi, lagu Gawai Mega, ya. Hari Feron Giang dengan Mega Augustin Buang. Berami Malam Gawai. Sekedar lagu-lagu Gawai ke lebih lagi kena kita berperindang ke malam tau, ya. Mai jam kita 10.37 minit malam. 11 malam tahun lagi kita mendiang ke tanduk program Galeri Artis Ari DJ Mawad. Ya. Okey, jadi aki ngatai ke sekedar peminta bala kaban pendengar kita. Selamat malam Sen Ipa ke malam tau. Ari... nuju pesan dari gawai ku ya ngagai bala kaban Facebook ngam ka bala pa rumah Kabang Batu 14 Jalai Bintulu Miri. Okey lalu pian meka Charlie Ramos ke malam tu. Ada ka minta tebah ke lagu dari Anthony Usan kena emrindang sida Indai Kugo Indai Ati ngau aki Bino di Selangau ya. Okey, lalu pihak muka Lily Anthony ke malam tu. Minta tebah ke sebarang lagu Ari Linda. Goyang kena merindang bala peninggal. Pihak muka Jessica Itan Ari Bau. Dekat berperindang dengan lagu Ari Ricky Anderson. Seperti yang bunga jarau. Merindang bala peninggal ke empai tindu malam tu. Ya. Okey, Glacius Jam Ari Sibu Jaya. Ya dekat berperindang sebarang lagu hari Angela Lata Jua aku ya merindang bala kaban Siti Belanda ke malam tu minta tebah ke lagu hari Margaret M. Jalang pulai meh hari gawai nuju sida ke dekat pulai kemenua kami di rumah panjai nganti pemulai kita aku ya. Okey lalu pihak muka Nilian Yan Ikil ke malam tu dekat berperindang dengan lagu Arika Malam Magi Muda kena merindang Derek Impo ya. Okay, lalu pihak muka Margaret Uncing ke malam tu dekat minta tebah ke lagu Margaret and Jalang terima kad gawai merindang bala kaban ke suah di tujuh pesan pihak muka Inai Meliang selamat malam selamat hari kawai Sam Kuya. Okay, terima kasih pihak muka Mami Abah ke malam tau ya. Dekat berperindang dengan lagu hari Phoebe Chloe Ahmad Sigat merindang semua peninggal YFM Juni Ben muka ke malam tau dekat berperindang dengan lagu hari Heli Malam Keleman nuju bala kaban Sida Syasha Manda, Zila Hani, Madeline Insan, Pangi Mandu, Doria Kloni, Zarina Jantum, Ngau ke Bukai, Kitri Robin, Samalam, Merdan Ashadi, Samalam, Sulu Ambai Mata, dekat berperindah ngau lagu, Bujang Ambai Orang, Ari Sylvia Banyi, nuju pala kaban WhatsApp ko ya. Okay, N. Lee ke malam tu. Hari Sungai Liu Balingian minta tebah ke lagu Hari Ka Malam Lagi Muda merindang peninga kaban Facebook pihak meka Sindun Idi ke malam tu minta tebah ke lagu Air Mata Bari Gawai Hari Melissa Francis nuju bala kaban pihak meka Keliang Tembawai ke minta tebah ke sebarang lagu gawai ku ya merindang bala kaban Facebook ngau semua peninggal YFM

Okey, banyak lagu dari Angela Lata Jua ya, nerima kad gawai. Jadi udah mendiang ke lagu dari Maxwell Franklin Saran atau lagi peninggal selamat hari gawai. Kita mendiang ke tanda program galeri artis ke malam tau ya. Nanti malam hari 2.

0: tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis Keri Kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas. Tumai program Keri Kumbai Galeri Artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku Mawat. Engau artis-artis Keri Kangau berdalam program Galeri Artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri Artis 101.3 FM.
0: Selamat malam, balap peringat pukul dengan aku Gabriel Mawat dalam program Galeri Artis. Pejalai penghidup artis kena hari 2 14/4 tahun 2026 pukul 11 malam. Tentunya kita sudah habisi medak, sekedar kita sudah habisi medak poster YFM Iban siapa artis kena aku pukulai bakal ke malam tu. Nantinya kita ada nemu Atuk Maya penyanyi senanyi kita ikamai lagu.

0: lari artis.
1: Ya, bukannya bunyi kok lagu tinggi-tinggi kayu tapang tau ke lagu diberi nama Utai Urang Ari Idi. Jadi, habis tinggal kita baga ke malam tu berapa ringan. Abak galeri artis ungkup ke saat itu 14.94 tahun 2026 berkarib ke 11 malam. Halo Tuan Idi.
2: Halo, selamat malam semua.
1: Ya, selamat malam. Nama Rita Tuan Idi.
2: Mana?
1: Dah makai tadi Tuan Idi.
2: Sudah.
1: Nama pengawal ada tu dah.
2: Betul tu duduk kau tu.
1: Ya, maka beranau bukan kopi deh, jarak. Okey, Tuan Idi, untuk salah sikit hari penyanyi ke terbilang atau kalak terbilang media ramah kenyawa tahun 2025 Utai Urang ya ke mai lagu Utai Urang tinggi-tinggi kayu tapang begau belah-belah media ramah mayanya na tuan na.
2: Ya.
1: Okey. Ulen nan madah ke pasal diri impu dulu introduction kena kita biodata di hari ni penatai asal nanti ke madah ke umur berapa umur kini sudah diwan rembia ke tidak kini atau bantai ke dia magang nanti nyemak kak mantai ke pihak nanti ngai mantai kena ngawak ke au okey terus ke dia Tuan Idi.
2: Okey, selamat malam keterubahaya tujuh semua, selamat malam gagai DJ Mawat Kitai. Terubahaya aku dekat Kuala Kediri, nama aku Idi. Jadi dia ke sebenarnya nama aku Idi Jeremiah.
1: Ya, nama full ya.
2: Nama full ya, nama penuhnya lah Idi Jeremiah. Asal aku pemamai segi hari kucing tompo lah. Sebab aku segi ada hari kucing. Nanti dia ke menua hari apaiku ras munyan. Tang indai ku asal indai ku hari Sebuyang sengai. Umur aku tahun tu 27 tahun. Sudah berpunya kena perang.
1: Ya, sudah diwan rembia. Kira kelipat ke lagu banyak nah. Kira kelipat ke lagu banyak tuan nah. Sudah diwan rembia.
2: Ya.
1: Okey, hari semunjan apa hari semunjan indai hari Sebuyau nah tuan nah.
2: Ya, betul.
1: Umur 27 tahun sudah diwan rembia jadi utai urang. Acun mengipak ke lagu na tuan na. Okey, kan nanya anu tu, kemaya anuan rindu berlagu tu. Tahu ke bisi niat dekatnya di penyanyi tu tadi.
2: Aku start berlagu mayanya umur aku tidak silap 15 tahun. Umur aku 15 tahun. Mayanya aku pergi sekolah. Aku pergi sekolah kami macam tiap-tiap malam bakal hujung minggu ataupun ada bisi cuti sekolah kami bisi pergi sikit tempat maka rock and roll kena ame.
1: Aku karaoke.
2: Ya, maka karaoke. Tang sebenar aku belagu, aku suka kalau diajar kaban ku siku. Bisi siku kaban ku kala ngajar ku belagu bayanya suka.
1: Boleh nemu siapa nama kaban tuan-tuan?
2: Franklin namanya.
1: Okey.
2: Franklin dia sama gua aku sama sama gua kami mulai segi hari subah lah lama sudah. Jadi aku start belagu umur 15 tahun. Start nemu lagu udahnya aku kalah ngau orang bertanding maya pekit gawai mayanya
1: pekit gawai nah tahun 2000 berapa tuan
2: punya
1: lama nak kengat kaget na tuan nah
2: nak kengat
1: kaget udah okey
2: aku selalu dibaik sidaya setiap hujung minggu lah bakal cuti sekolah dibaik sidaya karaoke. Kedalam start hari nak lah aku nemu lagu.
1: Start hari umur 15 tahun selalu ngagai rock and roll. Tapi kenyak lah tempat karaoke lah kira ke pihak anak tu kan.
2: Tempat karaoke
1: ya, kira ke tempat karaoke. Bisi kaban tuan mega ya ke bernama Franklin mayanya subau. Jadi bisi sipuk ya. Okey, kaban dia tu. Kira cun. Ya sama-sama angkat ke diri nah tuan nah. Okey, hanya di kan nanya ke tuan tu. Siapa idola tuan dalam nama tu? Belagu mah. Dalam bidang muzik tau ke belagu tu.
2: Idola aku. Nanti idola aku ti di tiang mayanya. Umur aku lagi biak-biak. Segi Ricky Anderson. Kau yang Anderson Galai.
1: Ricky Anderson dan Anderson Galai.
2: Ya, sedua ya.
1: Laban bisik sekedak ke? Ke daripada aku buat dalam nyak tuan. Dalam komen-komen orang pasal tu tadi Bisi ke orang madah nuan bisi imbas-imbas nyawa, sada nyawa baka Ricky Anderson, Andres Tenggalai, kira ke seangkatan ngau sedak ya nyawa nuan tu. Bisi alunan yang pu. Ha. Jadi tu pun kan salah sikok dia dola nuan na tuan eh.
2: Ya. Laban ti maya ke benong kita karaoke nak laban aku rindu maya lagu ya. Laban dia pun cara yang ngalun lagunya ya. Nama
1: yang dulu
2: kita belajar
1: lah. Oh, okay. Kira ke genre untuk lebih ngagai baka kini mana? Dangdut lah, dangdut genre dangdut dangdut. Kira ke joget lah.
2: Iya, kira
1: joget
2: lah.
1: Okay tuan. Jadi sebenarnya aku ngalih ngagai tahu tanya ke bukai. Haram kita berpelindang dulu. Engkau lagu adalah anuan tuan. Lagu kribai Ricky Anderson, Anang Nyangka Sebarang. Okay, buku lain baru kita buat galeri artis. Satu lagi, engkau tahu tanya ke bukai. Galeri artis, 9 apa wifi.
0: Galeri artis.

0: 101.3 FM.
1: YFM.
2: Hanang percaya berita palsu kena ke Ricky Anderson. Lagu kedibaik ya. Anang nyangka sebarang. Kita pun sudah baru dah berperindang engkau lagunya tadi. Jadi kita mulai baru dalam program galeri artis kita bakal ke malam tu 14/4 tahun 2026. Agi mulai engkau kami dua ya ini. Ha, tuan ini kita. Agi bising engkau kita di tu. Nah, halo tuan.
3: Ya. Halo.
2: Ngai ketemu temu lenyau-lenyau lain tuan. Ngai nak halo-halo bari mu tua tu.
3: Ya.
2: Okey. Hanya di saya tanya ke sekali tu tuan ini. Siapa orang ke selalu beri jaku perangsang agen tuan awak ke terus nyingkang ke depan dalam industri tu?
3: Ke selalu beri jaku perangsang dari arah bukai lah segi hari apa yang naik kumpul. Maka jadi salah siku masuk maka aku masuk baru masuk dalam industri bidang pemerintahan tu. Suku ngeri apa yang naik kenyak lah. Jawa tim kenyak dan terus kena ajak lah. Kenyak kami suku ngeri belakang. Lalu yang terakhir nyambik kumpul. Bakari barang buku. Pihak bekak bisi bakal belakaban. Bisi kan suku ngeri belakang.
2: Kira ke diri sebilik sama nyokong lah tuan eh?
3: Ya.
2: Okey. Terus maju ke mua nang surut ke belakang nantinya mak udah mansang lah tuan eh?
3: Ya betul.
2: Ya mau tanya ke di pada bala diri sebilik ayah tadi bala peringa kira nyokong nak ngira hari belakang aja nanti dah hari belakangnya hari mua penulis tetap nyokong hari tebing pun lagi ulih tetap nyokong. Okey ya. Jadi ke sekali tu tuan ini kelimpah ya. Hari bakal muzik nuan tadi genre nuan tadi nuan lebih ngagai genre dangdut ni ya bakal ya. Lagu bala sida Rick Anderson Anderson Ngalai Jeffrey Nyalo ya. Ini yang Jeffrey Nyalo kira ke lagu-lagu kemunyinya genre nuan tu tadi jadi kelimpah hari genre dangdutnya tadi bisa dekat ya. Nyuba genre kebukai tau ke music type kebukai.
3: Kalau aku uji suba, tang mayu orang mana oh nak masuk. Ngai jadi tempat lagu untuk oh, belas kita. Tang utainya ukai city bagi aku macam utainya ukai city ngelemek aku ke pia. Akan terus cuba bari.
2: Okay, kira ke genre namanya maya tuan?
3: Kedika?
2: Genre namanya mayanya tuan. Orang ngasun cuba-cuba ke bukai?
3: Bakal ke lagu slow nya dah. Isi lagu slow yang terlalu slow nya. Bakal lagu ke isi lagu sinu-sinu ukenya meh.
2: Oh, kira ke lagu
3: bantu berapa masuk?
2: Oh, kira ke lagu balada menya tuan ne?
3: Ya, kira ke.
2: Oh, bisi makala orang madah munyinya kala nguji na tuan tang nadai masuk au kira ke bedau mayanya tuan. Ha ni nemu ila lusak temu abisi genre kebukai balada kebukai music dengan music ya. Arrangement kebukai kita ada nemu na tuan eh.
3: Ya.
2: Kira ke maya lagu-lagu nuan kerekat datai di perambut dekat di keluarga.
3: Nyak betau temu, betau si depan masih tak ya. Tang akan datang ia akan bisi ilah.
2: Amin. Kira ke dengan secepatnya mungkin tuan eh.
3: Ya, amin.
2: Amin. Sebab gawai tu tuan, pajak ke terus tuan.
3: Ya, pajak ke terus.
2: Asal tanya ke sekali tu. Adik-adik madah berpun-pun tua berandau tadi di kala di tadi bisi madah siapa orang ke ngajar ini tadi apakah kaban di Franklin tadi ini ya bisi bala-bala kebukai pun bisi ngajar nuan apa tips-tips ke diajar sedak tuan nama tips-tips ke diajar sedak ya apakah kaban nuan berkini ngelingguk ke suara kini tips ngemana ke suara kini nyaga suara kini siapa bagi sedaknya kini tau padah kemagang tuan tau.
3: Ya, jadi tips aku subat diajar kawan ku belagu ya mata. Aku tinggal nyawa di dulu. Ku ya mayanya ka kamegi selalu makanya tadi magi selalu pergi karaoke. Setiap minggu selalu pergi karaoke. Dubai Abdalai, Dubai belagu. Siti tempat ini sebenarnya ingat ku. Banyak cuba di main lagu keterubah ya. Ya ngasuh aku main lagu Maxwell celak jari tuan. Jadi mayanya aku biasa umur lagi dia nyawa kalau layar saya. Oh, recun. Oh, yang menang kayak aku suka. Lagu tu baik deh. Uji di main lagu tu. Oh, ditebah kayak lagu Ricky Anderson suka. Lagu Ricky Anderson nya lagu nama. Sitik-sitik lagu yang ke Anak Umum.
2: Okay.
3: Lagu Anak Umum. Jadi Maya ya, aku main lagu Anak Umum. Kelaut bunyinya.
2: Nah, kelaut, kati kelaut ya tuan.
3: Yo, kata kita nyebutnya.
2: Lari.
3: Yo, ada si matu. Nada si nak lalu.
2: Oh, nada si kena. Kira aku punya mana? Nada si. Ah, okay.
3: Nada si kena entahnya wah apa. Salah main lagu menyinak tu yang nak tu.
2: Oh.
3: Begitu dia belagu. Dia ajar kaya kena begitu. Nawa dia belagu. Anang dari kuang pun ya. Aku dah mainnya. Aku gini ya. Nada nemu bezakan antara perut murah kuang kurang.
2: Oh.
3: Lagu hari itu hari perut kaya perut ditandai kaya kandungku.
2: Oh, begini kita mainnya tuan. Laban dia nanti nemu beza kanya begini di mainnya. Tengah-tengah tuan mainnya tu kanya tuan.
3: Lalu nama tu bisi beza kah kaku? Ya mata bisi cuba deh. Ya, lalu cuba deh. Datang di rumah cuba aku tanya. Baru bila mandi kanya aja. Lepas aku tu bila mandi kita lagu berlama.
2: Oh, bila mandi okay main bila mana tuan bisi. Kini beranya dah bisi studio di rimpu mana munyi bila mandi.
3: Ya, ini kemang ini nyawa.
2: Ya, nyawa cecanang munyi.
3: Ya, sudah ya meningkat. Aku umur 17 tahun bayarnya. Jadi, sudah aku nemu ngatur nyawa. Aku kalah mau orang bertanding berlagu MJC Batu Kawah, Fanfei bayarnya.
2: Oh.
3: Mbak Fanfei, aku kalah bertanding berlagu orang dia. Jadi aku cuba kena bunyi kotai kuya tadi nyak meh tadi perut dek udah nyap lagu tang meh nyak silap aku seput aku nak datai.
2: Oh, nak ada nyentuh.
3: Nak panjai ya. Nak berdoa tu nemu ngaluan ke lagu juang nih. Tadi tujuan ada buku ngaluan nyak nih.
2: Oh.
3: Udah nyau belajar. Udah nemu cara ya. Oh begitu. Tiap tadi perut kita itu beritas ke lagu dia.
2: Kini tadi?
3: Perut tu, hari perut lagu ditahan, kini perut.
2: Hari perut ditahan, kini menanya lah. Tegreng ke perut lah, kira punya mah?
3: Kira ke ngetan ke perut, maka mulai ke nyawa tinggi.
2: Oh, okay.
3: Kau ngemasuk ke genre-genre lagu dandutnya. Genre lagu ratak, jadi lagu jugiat.
2: Oh.
3: Start hari nyak mah, lalu lagu jugiat berlama.
2: Lalu lekat lagu jugiat ni tuan?
3: Lalu lekat lagu jugiat ni tadi. Sebetul aku tahu tadi sebetul aku record yang lagu utai orangnya. Bisa gak mikirin kajar aku cara ngaluan lagunya berkeni. Lagu utai orangnya tadi dia ngaluan berkeni. Yang bisa berapa orang itu utai orang itu begitu. Ya bisa mata.
2: Oh, mari tips mayanya. Maya sebetul masuk ke lagunya lah tuan.
3: Ya. Ya bisa meriku. Sebetul record yang ya bisa mata kayak aku dulu.
2: Mari tips sebetul record yang tadi. Okey, hari Franklin, hari kapan tadi Franklin, gak hari Maxwell ya?
3: Oh lupa aku, sorry siku dah gitu. Mr. Fredo pun bisi ngajar aku
2: kayaknya. Mr. Fredo bisi. Ah, shout out ngagai Mr. Fredo, shout out ngagai Mr. Franklin, ngau Mr. Maxwell. Ah, ya ke kalak ngajar kira kemeri tips atau ke ngajar tuan Idi kita ayah kemai lagu tai orang tu. Ha. Kira ke mayanya agak maya recordingnya tuan sedang ngajar.
3: Ya. Maya recording udah sebelum recording daripada dulu.
2: Oh sih, sebelum recording salah tadi. Okey.
3: Sebelum recordingnya udah daripada sedai dulu. Anang terlalu nyawa dia anang terlalu nya gila ke sedai lagi. Ya tengok bang. Lagi aku salah tadi salah sebut nyawa dia nang kelalu dialon ke dikila kelalu galon ke lagu dah. Lagu tu ya untuk tetai di ujung stop, tetai di ujung stop anang galon ke lagi.
2: Oh, kira ke tinggi-tinggi kayu tapang. Oh, kira ke top trennya?
3: Top trennya.
2: Okey, paham. Nya tadi baru peringat tips-tips kekalak diajar ngagai tuan Idi hari Mr. Franklin, Mr. Maxwell dan Mr. Fredo, cara-cara ngalun ke nyawa, cara-cara penggunaan teknik suaranya tadi, awak ke lagunya mana dibaik. Okey tuan, hanya di sebedau tuan ngagai sahut tanya ke udah tu lagi. Aku mai kita perpindang dulu ngoh lagu Ari Jeffrey Nyaloi, lagu ke diberi nama Kampar di Pelepak. Terus mendiang ke kami di FM Segulai Sejalai. Udah tu lagi tuan, bisik Selalu tanya panas. Nah, ready tuan?
0: YFM. Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
4: YFM.

0: Đi nghe kế quái FM regulai sejarah
1: Gallery Artis. Yang boleh baru kita berada dalam program Galeri Artis bakal kemalam tu berperingat 14.4 tahun 2026 Bugelai Gau Tuan Idi Kitai. Hadiah tu Kitai Bugelai bak dalam segmen
2: Beritangan
1: Saut Tanya Panas Beritangan. Okey Tuan, jadi saut tanya ke sekali tu sekumbang di udah jadi penyanyi tak ke pemerindang tu Tuan. Bisi nak kalah di keji orang di pejaik ke orang bak belah media rama bak dalam komen kini tau ke macam-macam mah. Nanti bisi berkeni sedak yang anuk dia Tuan.
3: Itu isakan tu laban aku baru dalam industri jadi pemerindang. Tidak pada aku nadai, bukan nadai. Nadai nerima kecaman dari siapa-siapa tang. Aku nadai nerima kecaman dari komen dan aku kalah nerima kecaman di depan-depan.
1: Uy, depan-depan Tuan.
3: Ya.
1: Apu biar betul Tuan.
3: Ya, aku kalah nerima sitik kecaman dari ya, orang jamah. Sudah ya, nerima bekal kecaman yang diberi sudah depan-depan tang aku nadai gak itu. Kiruah kena laban kita itu dah dalam dunia pemerintang nak. Jadi lain ke cara
1: ya. Ya, lain ke cara kang malah baru.
3: Harus nerima teguran enggak? Tidak kan. Ya kan mesti salah. Ya mesti kan nerima aja.
1: Kira ke ambil ya buang yang keruh ambil yang jernih
3: kita. Yang jernih.
1: Okey. Aku pun terkenyet ganingannya Tuan. Nadai kala nama televisi kecaman ba dalam media rama, ba dalam komen-komen, dalam post apa semua tang kala nerima kecaman depan-depan. Apo na nama tadi padah balas sidak Tuan?
3: Sidak yang madah. Baik betul-betul. Bekedidi. Tau mula-mula sidak yang cuminak nanya. Jadi di tahun jadi penyanyi aku muda nak nemu lawan engkau bis ketika kita dapat dengan engkau sudah orang dah hingga nyawa kita jadi penyanyi bukannya menjadi penyanyi jadi si dayak nanya aku adakah di jadi penyanyi lawan di tu Boy Parno Maxwell kerugia kemana nanda nama si dayak engkau lagu di tengah si dayak mana menyanyi nak tuan di lagu kalau jai jadi ini aku pun nada yang awak dah, aku gak segi gaya, bunyinya aja lah kemana.
1: Apa nak bisi orang bunyi bekerja anak tuan lah.
3: Iya.
1: Okay. Ini buah kiruh kerja ku orang. Tuan paju kerja nama tay ke bisi kita. Ya. Laban nyamba tadi kita ada nemu rezeki siku-siku. Apakah lagu-lagu ke kini melayanya tadi temu tinggi-tinggi. Ya. Kita kira ke tinggi-tinggi kayu tapang. awak ke peduli ke sedaya anak tuan lah. Asal kita kerja ke pegawai betul. Ya.
3: Ya.
1: Okey. Ah, udah nyata Tuan?
3: Aku mendang gaya yang begitu. Nanti ngawak lah. Laban banyak diberi orang. Terima aja lah. Laban engkau tu satu-satu ya rezeki kita ini. Kita dah nemu rezeki masing-masing. Cara tuan beri rezeki mungkin tuan bukai dari segi lagu ataupun segi bukai. Kenyak.
1: Ya betul. Laban rezeki siku-siku kita nak gauliah kanyalah. Ya. Kena kurang rezeki nade salah alamat. Nanti dah ngagai di maya.
3: Ya.
1: Nanti di majak ke. Oh, biar kajak na tuan ya. Nade nya buka kiruah ke utai bekanya. Okey. Mana ya nerima kecaman engkau terbuka hati. Laban kini menanya nyak salah siti hari jaku merangsang dari empu awak ke terus maju ke depan. Ya. Okey, boleh peringat sebelum kita lurus ke saut tanya. Ya, dalam program Galeri Artis bakal ke malam tu aku mai kita bergulai dulu. Bendiang dulu lagu ke Disada Maxwell Franklin Saran lagu kita beri nama Asapai kungai tu cuma kulat menahe Asapai 2. Terus bergulai dengan kami 2 FM sebulan sejalai.
2: Radio
4: YFM
5: The 101.3 YFM
0: Segulai, sejalai
6: YFM.

0: 101.3 Galeri Artis.
1: Yang tadi boleh dengar lagu kedi Sada Mark Bennett, lagu kedi beri nama Bujang Sepepat Rekon. Ngujung ke program kita itu nyau datai baadan. Akhirnya ke nyau kat tembuk mato belap tinggal. Jadi tuan ini kita pun lagi buku lengok kita bakal ke malam tu dalam Galeri Artis no tuan ini.
2: Ya.
1: Okey tuan ini jadi jakuk penutup hari nuan mato tuan ini jakuk lalau nojo balamayu. Jakuk perancang, jakuk ajar ngagai rebak-rebak baru ke dekatnya di penyanyi engkau jakuk lalau ngagai peminat-peminat nuan.
2: Okey, ngagai penyanyi baru atau ke penyanyi baru dekat dekat jadi penyanyi. Teruskan kita ampuh usaha, improvekan kita ampuh suara. Anang rasa takut ngebaju ke diri ke depan. Biar megak-megak penyanyi ti baru dia tu. Teruskan aja meh. Harap ke mujur belama, teruskan merinang kita dalam industri muzik ipat. Gagak.
1: Tujuh gagak ya.
2: Untuk peminat-peminat utai orang. Terima kasih bagi kita semua lepas sudah minat ke lagu utai orang. Tanpa sokongan dari kita, siapa meh aku tengah ya.
1: Ya, okey Tuan Didi, terima kasih Mamayu sudah ngelimpang ke diri bugulai gua aku dalam program Galeri Artis bakal ke malam tu. Ha?
2: Iya. Yeah.
1: Ya, kira ke uliah skunsa mimet belagu te orang madek tuan.
2: Aku merikur saja lah.
1: Okey, boleh. Dipersilakan.
2: Mandu di ilang nyau lepas ari kanang. Udah ditangkap jelumun sang. Kena kok jakuk ngasuh inai mansang nanya. Asa apa nuan dulu ngemula.
1: Itu dia. Nanti ku bisik main gitar. Tarik cun gik. Tarik sampai ku ngai tu cum. Okay. Okay, terima kasih sekali lagi dengan tuan. Tuan Didi, ngarap kemujur dalam semua pengawal. Nantinya mak bisik bertemu. Kita bertemu gaya lah. Ayah, terima kasih mama yahu tuan.
2: Okey, sama-sama.
1: Okey, selamat malam enggak ngagai apa kita pula peringat ya ke udah mendiang ke program Galeri Artis bakal ke malam tu. Jadi Tok Maya, lagu penutup kita bak dalam program Galeri Artis, lagu kedi bayi ini utai orang. Sebelah sana Ismail Boy FM, bertemu baru kita bawa ke bukai.

0: beranyak tentang penjalai penghidup artis, berita ke pemandu baru hari artis kiri kagau,
1: berita ngah, berita jelah.
0: Tumai program kiri kumbai galeri artis, nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam, bugelengau aku mawat, engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM, segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wifan segulai sejalai.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Ba pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan tik keman.
2: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebenarnya kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebenarnya kita ada ke dunia tu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nya tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nya tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bela peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
0: Sajurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: YFM segulai sejalan.
1: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne.
2: Mm-hmm.
1: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
2: ko. Nah betul lah.
1: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya dia pastor.
2: Betul.
1: YFM pun boleh didengar ke kita ngenak mayu macam cara. Anti ba penemuan wan tu dia pastor. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh.
2: Mm-hmm.
1: Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif, kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
2: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang tajak air kumai telefon pintal nanti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerosak ke penghidup kita. Bekenyak megak teknologi tu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkal ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya. Nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama, ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tay ngena Facebook, mau tay ngau ngena macam-macam mau tay naya tu.
1: Macam-macam.
2: Ya, nak buat nama punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul. Mereka tanya gendung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi oleh dikenak kita mansiak pemenal megak ngau dalam lagi. Cukup manah teknologi itu. Tu dikumai kumai ku tadi ia nyau teka pintal. Lalu dikunci ke kita yang ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida. Bisa peluang ngau ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke. Utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikenak kita ngelawak penghidup orang bukai.
0: Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jadi lepuh kita nyebut berkawal ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lepuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, yang kan nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berada Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berada. Semua tanya mana magal tanya satu ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Tripet light di laban tua. Nyak kengujung ketua lagi nyau accident. Nyak kengujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekak ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekak kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah kan nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh metu atau bisa anak tahukah bukai penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantian ya mayor mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah. Lebuh ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
0: 90 tahun ya.
1: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama yang kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tik maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke Jakob kita manusia. Tang perambu yang pu tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bat Tuhan.
2: Sajurai 6:35 asar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nam Belaya. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati sigalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyama. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Teh, pedak nuang. Penuh uras batis si galai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engka telebak moe uras ngapak berbilik derempo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mereka. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua lagi. Ti ulih merik penjandi yang penemu. Ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa, anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemi nuannya anang. Tu ukai utai ke betul, anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemi nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat dia pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
1: Betul betul.
0: Ya tang tek ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati tik kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuwo tik sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai tik ngelinginya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuwo tik sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Bak pengawak tik sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja laku ja, okey. Ya ka kutu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selepas main kereta ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngege kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ngege penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngege kita. Kita tahu ringat tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banote sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertia nama kebuah anang kertia jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nya jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertia lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakuknya ertinya kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya bejakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak nadai meri peluang ngaruang ngasuh Allah Ta'ala tik ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyau turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang tik ngenatai ke pengerusaknya tadi ya. Sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri.
2: Sajurai 6:35 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: dunia ke dia tu ukai bakal dunia keliak ne.
1: Mm-hmm.
0: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kurang. Nah betul ne. Lah.
0: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ke kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya dia pasta.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemu nuan tu deh pasta. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh.
1: Mm-hmm.
0: Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
1: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang taja air kumai telefon pintal ti salah kena. Aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya megak teknologi tu. Teknologi inya siti nyadi ke siti perengkau. Ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itu lama, ngau penghidup kita itu baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tayang ngena Facebook, mau tayang ngau ngena macam macam mau tayang ya tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nama nama punya kenuan tadi ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mega ada terima kita ini ya. Tentik ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatai ngagai nungun jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti rebis tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat ke kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Dengar ke YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.

0: Kita jatuh belum mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya itu.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tentang siwat masa belakang ku lalu merdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
2: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Penerak pagi YFM.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Segulai sejalai baru kita bawa penggerak pagi YFM. Pagi hari ketiga kita ke Sarito hari ke-20 dalam bulan 5 2026. 11 hari lagi sebelum kita ngintu penggerami gawai daya 2026. Okey, terima kasih yang kita semua lah sudah milih stesen YFM jadi ke stesen pemerintah dua ngergas ke mata kita pagi hari tiga kita ke Sarito lalu dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tindu malam kita udah dia timang kami ngau seleksi lagu-lagu ngarap ke mata kita tadi takut tindu malam kita bertambah jenak agi bawa timang kerba tawas lalu peringkat hari pukul 6 agreement udah berbalik wai hari ngasuh mata kita tadi takut tindu kita bertambah jenak kali tau kami ngai ni mang ngai ngasuh tindu kita jenak gila man segidah kuntrek ya pukul 6 pagi awak pengerak pagi alai nu ngergas ke mata kita ba pagi hari kelebih lagi ba hari 3 kita ke Sarito ngelalu ke peningan semua tiap mendiang ke YFM ngena aplikasi radio RTM klik ke pagi tu tajapan jauh di mana orang tang YFM nang seruran nyari ke station ti dipilih kita mega okey jadi sebelum kita yang nyingkang ke hamua agi pagi tu mana dulu kita ya bersamping gaya petara lebih lagi kita nak terima kasih kita ngagai hati udah nampung sepot kita sari lagi badunia yang jatuh lalu pihak mega minta berkat bapak pengawal ya kedekat diatur kita sepanjang hari tu lagi lalu ke pagi tu haram kita sama dia jenuh nama belak kita bersampi dalam hati diri begulai engkau Raman Christian Arya Gereja Methodist bak sampi pagi YFM ungkup ke pagi tu.
1: Shalom, selamat pagi bala peninggal. Aku Padre Christina Ingkut dari Gereja Methodist ngulu ke kita bak sampi pagi bakal ke pagi tu. Bersampi kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun berhidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih abah hari kebaru kedebri inuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, kau penyalai kami, ngagai Tuhan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Adi keransiang awak ke kami meruah lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami merwalikun dalam iriam, ibun serta jagaan wan berari. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersampi. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi itu. Bab Matthew bagi 28 ayat 16 datai ke 20. Yesus pagari ngagai bala murid ya. Murid ke 11 ikut lalu mupuk ngagai menua Galili. Ngagai bukit sitai itu dari depan ke Yesus ngagai sidak. Lepas sidak medak ya, sidak lalu nyembah ya, dan sekedak sidak kakak ngati. Yesus mansa ngaki sidak lalu bujaku. Semua kuasa di serga ngau di dunia, udah diberi ngaki aku magang. Nyalai, berjalai kita ngaki semua bangsa, lalu gagak sidaknya di murid aku. Baptisa sidak dalam nama apai, anak ngurau kudus. Lalu ajar sidak ngasih ke semua pesan tu udah diberi aku ngaki kita. Lalu ingat aku dekat suran, ngau kita nyentuh ngagai pengujung dunia. Pagi tu, enya dalam baca buku kudus kita tu, enya madah ke kita, berjalai gagak semua bangsa nyadi murid. Matthew bagi 28 ayat 16 dari ke 20 tu, pesan ke penudi, Jesus ngagai balam murid ya, pengudah pengangkat ya. Tu kai semina pesan berserara tang tu siti perintah penghidup kemeruan ke orang ke Arab ke Tuhan termasuk kita sarito. Kesatu Jesus tu ngemuan semua kuasa ayat 18 ko Jesus semua kuasa di serga ngau di dunia udah diberi ngagai aku magang tu merik kita keyakinan kita nak melah ngau pengering ke tempo kita dikirim oleh raja ari atas segala raja. Nama pun cabaran nemu ke dalam sebilik kerja ngau pelayanan. Yesus berkuasa di atas semuanya. Nyadi ke kitai Jadi kita tidak patut takut. Lalu kedua, perintah Tuhan berjalai kakaknya di murid. Ayat 19, Jesus nak berjago, nak kia tang berjalai. Tuk berarti Injil ukai awak ke disimpan, tang ambil ke dikunci. Setiap orang ke Arab dikangau jadi saksi, jadi murid ukai seminak mai orang Arab. Tangir yang sidak ngalala Tuhan, ngajar sidak penghidup dalam jakut Tuhan. Baptisa dalam nama Pai, Anak Roh Kudus, manang ke penghidup baru dalam Kristus. 3. Ngajau awak ke ngasih, inya ayat 20a. Ko Jesus, alu aja sidak ngasih ke semua pesan ti udah diberi aku ngake kita. Pengarap uke semina ditemu kita aja, tau kenemu aja, tak ngasih. Ngasih bapa karo kemit, ngasih tajapan tusah. Kita dikangau uke semina jadi peninga jago Tuhan aja, tak ngemai, tak kenyadi pelaku jago Tuhan. 4. Semaya yang penyertaan Tuhan dalam penghidup kita. Ayat 20b. Jisab nutup ngau semaya keindah. Aku dekat seluruhan ngau kita yang tu lagi pengujung dunia. Tu semaya kengerian ke kita. Kita nak berjalan ke diri. Tuhan meruandatai dalam seni singkang penghidup kita besari-sari. Ke pengujung, pesan tu agi nyadi sari tu. Dunia berguna penampak Kristus. Lalu tanya dalam penghidup kita. Ketika kita sedia berjalan, lalu pia megak ketika kita sedia jadi murid, lalu pia megak ngagak murid sampai kita awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia ngintu hati ngintu semangat kita lalu ngasuh kita lalu nemu lalu rindu kalat anak ya Jesus Kristus Tuhan kita awak ke berkat Allah Ta'ala ke apai ke anak Roh Kudus dan dia segulai kau kita lalu meruan pada obat kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why? Dani

0: pagi. Jam nyagai 9 pagi.
1: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
2: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
3: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum main delanda uji katulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Sekolah ngagak engka, darah ngau bujang. Susah baka keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
0: Pengerah pagi YFM.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep. Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
3: Nyamai yang main mentip ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
3: SP Global. Do it now QR. Anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak P ni Mac.
5: Lepas nuan Dani pagi hari. Kati asai hati nuan. Nama utai lam runding nuan. Bis kendak kita yang asai hati ti lantang. Mek kita Dani kesar itu. Tau kerinding kita lagi bebok. Ngenang utai ti bisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dari ujung bulan. Irau ke belana, belucu, tina ada tentu meruan pendiau. Belum nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa runding kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corey Ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows. It empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita. Tayang mencuri masa tiap berga, tiap itu dikenak kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul tibisi tetapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegilak, anak kelutusah berkenang kutai itu dah nyadi, labannya sudah berkejang ke belakang. Anak getusah kutai itu dekat nyadi, pergilak lusak, labannya berdau datai mansa. Siapa itu yang ingin suruh umur diri panjagi, ngenak pengirau kita? Nyalai, anak irau

sa pagila. Laban pagila cukup ngirau ke derimpo. Nusah kesaritu cukup kesaritu. Anang keluirau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pagila lusa. Penanggul tinuntung kita kesaritu cukup diputar ke kita kesaritu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tika sutai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian ndak uleng runding utai terlalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita tu di hari ilah. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung. Nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak. Mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini. Masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gi biak, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasa inya besai ke sida. Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita naka utai tu oleh ditapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina Siti pinta aku Tuhan Jesus. Berikan aku ungkup kesar itu nakak tulis di tapi aku. Berikan aku pengering kena ngerja otak tepat di kerja aku kena pari." Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini tu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke daripada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami megak nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lepas daftar di

6.40 minit pagi. Lagi kemudian kami bawa penggerak pagi YFM. Lalu selamat ngenduh ke diri ngagai bala ibu kelebih yaya ke baru aja habis berenah tahunya tadi ngerja pengawal ke ucu udah mau puak nembia sekolah kira mesti lantanggi sepuk laman selalu ya jam ya ke pagi berkata nak ya ketika lamat kelebih lagi bak maya nembia ke bersekolah ukai nyamai wai kita ya nyedia ke bala anak ikat mau puak sekolah ni ketinggal bekal ni kerarawah udah sumai kita tunggai makai kak makai kau tak kebukai mayuah macam ulah bala anak di pagi hari entang bunyi kita ganti ada anak sunyi ke hidup kita ya ba rumah okey jadi aku pagi tu aku kongsi ke berita ti bisri di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke ba kawal ngau nembia miat megak ya kalaya kemari dia menteri program saya mayuah pengamal rumah ngopi ya mega local government Dato Amal Dr. Sim Kui Hiana madah ke Sarawak dekat jadi negeri ya ke terubah dalam Malaysia tok tik ngemansang ke negeri ti berplasar ke nembia ngau cara ngatur inisiatif bandar mesra kena child friendly cities inisiatif CFCI okey jadi ya madah ke inisiatif tu nya tiari utai kepentingan ba negeri tu ke alain dur madah ke komuniti ke likun agi inklusif ngau pia mega ungkup bala nembia lebuh ya ke ngatai ke jaku simpul ba dewan undangan negeri Sarawak kemari ya madah ke penguliah ya ke guna ba inisiatif tu ianya tadi ndur ngangkat ke majlis bandar raya Kuching Selatan MB KS jadi bandar calon inisiatif bandar mesra kena 4 hari bulan 12 2025 tu tadi lalu ya madah ke Sarawak itu ndang ya ba jalai kebutuhan lah nuju bandar mesra kena Malaysia ngau 7 hari 11 kredit CFCI ba menatuk naya datai area negeri Sarawak ujung ke upis menteri ya tu tadi berundiang dekang mansanggi inisiatif bandar mesra kanak-kanak ngagai property konsep leleh menua kena ngeriang kaki komuniti mesra kanak-kanak di seluruh Sarawak tu. Okey, ini tadi berita ya aku mesti daripada aku ba Facebook berita RTM Sarawak tik dikeluar ke kemari udah tu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat ke mesti dikirim peringat ba email ngau pihak ngau WhatsApp konti YFM awak penggerak pagi ya kita ya okay? Jadi kita ya ke dekat nganjung pesan ya salah boleh terus anjung kayak dua berkacara ti disebut punya tadi dan sebelumnya dulu mic kita berperindang kau beli-beli kau tanya syupi yang berpendarga numpak gawai tentang anang nyentuh ke sahabat nagih utang menyikir lagu kedua ya Ricky J Maca Lipping kau lidah Richard ke pagi tu.

makanya kawan-kawan, kami itu sudah habis belajar. Oi Neno, begitu kaituannya. Kumre, sahabat, ngocina atau ngirup, kami kena udah pulang.

0: Ini macam kita lupa balik.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih bayar awun.
1: Nyamai-nyamai mentipi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
3: Isi, oh isi.
4: Nama Indi.
3: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu, ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku selanya bisi nganjuang.
3: Bah, madah kaku, Mac.
4: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
3: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok. Lagi ngena fake gak kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi pesan kita ya ke terubah tong letai ke pesan pemati ke dikirim jimbau ana usup ngau ide ana luang lalu pesan tu menuju bala kabablayan ke diau ba Tito Ili dua berumah Tito Lu dua berumah pemga bala ke diau ba Nibu ang dua berumah Semanju Bergang tiga berumah San Semanju tiga berumah Bunuh Begiang Batu Lapan Bemaloi Pelasu Payus kabablayan ke diau ba Bunuh Ili Mujan Mujung Murat ngau piam ga bala kabablayan ya ke diau ba rumah di biat nyato ngemah tiga berumah rumah nau bilan tu rumah ani kesiat lubo subuang dua berumah serubah dua berumah bala di merinduan sebeliau dua berumah gua sukat sungai kurak semunjan anya sebeli ke diau ba tajur sayang dua beli nama jundah ke diau ban sarai limbang bala barumah buanah nia klasien rumah jipuan musiat rumah musiat barit ruban piam ga kabelayan ke dia baru melayang nang ibu seruban boy ana usun sebilia ke dia bapa tu 15,000 bala bakrangan malimbang munan ana renau sebilia dinia kabelayan ba sebangki ya lu bantu semua sujang gau ya kenalah dia rintai ke ditu megang ti ngelala berdaya ana jampi pesan mada keberdaya ana jampi berdaya ana jampi udah ada dari 1 tadi 18 hari bulan 5 lalu yang berdaya ana jampi yang berdaya anak jampi tu deka dia senggai malam tu lagi malam hari 3 20 hari bulan 5 sebelah ke di anjung pegila pagi hari 4 21 hari bulan 5 kebelayan ke dipesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabat tu nando baru isi pesan pemati ke dikirum jimbau anak usup seduai ide anak luang ke pagi tu nyari pesan tu tadi madah ke berdaya anak jampi berdaya anak jampi udah nadai kenal satu terakhir 18 hari bulan 5 lalu ni yang berdaya anak jampi ni yang berdaya anak jampi tu deka di senggai malam tu lagi malam maria 3 20 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 21 hari bulan 5 bala ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu. Lalu pesan kita ya kedua tunya Siti pesan pemati ke dikirim tuan rumah serut sungai Segan Sibu jadi pesan tu menuju kabablayan ya ke dia sungai Segan Sibu Senibuang sungai Bijo sungai Mawang Macan kabablayan ke dia dia bintulu miri berkenung ngopia mega di jiah sungai Saliam nengah Saliam kabablayan ba ke jadia julau ngau ya ke naklah dia rintai ke ditu magang jadi ya pesan tu tadi madah ke Rachel Sabriana Bella ana Randy Rachel Sabriana Bella ana Randy dan ada hari 1 tu tadi 18 hari 5 hospital Sibu lalu niang Rachel Sabriana Bella ana Randy niang Rachel Sabriana Bella ana Randy tu deka dia senggai balamayu berumah steroid sungai Segan Sibu kena malam tau ianya tadi malam area 3 20 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung ke pendam STNU Cukan Sibu pagila pagi hari 4 21 area bulan 5. Okey, kebelayan ia ke di pesan dipinta sampal data yang ngesah penusah Rabatu. Nada baru isi pesan mati ke data area di rumah steroid ke pagi tu nyari pesan medah kucuk ya. Ianya tadi Rachel Sabriana Bella Ana Rendi. Rachel Sabriana Bella Ana Rendi udah nadai kena oleh satu tu tadi 18 hari bulan 5 hospital Sibu. Lalu ni Rachel Sabriana Bella Ana Rendi. Ni Rachel Sabriana Bella Ana Rendi tu dekat di Senggai Balam Maiwah malam tu lagi malam hari 3.20 hari bulan 5 berumah steroid sungai Segan Sibu sebedahu ke di Anjung pagila inya pagi hari 4 21 hari bulan 5 ke pendam STNU Cukan Sibu. Okey, jadi kebelayan ia ke dipesan dipinta sampal magang data ingesah penusah Rabatu. Lalu nguyang ngagai pesan ia ke 3 pagi tu inya pesan pemati ke dikirim dula anak kasar. Lalu pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia bak pantau seluku sapak keranggas pemegak balai ia ke dia bak lacau kubau pelanjau sembahan ulu karak mawang selantik jiru bala bala dong semunjan kucing miri bintulu Sibu ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kasa anak jubang. Jadi pesan tu mada ke kasa anak jubang, kasa anak jubang udah nadai malam kena 18 hari bulan 5 nyari satu tu tadi. Lalu niang kasa anak jubang, niang kasa anak jubang tu dekat dintu balam maiwah malam tu lagi malam hari 3.20 hari bulan 5 ba rumah Joseph Bangkuang Pantau Sleman sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 4.21 hari bulan 5. Kebelayan ia ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatu. Lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai dola anak kasar bernombor 0128794546. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim dola anak kasar ke pagi tu pesan mereka payah ianya kasar anak jubang, kasar anak jubang udah nadai 18 hari bulan 5 ianya kena hari 1 tu tadi. Lalu niang kasar anak jubang, niang kasar anak jubang tu dekat di intu balam ayuh malam tu lagi malam hari 3 20 hari bulan 5 berumah Joseph Bangkong Pantau Sleman sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 4 21 hari bulan 5. Kita akan nemu sili lagi kawal ngawa penusah Rabatu boleh terus bertanya ngagai dola anak kasar tempu bernombor 0128794546. Pesan kita ia ke titik itu ngelatih ke pesan ngetas ulit ke dikirim Alexra Vanessa Ana MPD yang dipesan tu nuju bala kabar belayan ya kengalan yang MPD Ana Ligon tau ke apa sial. Jadi pesan madah ke pengawang tak sulit ke niang MPD Ana Ligon, niang MPD Ana Ligon tau ke apa sial tau deka diatur kalai hari 5 tawila 22 hari bulan 5 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 23 hari bulan 5. Bala kabar belayan ke ngelala di pintar datai ngagai nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalai Alamanda 2 Bintulu. Nandu baru si pesan hari Alexia Vanessa 6 PD ke pagi tu pesan madah kepengawang ngetah sulit ke niang payan dan niang PD Ana Ligun, niang PD Ana Ligun tau ke apa siar dekat diatur kalai kena malam hari 5 tu ila 22 hari bulan 5 pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6.23 hari bulan 5 jam 7 pagi. Bala ke dipesan tu kenala dipindah data yang nguluk pengawak tu ketika diatur bahan nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalan Alamanda 2 Bintulu. Lalu ia ke siti tu mesti megak pesan ngetas uliat ia ke nuju kabam belayan ke diawa sungai Suang, nangat temiang sungai Iran, nangat sebuluh pengabala kriaba Sungai Ketipas Batu Labang Bangkit Ayat nanga manap kapiet suang Bintulu bala dimiri Kucing Sabah ngawia ke ngelalan yang duluang anak Abas. Okey, jadi pesan madah ke pengawang ngetas uliat ke niang duluang anak Abas. Niang duluang anak Abas dekat diatur kali kena 23 hari bulan 5 hari 6 cila pengawang ngetas uliat ke dekat diatur berengkah hari jam 8 lemai. Kepulian ke di pesan tiba-tiba kata ngulu pengawang tu bak nombor 4 SS1D11 Lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Taman Kidurung Bintulu. Okey, jadi enggak kita kan mu sili lagi tahu apa tanya enggak durian api luang nombor 0138382566 tahu ke enggak jani ana jawan nombor 0135665612 nanu baru pesan ngetas uliat ke dikirim peningah kita madah ke pengawal ngetas uliat ke niang duluang anak Abas niang duluang anak Abas dekat diatur kenari 6 telah 23 hari bulan 5 jam 8 lemai lalu pengawal tahu dekat diatur bahan nombor 4 SS1D11 Lorong 1 Jalan Charles Linang MLNG Housing Taman Kidurung Bintulu. Kalau mesti lagi boleh bertanya ngagai duri anda piluang bernombor 0138382566 tahu ke ngagai jani anak jawan bernombor 0135665612. Lalu nangkan kenyap pesan kita ia ke 6 bawa penggerak pagi YFM pagi tu ia pesan gawai antu tau ke ngintu regang. Jadi pesan tu datang dari Ridwan Anako ngau Patrick Ari anak kedua serta Jacob anak kedua. Jadi pesan tu menuju balaya ke dia bagaya pantau isu jenggua pemegang bala ke dia berapa padang pasir lacau jinggau lacau baru lacau ili lacau ulu lacau kabang pemegang balaya ke dia ba punggu jinggau punggu dadak punggu bawang punggu tintiang Kara Bayat Ulu Bayat Ili Sepemban Selanjan Sungai Besar Kubau Bangkuang Balai Kebang Pelanjau Ran Gua Piamga 7 buah rumah di Selepuang Gau Kepelayan Kediabang Keramut Apu Air Nyelam Kelawah-kelawah Jematan Panggil Melugu Entulang Geranbi Bukuang Kelili Ngau Ia Kenalah Di Rintai Ke Ditu Megang Jadi Pesan Merah Ke Pengawak Ngintu Gawai Antu Ke Niang Kedui Anak Bungun Niang Kalung Anak Ko Ngau Niang Emelda Anak Abuang Dekat Diatur Hanya Kena 23 Hari Bulan 5 Hari 6 Jam 8 Pagi Bar Rumah Patrick Ari Anak Kedui Hanya Tadi Kedipegai Tuai Rumah Tinggum Anak Ayum Selepung Jinggau Dau Atas Lalu Kena 24 Hari Bulan 5 Hanya Kena Hari Minggu Pengawak Niri Ke Regang bak pendam kita akan mu sili lagi kawal ngau pengawat tu tau bertanya ngagai PT Ari anak kedua bernombor 0137513144 ngau nombor 0138825180 ianya nombor Jacob anak kedua nando baru pesan gintu gawai antu ke dikirim Ridwan anakko ngau Patrick Ari anak kedua ngau Jacob anak kedua ke pagi tu jadi pesan marah ke pengawal ngintu gawaian tu ke niang kedua anak bungun niang kalung anak ko ngau niang Emelda anak buang dekat diatur kena hari 6 ianya tadi 23 hari bulan 5 tu lah jam 8 pagi ba rumah tinggum anak ayum selepuang jinggau dau atas Sri Aman ok jadi kena hari minggu 24 hari bulan 5 dia pengawal nganjung regang ke pendam dekat diatur kita akan nemu sili lagi kawal ngau pengawal tau ila tau terus bertanya ngagai Patrick Ari anak kedua punya nombor 0137513144 tau ke ngagai Jacob anak kedua nombor 0138825180 lalu pesan ke Siti tahu pesan ketujuannya semoga pesan amrekat kergang ke dikirum sita anak Billy yang dipesan tu nuju kaban belayan ke dia bersungai Tandua Sekayu Batu Lintang Undup Sam Demam San Kemantan Pakit Sutuang Siga Langau ngopi muka bala ke dia di Kucing pintu luar miri ngau ke belayan kenalah dia rintai ke Rito ti ngelalan yang Albert Sony anak tinian yang dipesan mudah ke pengawas miang berkat kergang keniang Albert Sony anak tinian deka diatur kena 23 hari bulan 5 inya hari 6 telah jam 9 pagi bala ke dia pesan dipinta ngetai ke diri ngulu pengawas tu ngagaya Sungai Tandua Batu Lintang Undup. Okey, jadi sila lagi kita tahu tanya ngagai Siti anak Billy tempu nombor 0196504208 dan baru pengawas miang berkat kergang ke dikirum Sita anak Billy ke pagi tu jadi mudah ke pengawas semiang berkat kergang ke yang Albert Sony anak Tindian yang Albert Sony anak Tindian dekat diatur kena hari 6 celah 23 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngulu pengawal tu ngagaya Sungai Tandua Batu Lintang Undup Seri Aman. Sila lagi tahu tanya ke Sita Nabili tempu penumbar 0196504208. Lalu ke Siti tu ngatai ke pesan ya ke di kirum Ramajo Ana Steven ngari kapainya tadi Steven Ana Bungkua nyari ya pesan tu nuju semua kabar belayan ke dia Bantabai Asan Bayu Sungai Menyan Bawang Asan ngupi mengabala ke dia di Menua Sibu Latap ngau ya kenalah dia rintai ke dito pesan madah ke pengawal berantau keniang umbiat anak gundi berantau keniang umbiat anak gundi ngau niang bungkua anak hitam deka diatur kena 2006 atau ilah yangnya pengawal berancau lalu kena 3 bulan 6 dia pengawal berantau tu dekat dia punya di kabar layan ke dipesan dipencar datai ngagai rumah Steven anak bungkua Sungai Legana Sibu lalu kan musili agib kawal ngau pengawal tu boleh terus bertanya ngagai Steven anak bungkua ban nombor 0187599505 tau ke ngagai Mama Johan bin bungkua doble nama Jun bungkua ban nombor 0194539667 anu baru pesan kirim Ramajo Ana Steven ngari kapayanya Steven ada bungkuk ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal perantau keniang umbiat Ana Gundi ngau niang bungkuk Ana Hitam deka diatur kena 2006 tau ila nya pengawal berancau lalu pengawal perantau nyadi hanya kena 3006 bala ke dipesan dipinta datai ngagai rumah Steven Ana bungkuk Sungai Lengan Sibu lalu kan musili lagi tahu apa tanya ngagai Steven anak bungkuk tempoh penumber 0189795950 tahu ke ngagai Muhammad Johan bin bungkuk double nama John bungkuk penumber 0145396607 lalu pesan ke Siti tu ianya pesan ya ke dikirim talu anak Rejan Agnes Baran anak Bibi Tutut anak Bakar Alan anak Lima Ngau Shenan anak Anyang jadi pesan tu nuju ngagai semua rumah panjai ya ke dipegai Pengulu Minggi yang anak Sigan Ngau keberayaan kebukai Bas Barang Alai Nur Diaw jadi kita tadi dipinta datai ngagai rumah Mungguruan Batu Lintang Undup Sriaman kena 26 hari bulan 5 tu ila labana pengawak ngintu regang keniang Suli anak Mandua niang Sepua anak Tampang niang Murup anak Liciang niang Sai anak Tuciak niang Luti anak Lima ngau niang Anyang anak Ganya dekak diatur. Okey, nandu baru isi pesan ya kedatai hari talu anak Rijan Agnes Baran tau ke Bibi Tut anak Bakar Alan anak Lima ngau Shannon anak Anyang ke pagi tu nyari pesan nuju semua kabar belayan ke bagi rumah panjai ke dipegai Pengulu Minggu yang anak Sigan ngau ke belayan ia kebukai minta kita tu datai ngagai Munggu Arwan Batu Lintang Undup Sriaman kena 26 hari bulan 5 tu laban deka berantau ke niang Suli anak Manduah Sepua anak Tambang Murup anak Liciang Sai anak tucia, letai anak lima ngau niang anyang anak ganya mayanya ila. Pesan kita ia ke situnya pesan pemati ke dikirim empang anak sulang lalu pesan tadi nuju bala kediau ba rumah liba nangga buah rumah kampiun nangga sangkung rumah Philip ganti yang belawai kablayan kediau ba rumah anggit sepituah rumah Brayun sepituah rumah Helen Sian Stras bala rumah Lanja Stras rumah Jennifer Serau rumah Ujak Serau rumah Steven Serau rumah Kiau Serau bala rumah Haji Baladian ngopi mega Lasimir dua berumah hanya tadi rumah Luis ngawa rumah Jamit kablayan ke diau ba Lasia besai rumah Intiang rumah Acum Selatak Baluet rumah Lidum dengan Seluai rumah Timba nangas juga bala berumah Mambang dengan Ligah rumah Jimmy Meruan Bekiwa rumah Julian anak Manca Meruan pemega kablayan ke diau ba Macan senaning ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalah limau anak ayum. Jadi pesan tu tadi madah ke limau anak ayum. Limau anak ayum tau ke indai simau, tau ke entua empang, tau ke ini lebat. Udah nadaya kemari hari 2 19 hari bulan 5 lalu niang limau anak ayum. Niang limau anak ayum tau deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 3 20 hari bulan 5 baru mah tungku Tanjuang Udula Julau sebelah ke di Anjuang pukul pagi hari 4 21 hari bulan 5 kabar belayan ia ke ngelala dipintar sampah lah datai ngesah penusah Rabatu nanda baru isi pesan pemati ke datai hari empang anak sulang ke pagi tu nyadi pesan tu mudah kentua ya hanya limau anak ayum limau anak ayum udah nadai kemari hari 1 19 hari bulan 5 lalu niang limau anak ayum niang limau anak ayum tu deka dia senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 3 20 hari bulan 5 baru mah tungku Tanjung Udul Julau sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 4 21 hari bulan 5 kabar belayan ke di pesan di pecah datai sampal nuara ngesah penusah Rabatu lalu Siti taunya sembiang merekat ke regang ti dikirim Simon Ana Sariet ngau ngaji Ana Sariet lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba melugu tekaluang jumbit poai kelawah pemga bala ba panggil nyelam keramut entulang jale payep paket bayai sekarang siaman kebelayan ke dia di miri limbang sibu serikai kucing ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggalan yang senia anak api ya, pesan medak mengwa berkat kergang yang senia anak api yang senia anak api dekau diatur kena area 529 area bulan 5 minggu baru nyenila baru mah nombor 26 Jalai Ridan Melugu Skim Sri Aman kita kekan nemu sila lagi berkawal ngau pengawal tu ila boleh terus bertanya ngagai Simon Sariet bernombor 019-8875-373 tau ke ngagai Ngaji Sariet bernombor 013-5760-250 nombor baru pengawal sembiang berkat kergang ke dikirum Simon Anasariat ngau ngaji Anasariat ke pagi tau nyari pesan mereka ke pengawal berkat kergang niang senia anak api niang senia anak api dikada

0: tila tau bertanya ngagai Simon Sariet bernomor 0198875373 Ngaji Sariet bernomor 0135760250. Lalu pesan kita ia ke 9 pagi tau yang natai ke pesan sembiang ngangin tu setahun kerkirum Roslin Ana Edwin Umpang ngari kindaya dari Ribas Ana Jawa atau ke inai ayat yang dipesan tu nuju balaya ke dia basi bujaya nangab guang rumah asana nangang kuah ketiba suang biar enggak kabelayan ke dia di miri bintulu kucing abu sereman ansebang lubantu lijan julau ngawi kenalah dia rintai ke ditau ti ngelalan yang Edwin Umpang anak berayun tau ke apai ayat pesan merah ke pengawal sembiang itu setahun ke yang Edwin Umpang anak berayun tau ke apai ayat dekat diatur kena 23 hari bulan 5 itulah jam 7 lemai bala ke ngelalan di pijak datai ngulu pengawal tu ngagai lorong 7i nombor 2G Sibu Jaya. Sekali lagi tahap tanya ngagai Indalian bernombor 0137955768. Tahap ngagai Lian bernombor 0188761948. Tahap ke ngagai Wat bernombor 0126487950. Nanu baru isi pesan sembiang ngintu setahun ke dikirum Roslin anak Edwin Umpang ngari kindaya Ribas anak Jawa tau ke inai ayat ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngintu setahun ke niang Edwin Umpang anak Brayun niang Edwin Umpang anak Brayun tau ke apa ayat dekat dia tu kena 23 hari bulan 5 tu lah jam 7 lemai lalu bala ke dipesan di bicara tayang gulu pengawal tu ke dekat dia tu balorong 7i nombor 2G Sibu Jaya. Sekali lagi tahu bertanya ngagai Indalian bernombor 0137955768 tahu ke ngagai Halian bernombor 0198761948 tahu ke ngagai Wat bernombor 0126487950. Lalu pesan ia ke penudi ti sempat dikenatai ke kami awak pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tau ianya tersawang rupan meresi penam SDNU Sibu Jaya Lubuk Pelai lalu tersawang tu nuju semua kabar belayan ke Pesir Balati ditumbak berpenam Lubuk Pelai jadi kita tu tadi dipecah datai nguluk pengawak ngerupan penam ke dekat diatur kena hari 6 tu lah 23 hari bulan 5 jam 8 pagi lalu baik perengkau kena ngerupan kita empu. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai Salang Karaban nombor 0178560283 tahu ke ngagai Merostin Steven ba nombor 0112511582 dan baru tersau ya kedatai hari SDNU Sibu Jaya pagi tau jadi minta bala kabar belayan ya ke bisik ditumbak bapendam Lubuk Pelai kita dipinta datai nguluk pengawal ngurupan ya ketika diatur kena 23 hari bulan 5 nyari 6 jelah jam 8 pagi lalu tentu ke kita datai mai rengkah dikena kita ngurupannya. Okey, sekali lagi tahu bertanya ngagai Jisalangkara bernombor 0178560283 tahu ke ngagai Merostin Steven mak nombor 0112511582. Jadinya dekat kami ngetai ke pesan berat ba awak pengerak pagi YFM ungkup ia ke pagi tu.
1: Ya, gina pun pesan ke PCD kenatai ke kita ngagai YFM kalai pesan.
2: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
0: Pesan itu ya kenalah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 0138628422.
4: Angkai batuk baru gak?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari.

0: gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
0: Dengar ke pengarap pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai. Sejalai.

0: Tuk bisa hari peninggal kita siku tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya asal berpansak tampar asal berpansak tampar tahu bukannya kini
1: ya ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati tentang di berunia yang memain ya si tip bicara nggak suatu celap deh
0: udahnya waktu udah puati nih
1: puati melawan dia udah nampak deh
0: Anak.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, dia tu kita ningah program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harap ke kita terperindang, anang stres-stres.

Selamat pagi pendengar. Dia tu kami mai kita mendiang ke berita pagi hari bagi ban YFM. Kenapa pagi tu? Pagi hari 3 20 hari bulan 5 tahun 2026 lalu keterubah tu batang berita. Perintah Sarawak negap ke bantu ungkup rumah kemudah agi ditangku. Projek sistem pariet berpusat ngayan ke pemansang ke positif. Program Ketua Air Orang Induk dikermai ke bagi mula sibu enggau miri. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Kita ngepun ke berita enggau report awam Konsel Negeri Sarawak. Sapit Premier Sarawak Dato' Omar Dr. Sim Kui Hian madah ke perintah Sarawak udah benar deka negap kaki bantu pengawal rumah enggau inisiatif beli rumah ke mudah agi ditangkup di Selampur Melatu. Nyimpo jurai ngari ke UPS Menteri kemari yang madah ke lebih 7,300 itik peminta di bungkus lebih 35 juta ringgit udah dikembenar ke hari baru skim bantu sewa rumah Sarawak SRAS kenyau hari tahun 2021 sebab ti udah nguntung ke orang dibagi menua kucing sibu enggau bitulu. Skim bantunya udah dikerembai ngari menua serian siburan seriaman betul enggau mukah kalau tikas menetap misi orang ti tahu enggau membeli rumah tu udah ditikik ke lalu timpuah bantu pega udah diberi panjai kaki lebih 275 juta ringgit udah diberi perintah Sarawak dengan skim melonda rumah panjai kenyau hari tahun 2020 sebab ti udah nguntung ke lebih 8,000 pintu ruang bilik bak rumah panjai di serata menua tu. Dato' Omar Dr. Sim Kui Hian lalu jadi Menteri Pengerian Malaysia Maiwah ngomong rumah enggak perintah lokal megak besi menjadi ke program rumah Spektra Mutiara PBT. Daud kenan luang orang ke baru beli rumah yang ngentak ke rumah bak tanah Sidampu. Projek pemungkal tu mungkur 8 iku orang di Semerahan lalu projeknya dia tu agi bak peringkat tender lalu rumah ketiga-ganya dekat disedia ke enggau tiga titik pangkil enggau dua pilih mali. Hari sukut mansang pengawal rumah UPS Menteri tu kenyau hari tahun 2019 subak megak udah membenar ke lebih 7,600 di peminta bak rumah swasta kemudah agi ditangguh. Tajak pihak penanggul ketegal ekonomi dunia enggau ungkus pengawal tim majak besai ketegal penyarut di Asia Barat udah meri empas nyagai pemansang pengawal berumah. Projek sistem pariet berpusat di menua Kucing Semerahan Bintulu Ngamiri udah majak ngerikut ke pembucur. Sapir Premier ti lalu nyadi Menteri Pengerian Malaysia Maiwah pengawal berumah enggau perintah lokal Dato' Omar Dr. Sim Kui Hian madah ke ngawak nur ngadu ke tukuh projek sistem pariet berpusat miri fasa 2 ti bungkus 450 juta ringgit ditetap ke udah tembuk lalu pengawak ti nyedia ke surat tender mega udah datai barengat ke penuri. Projeknya dekat dipelanja perintah Sarawak ngawak perintah besai disadang dekat ditender dalam timpuh suku kedua tahun tu. Berbangunnya projek sistem pariet berpusat Kucing pakej kedua terbungkus 750 juta ringgit dia tahu udah 92.4% tembuk lalu disadang dekat tembundar dalam bulan 8 tahun ila. Berbangunnya pengawal tingadu ketukuh projek sistem pariet berpusat Kucing Zon 1 pakej 3 dia tahu udah 85% tembuk. Projek sistem pariet berpusat Kota Semerahan fasa 1 terbungkus 650 juta ringgit dia tahu benar bergat menjaga tukuh bakmal penilaian nilai ditagak ke diatur dalam bulan Barjula lalu tender disadang dibuka dalam tahun 2027. Berbangunnya dibitulu sepekat bulan perintah besai ungkup rasionalisasi sistem pariet utara satan dibungkus 225 juta ringgit udah diputuskan. Dato' Omar Tersim Mansur Kejakutuk lebih yati nyimpul jurai ngari ke UPS Menteri Abah Awam Kaunsel Negeri Sarawak kemarin. Menteri Pengerian Malaysia Maiwah pengawal rumah enggau perintah lokal Datuk Omar Dr. Sim Kui Hian meraku UPS Menteri udah meri 382.92 juta ringgit ngagai lokal authority dengan nembuk ke 206 projek hari baru Langgur Pemansang Malaysia lumpar ke-12. Berbangunnya Balanggur Pemansang Malaysia lumpar ke-13 UPS Menteri udah diberi agih belanja naka 571.29 juta ringgit.
150.76 juta ringgit udah diagih sebagai 25 berkah loko treaty di Selampur Muno Sarawak tu. Berbangunnya 173 projek rakyat hari baru projek khas moga udah dipejalai ke kenyau hari tahun 2018 subah. Tahun yang kawam projek ngangkat ke pemanah jalai alun ngau sistem parit masang lampu jalai ngau traffic light agung mesin mayuah ngau lebri ngias pemanah rampak menua setan jadiak ke infrastruktur bak menua pesisir. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke projek kena ngurang ke penusabah ngau pengawak tik ngemansang ke sistem parit di Selampur Menua Tau dekat majak dipejalai ke kena belanja hari perintah menua ngau perintah besai. Yang mana ke hari baru langgur masang Malaysia lumpar ke 12 UPS Menteri Parit ngau tali AI JPS Sarawak besit lima agi belanja lebih 97 juta ringgit dikena berjalan ke 24 projek ngurang ke Sabah ngau projek Parit Negeri. Kenyawar piampaunya 3 projek sudah tembu lalu Siti agi berjalan ke lalu kebukai dekat berengkah digagak dalam tahun itu. Dr. Amar Dr. Sim pada kali projek rakyat 147 projek dibungkus 1.1 bilion ringgit sudah dikebenar ke Kenyau hari tahun 2018 subuh. Kita datang lagi benung mendiang ke berita pagi hari bagi ban YFM.

Orang induk di Sarawak dekat Majak dikelati ke ngena pengawak tingangkat ke pengandil sida jadi ketua inggau cara tingangkat ke kapasiti ngambil sida tau cakah di ngerja ungkup diri bak pemansang komuniti, pemansang sosial enggau pemansang ekonomi muda. Menteri Pemansang Orang Induk Nami Amir enggau pengantang komuniti Dato' Seri Fatimah Abdullah madah ke maya macam inisiatif enggau atur strategik meruan dipercayai ke kena ngelati ke orang induk ngambil sida oleh bersemekiah bak mayuh macam pengawal. Tungin kawan program ketuai orang Indo WLP Leadership Boot Camp for Youth ngau program Master of Art in Leadership Development. Dato' Sri Fatimah masih kenyak itu lebuh yati nyipu jurai ngari ke upis menteri abak awam Konsel Negeri Sarawak kemari. Program ketuai orang Indo WLP dekat diatur dalam 3 sesi bagi menua sibu ngau miri dalam bulan 8 ngau bulan 10 tu. Sesi keterbahinya diatur dalam bulan 4 untuk kemari di Bintulu lalu lebuah tinyimpul jurai ngari kupis menteri Pemansang Orang Induk Miamiat ngau Pemansang Komuniti Menteria Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke Tuk Nying Kawam Balap Pengari terpuang ti ukai di kuasa perintah NGO Tuai Raman Masa ngau Tuai Komuniti Induk. Program Leadership Book Camp for Youth ke diatur bagi benda kucing ngau miri dalam bulan 6 ngau bulan 9 tula lalu disaranah dekat dipasuk ke Bala Indo Ari Palan Pelajar Tinggi. Perintah MGA udah ngemdar ke pengawal timberi scholarship ngagai Bala Indo Ari Sarawak dikenal sidang ngambi program Master of Art in Leadership Development by Asian Women Leadership University College. Tiga ikut orang terima scholarshipnya dia tu benua ngambi program pelajar terperengkah hari 30 hari bulan 1 tu lalu disadang tembu dalam bulan 5 tahun baru tu hilang. Berbangunnya Menteri Pemansang Induk Memiat Enggau Pengantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke UPS Perkara Induk Enggau Pengantang Pendiau Sarawak UPS Menteria dekat majak ngeramai ke program ngelati ke ruang bilia. 12 tikus mesti dilanggur diatur kena format hybrid dalam tahun tu lalu disadang dekat dipasuk kira 1,200 ikut orang aris satu menutup. Ngagai kedai tu, 5 tikus sudah diatur bagi benda kucing, Sleman, Ngau Bintulu serta digulu 645 ikut. Kos kesebakam ga dekat digulu bagi benda miri, sibu, serikai, betuang, limbang, mukah ngau semerahan antara bulan 8 ngagai bulan 11 tahun tu. Program Generate a Chance at a Workplace sedekat dipercayai ke di kucing sibu ngau dimiri berengkah hari bulan baru tu ilah. Menteri Pemansang Orang Induk memiat ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke perkara pemungkalnya nang inisiatif hari upis menteri tu dikenang ngangkat ke pemerhati orang pasal isu gender bapalan luar gawak bak pemiliki. Program tu disaran dekat dipasuk bala orang ke ngau perintah ngau orang hari kemeni tim kawal ngau perintah GLC serta gerempuang ke ukai di kuasa perintah NGO. Nyalai yang harap ke programnya boleh nyawab ngangkat ke pemerhati hati pasal ungkup pengawal sekusi kurang dikena ngada kepalan gawak tilikun profesional serta anda dikacau kes bersipil. Karatu dipansut ke lebuaya nyimpul jurai ari upis menteria bak awam Konsel Negeri Sarawak kemarin. 56,585 ikut orang di Serta Sarawak udah buliah penguntung hari duit bantuk ni bulan upis pengitu pelantang pendiau mensia main. Menteri Pemansang Orang Induk memiat enggak pelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah kenyap penyampau ti direkod nyentuk ke 30 hari bulan 4 tu tadi serta nyengkawam agar belanja kebuliah 101.4 juta ringgit. Berbangunnya hari baru inisiatif pengerai ke besaran 336 ikut orang bisa terima bantu orang sakit ulu tukus kanyua di mungkur belanja 7.53 juta ringgit. Klaim paharnya 59 ikut orang bisa terima bantu perubat dengan ungkus kebulian 850 ribu ringgit lalu 47 ikut kebukai terima bantu perkatu buah tiru dengan ungkus kebulian 130 ribu ringgit. Perintah Sarawak Mega berengkah mana ke skim bantu perubat dengan pengawal tinggada ke belanja bak Patron Emulation
tomografi atau ke PET scan dikena ngerembai ke akses dengan teknologi berpesa yang keriman ke lebih moden setang kemang. Menteri Pemasaran Rindu Nememit dan Pemasaran Kebeliti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ketuk ngayan keperintah sudah benar deka ngada ke sistem penyaga pengerai ti lebih yang kaum semua serta uliah meri utai ke diguna rakyat. Kelimpah harinya Dato' Sri Fatimah madah ke UPS Menteri Pengantang Pendiam Malaysia Mayu Pemasaran Sarawak Perintah Sarawak mega udah nagih ke 13.7 juta ringgit yang dikebelanja dikena ngatur serta meri bantu ke penusah ngenyit dalam tahun itu. Jauh dikena nentu ke bantu ngagi orang ketasah di Serta Sarawak uliah diberi enggau lengkas. Ngenak meh macam pengawak advokasi enggau program ngelmati perintah dekat majak dekat kejalai kena nyaga pengantang nemiak-miak. Menteri Pemasaran Rindu nemiak-miak enggau pengantang memiliki Dato' Sri Fatimah Abdullah madah peratu dekat sama nyengkawam bala apa indai mengajar agensi perintah gerbong tiupkai di kursa perintah NGO serta Malaysia Maima. Ia pada ke program advokasi penyaga nemiak-miak udah mujur meri bantu ngagai 23,871 ikut nemiak ari 167 buah sekolah di Selampur Sarawak. Program itu mujur ngangkat kepentiati pasal hak marwah ngagai pun ikut nemiak-miak kelimpah ari merangsang orang campat lagi meriput pasal kes nyamah ngemedis nempayak setabambi uliah Arya Anam. Kena ujung ke berita kita ke pagi tu batang berita baru.

0: Perintah Sarawak negap ke bantu ungkup rumah kemudah agi ditangguh. Projek sistem parit berpusat ngayan ke pemansang ke positif. Program ketuai orang Indo dikerembai ke bagi menosibu enggau miri. Jadi ini kan kami mai kita meniang ke pita pagi hari bagi bahan YFM kena pagi sarito hari 3/20/5/2026 lalu berita yang kan meniang kita tadi ditusun Ratna Saimin hari bila kita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi, enggau salam Malaysia Madani.
1: Sarito 20 Mei dalam tahun 1990. Kem latih Scouts ngau Girls Guide di Matang Kuching, Sarawak mujul digagak ba pemesai tanah 12.8 ikal di kilometer 22 Jalai Sungai Cina Matang. Kem tu digagak ngena ungkus RM335,500 lalu diagih ke belanja tambah RM77,000 dikena ngagak sebuah rumah panjai dikala nur ngagak film Farewell to the King. Kelimpah harinya Nur Kento kesemak ngau bukit ngau sungai nang manah benar Nur ngatur muyu bengkai aktiviti. Nyak kebuah muyu benar orang ngasai ke Kento nang bakar rumah untuk bala Scouts ngau Girls Guide tim rapid ke kawul ngau pangan diri kelimpah hari ti negap ke penemu disiplin uliah nampak bala nembiak nyari tuai ke jemah hilal lalu ngada ke mensia ti menyanal. Jerana jerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Selekah jakuk sarito, ianya tekebur. T-E-K-E-B-U-R. Tekebur. Reti tekebur ianya pancar, kelambang, renjan, tau ke cangka jakuk, sumbuang, tau ke berjakuk tinggi. Contoh ayat, akhirnya tekebur jakuk madah diri bangat kering, ulih tesan kepadi setibang. Contoh ayat kedua, anang tekebur jakuk ngomai diri bangat ulih nyemerai tasik berapi mekita ke benung nanggam pengerindu. Henti aik kupi ke dipandu tumu pagi tadi pan lagi ulih nyepu. Nyak nakak selekah jakuk sarito, ianya tekebur.
1: Selekah jakuk sarito tau didengar ke kita minteng hari 1, hari 3, hari 5, dan hari minggu semina ba YFM.
2: Penerak pagi YFM.
0: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu, YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai pantil, tungak ke semanggang. Nggak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palan dur iban banti yang dulu keliak, nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu, ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil, ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu, ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan, kemegaknya di Lerida, bak gereja St. Paul Bantil. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang, tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961, sekolah primary St. Paul Bantil ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tangnyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh sikuk pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya, muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tunga ke ulu banting, kita tahu ngelawak perau kayau tikala di depan orang panggal nibau. Perau tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perau tu. Ensera sida ketuai, madah ke perau kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narir ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nanda ke gawai betembang. Batu kudi ba aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu, Ari Bagiban, YFM Kuching.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pen ni, Mac.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambek meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.